0: menguatkan kita semua.
1: Why?
0: Mengapa?
1: Because each of us have failed at some point in our lives.
0: Karena setiap kita telah gagal pada beberapa hal dalam kehidupan kita.
1: Many times Satan uses our failure to keep us in sin.
0: Banyak kali setan memakai kegagalan kita untuk menahan kita supaya terus di dalam dosa.
1: Many times Satan uses our failure against us.
0: Banyak kali setan memakai kegagalan kita untuk melawan kita.
1: That is why he is called the accuser of the brethren.
0: Dan itulah sebabnya ia disebut si pendakwa orang percaya.
1: Most importantly, Satan uses our failure to keep us from serving God.
0: Dan yang paling penting, setan itu memakai kegagalan kita untuk menjauhkan kita dari pelayanan kita terhadap Allah.
1: He tells us how unworthy we are.
0: Ia memberitahu kita betapa tidak layaknya kita.
1: He tells us that God cannot use failed people.
0: Ia mengatakan bahwa Allah tidak bisa memakai orang-orang yang gagal.
1: But Jesus commissioned Peter after Peter failed him.
0: Tetapi Yesus memberi tugas kepada Petrus setelah Petrus gagal.
1: Why is this so important?
0: Mengapa hal ini begitu penting?
1: Because this should remind us of some very important things about our God.
0: Karena ini seharusnya mengingatkan kita pada beberapa hal yang sangat penting mengenai Allah kita itu.
1: It should remind us that our God is the God of grace.
0: Mengingatkan kita bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh rahmat.
1: It should remind us that our God is the God of new beginnings.
0: Mengingatkan kita bahwa Allah kita itu adalah Allah dari suatu permulaan yang baru.
1: It should remind us that our God is a God who forgives and forgets.
0: Mengingatkan kita bahwa Allah kita adalah Allah yang mengampuni dan melupakan.
1: What is this encounter?
0: Seperti apa perjumpaan itu?
1: You can find it in John 21:14-17.
0: Anda dapat menemukannya dalam Yohanes 21 ayat 14 sampai 17.
1: Let's look at this passage together.
0: Mari kita lihat bagian ini bersama-sama.
1: This was now the third time Jesus appeared to his disciples after he was raised from the dead.
0: Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati.
1: When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, "Simon, son of Jonah, do you truly love me more than these?"
0: Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?"
1: "Yes, Lord," he said, "you know that I love you."
0: Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau."
1: Jesus said, "Feed my lambs."
0: Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku."
1: Again Jesus said, "Simon, son of Jonah, do you truly love me?"
0: Kata Yesus kepadanya sekali lagi, "Simon, anak Yunus, apakah engkau sungguh mengasihi aku?"
1: He said, "Yes, Lord, you know that I love you."
0: Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau."
1: Jesus said, "Take care of my sheep."
0: Yesus berkata kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku."
1: The third time he said to him, "Simon, son of Jonah, do you love me?"
0: Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku?"
1: Peter, who's no longer Mr. Adequate.
0: Petrus yang bukan lagi disebut Mr. Cukup.
1: Peter, who's no longer Mr. Confident.
0: Petrus yang bukan lagi disebut Mr. Yakin.
1: Was asked by the Lord Jesus.
0: Ditanya oleh Tuhan Yesus.
1: Peter, do you love me more than these?
0: Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua ini?
1: What are these that Jesus was talking about?
0: Apa yang dimaksud dengan semua ini yang Yesus bicarakan?
1: Some people think that Jesus was referring to the fishing nets.
0: Sebagian orang mengira Yesus menunjuk pada jala untuk menangkap ikan.
1: Other people think that Jesus was referring to the other disciples.
0: Orang lain mengira bahwa Yesus menunjuk kepada murid-murid lain.
1: It really doesn't matter.
0: Sesungguhnya bukan itu yang penting.
1: What matters is the use of the word love.
0: Yang penting adalah pemakaian kata kasih.
1: Jesus asked Peter if he loved him with agape love.
0: Yesus bertanya kepada Petrus jika ia mengasihi Yesus itu dengan kasih agape.
1: What is agape love?
0: Apa itu kasih agape?
1: It is the kind of love that is willing to give up everything including life itself.
0: Kasih agape adalah bentuk kasih yang dengan rela menyerahkan segala sesuatu termasuk hidupnya sendiri.
1: The old Peter would have said, "Oh yes, I do."
0: Petrus yang dulu ingin berkata, "Oh ya Tuhan."
1: But the changed Peter is no longer boasting and self-confident.
0: Tapi Petrus yang diubahkan tidak lagi bermegah dan percaya pada dirinya sendiri.
1: So Peter used the word phileo.
0: Maka Petrus memakai kata philia.
1: Which means, "Lord, I love you with human affection."
0: Yang berarti, "Tuhan, aku mengasihi engkau dengan kasih dari manusia."
1: What a change in the life of the man Peter.
0: Perubahan yang dahsyat dalam kehidupan Petrus.
1: So the Lord asked Peter a second time.
0: Maka Tuhan bertanya kepada Petrus untuk kedua kalinya.
1: Peter, do you agape me?
0: Petrus, apakah engkau agape terhadap aku?
1: And Peter answered a second time.
0: Dan Petrus menjawab untuk kedua kalinya.
1: I phileo you, Lord.
0: Aku filia engkau, Tuhan.
1: Before Peter was stripped of his human adequacy and false self-confidence.
0: Sebelum Petrus dilucuti dari rasa cukup manusiawinya dan percaya diri palsunya.
1: He would have said, "Of course I love you. You can count on me."
0: Ia pasti berkata, "Tentu saja aku mengasihi engkau. Engkau bisa memperhitungkan itu dari diri saya."
1: Not now.
0: Tapi tidak sekarang.
1: That was the Peter of the past.
0: Itu adalah Petrus dari masa lalu.
1: That was the Peter before all of the stripping.
0: Itu adalah Petrus sebelum semua masa pelucutan itu terjadi.
1: Now the rebuilt, remodeled, and reconstructed Peter has a different response.
0: Sekarang Petrus yang sudah dibentuk ulang, sudah dipulihkan pada keadaan semula, mempunyai respon yang berbeda.
1: Jesus asked Peter a third time.
0: Dan Yesus akhirnya bertanya kepada Petrus untuk ketiga kalinya.
1: Do you love me even with phileo love?
0: Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih filia?
1: My listening friends, let me pause here to tell you something important.
0: Saudara pendengar, saya ingin berhenti sebentar di sini untuk mengatakan sesuatu yang penting.
1: It is so easy to tell the Lord how much you love him.
0: Adalah sangat mudah mengatakan kepada Tuhan betapa Anda mengasihi Dia.
1: But when we are tested, can we really say?
0: Tetapi ketika kita diuji, dapatkah kita sungguh-sungguh berkata demikian?
1: Lord, I love you. I'm willing to give up everything including life for you.
0: Tuhan, aku mengasihi Engkau. Aku ingin menyerahkan segala sesuatu termasuk hidup untuk Engkau.
1: More importantly, can you say, Lord, I love you enough to live my life for you?
0: Yang lebih penting lagi, dapatkah Anda berkata, Tuhan, aku mengasihi Engkau cukup untuk hidup bagimu?
1: Oh Lord, I love you enough to be willing to die to the world.
0: Atau Tuhan, aku mengasihi Engkau cukup untuk mati bagi dunia.
1: Or Lord, I love you enough to be willing to die to my desires.
0: Atau Tuhan, aku mengasihi Engkau cukup untuk mati bagi keinginanku.
1: Or Lord, I love you enough to be willing to die to my ambitions.
0: Atau Tuhan, aku mengasihi Engkau cukup untuk mati bagi ambisiku.
1: Or Lord, I love you enough to be willing to die to my ideas.
0: Atau Tuhan, dengan aku mengasihi Engkau cukuplah untuk mati bagi ide-ideku.
1: Jesus is asking every one of us today.
0: Yesus sedang bertanya kepada kita hari ini.
1: Do you love me even with friendship love?
0: Apakah Engkau betul mengasihi aku dengan kasih persahabatan itu?
1: The reconstructed Peter replies, Lord, you know everything.
0: Petrus yang telah dipulihkan pada keadaan yang semula menjawab kepada Tuhan, Tuhan, Engkau mengetahui segalanya.
1: You know my heart.
0: Engkau mengetahui hatiku.
1: I cannot fool you anymore.
0: Aku tidak bisa membodohi Engkau lagi, Tuhan.
1: I can fool everybody else.
0: Aku bisa membodohi orang lain.
1: But I cannot fool you, Lord.
0: Tetapi aku tidak bisa membodohi Engkau, Tuhan.
1: But this is not the end of the story.
0: Ini bukanlah akhir dari kisah itu.
1: By the time we get to the day of Pentecost,
0: seiring waktu kita tiba pada hari Pentakosta,
1: Peter can stand with real courage and real confidence.
0: Petrus bisa berdiri dengan keberanian sejati dan dengan keyakinan yang sejati juga.
1: Not in himself, but in the Lord Jesus Christ.
0: Bukan di dalam dirinya sendiri, tetapi di dalam Tuhan Yesus.
1: Peter can preach with real adequacy.
0: Petrus bisa berkhotbah dengan rasa cukup yang sebenarnya.
1: Not in himself, but in Jesus.
0: Bukan di dalam dirinya, tetapi di dalam Yesus.
1: With the power of the Holy Spirit.
0: Dengan kuasa Roh Kudus.
1: Peter can stand there on the day of Pentecost and say.
0: Petrus bisa berdiri di sana pada hari Pentakosta dan berkata.
1: You have killed the Lord of life.
0: Engkau telah membunuh Tuhan yang memiliki hidup itu.
1: Knowing very well that he could lose his own life at that moment.
0: Ia betul-betul paham bahwa ia bisa kehilangan nyawanya pada saat itu.
1: And Peter preached his most powerful sermon.
0: Dan Petrus berkhotbah dengan khotbahnya yang sangat berkuasa.
1: At the end of that famous sermon,
0: di akhir khotbah yang terkenal itu,
1: 3,000 people committed their lives to Jesus Christ.
0: 3,000 orang menyerahkan hidup mereka kepada Yesus Kristus.
1: They did this at the risk of their own lives.
0: Mereka mengambil resiko dengan menyerahkan hidup mereka.
1: And next time we will begin to look at Peter's teaching in 1 Peter.
0: Pada siaran yang akan datang, kita akan mulai melihat pada pengajaran Petrus dalam surat yang Petrus yang pertama.
1: Before I leave you today, my listening friends, I want to ask you a very special question.
0: Sebelum saya berpisah dengan Anda, saya ingin bertanya kepada Anda pertanyaan yang sangat istimewa.
1: Why do I want to ask you this question?
0: Mengapa saya ingin bertanya kepada Anda pertanyaan ini?
1: Because I believe this is the most important question that the Lord is posing to everyone who says that they love him.
0: Karena saya percaya bahwa ini adalah pertanyaan yang paling penting yang Tuhan ajukan kepada setiap orang yang berkata bahwa mereka mengasihi Tuhan.
1: The question that is posed to each one of you by the Lord is this.
0: Pertanyaan yang Tuhan ajukan kepada setiap Anda adalah,
1: are you willing to allow him to strip you of your self-pride?
0: Apakah Anda mau mengizinkan Tuhan untuk melucuti Anda dari kebanggaan diri Anda?
1: Are you willing to allow him to strip you of your self-sufficiency and your self-adequacy?
0: Apakah Anda mau mengizinkan dia untuk melucuti Anda dari rasa kecukupan Anda dan kesanggupan Anda?
1: Do you truly yearn to be rebuilt and reconstructed by the Lord Jesus Christ?
0: Apakah Anda sungguh-sungguh berserah untuk dibangun ulang dan dipulihkan seperti semula oleh Tuhan Yesus?
1: Even when it seems painful at first.
0: Bahkan ketika itu kelihatannya menyakitkan pada awalnya.
1: Are you willing to cease clinging to your earthly security, even if it is your reputation?
0: Apakah Anda mau berhenti berpegang teguh pada keamanan duniawi ini, atau bahkan jika itu reputasi Anda sekalipun?
1: Are you willing to cease clinging to your earthly security, even if it is your education?
0: Apakah Anda mau berhenti untuk berpegang teguh pada keamanan duniawi ini, bahkan jika itu adalah pendidikan Anda?
1: Are you willing to cease clinging to your earthly security, even if it is your social acceptance?
0: Apakah Anda mau berhenti berpegang teguh pada keamanan duniawi, bahkan jika itu adalah penerimaan sosial Anda?
1: Are you willing to cease clinging to your earthly security wherever your confidence and pride may be found?
0: Apakah Anda mau berhenti berpegang teguh pada keamanan duniawi, dimanapun keyakinan dan kebanggaan Anda itu bisa ditemukan dalam diri Anda?
1: Are you willing to say instead?
0: Maukah Anda berkata sebaliknya?
1: Lord, here I am.
0: Tuhan, inilah aku.
1: Lord, I am confident only in one thing.
0: Tuhan, aku menaruh kepercayaan hanya pada satu hal.
1: That is when you strip me down.
0: Yaitu ketika Engkau melucuti aku.
1: You will also build me up in your strength and in your power supernaturally.
0: Engkau juga akan membentuk aku dalam kekuatanmu dan dalam kuasa supranaturalmu.
1: If you are willing to say that.
0: Jika Anda mau berkata seperti itu.
1: Lord will strip you down and then fill you up.
0: Tuhan akan melucuti Anda dan kemudian memenuhi Anda.
1: And then you will have the confidence in God alone.
0: Dan kemudian Anda akan memiliki keyakinan dalam Allah semata-mata.
1: If that is your desire, I hope that you can pray this prayer with me.
0: Jika itu adalah kerinduan Anda, saya berharap Anda bisa berdoa bersama dengan saya.
1: Lord Jesus Christ.
0: Tuhan Yesus Kristus.
1: I open my life to you.
0: Aku membuka kehidupanku kepadamu.
1: Strip me of all self-confidence.
0: Lucuti aku dari semua rasa percaya diriku.
1: From all human pride.
0: Dari semua kebanggaan manusiaku.
1: From all that is holding me back.
0: Dari semua yang menahan aku yang berada di belakang aku.
1: From serving you.
0: Yang menahan aku supaya tidak melayani Engkau.
1: And doing great things for you.
0: Dan yang menahan aku supaya tidak melakukan perkara-perkara besar bagimu.
1: Empty me from myself.
0: Kosongkanlah aku dari diriku sendiri, ya Tuhan.
1: And fill me with your Holy Spirit.
0: Penuhilah aku dengan Roh Kudus-Mu.
1: So that I may walk with you every day.
0: Sehingga aku bisa hidup bersama-Mu setiap hari.
1: With your strength and with your power.
0: Dengan kekuatan-Mu dan dengan kuasa-Mu.
1: And to accomplish great things for you.
0: Untuk menyelesaikan perkara-perkara besar bagimu.
1: In your name I pray, Jesus.
0: Dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, aku berdoa.
1: Amen.
0: Amin.

0: Saudara pendengar, dalam program kali ini, Dr. Michael menjelaskan bahwa banyak kali kegagalan yang terjadi dalam hidup menghalangi Anda untuk semakin maju melayani Allah. Dalam keadaan ini, setan berhasil meyakinkan Anda. Anda tidak layak bagi Allah, tetapi Allah kita adalah Allah yang penuh dengan rahmat. Dia adalah Allah yang mengampuni dan melupakan kesalahan kita. Allah bersedia untuk membentuk ulang dan memulihkan Anda pada keadaan semula. Sebelum semua ini terjadi, Anda harus berserah kepada Tuhan dan mengizinkan Dia untuk melucuti Anda dari semua keamanan tempat Anda bersandar selama ini. Allah tidak ingin melihat Anda gagal dan tenggelam dalam kegagalan Anda. Oleh sebab itu, Dia ingin Anda kembali tegak dan maju untuk melayani Dia. Maukah Anda sekarang menyerahkan kegagalan Anda kepada Tuhan untuk diubah menjadi kemenangan?
1: Saudara pendengar, demikian tadi telah kita ikuti pengajaran Dr. Michael melalui acara Dia Buka Jalan atas kerjasama dengan Yaski. Kami akan memberikan dengan cuma-cuma sebuah kenangan manis bagi Anda bila Anda mengirimkan surat kepada kami serta memberikan saran ataupun tanggapan tentang acara ini. Alamatkan surat Anda ke acara Dia Buka Jalan, PO Box 6388, JKBKJ Jakarta 11063. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan memberkati.

Sebagai apresiasi kesetiaan Anda dalam mendengarkan program Dia Buka Jalan, dengan ini Leading the Way Ministry bekerja sama dengan Yaski akan memberikan paket istimewa kepada Anda yang bersedia menjawab dengan tepat pertanyaan kuis berikut ini. Pertama, di radio mana Anda mendengarkan program Dia Buka Jalan? Kedua, apa keuntungan Anda mendengarkan program Dia Buka Jalan? Bagi tiga pemenang utama akan disediakan sebuah paket menarik. Jawaban Anda ditunggu melalui Dia Buka Jalan, PO Box 6388, JKBKJ Jakarta 11063, atau melalui email kualitashidup@yahoo.com atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci SW, spasi, lalu jawaban Anda.

0: Shalom Hardliner. Sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial, Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.
1: Merdeka itu bukan hanya soal sejarah, tapi tentang bagaimana suara kita membawa perubahan. Apakah Anda terpanggil menjadi dampak bagi bangsa Indonesia?
2: Ini saatnya ikutan Fantastic Voice of Freedom. Bakal ada talk show inspiratif, sharing community, performance dari young generation, pray for nation, hingga praise and worship yang menguatkan. Siap-siap juga buat ikutan game seru dan bawa pulang door prize menarik.
1: Catat tanggalnya, hari Sabtu 22 Agustus 2026, mulai jam 2 siang sampai jam 8 malam, berlokasi di area lobby Maxbox Lipo Village, dan kita dapat melihat langsung aktivitas dari Obifan Heartland Radio.
2: Acara ini gratis dan bekerja sama dengan Maxbox Lipo Village, Inside Production, Yayasan Yaski, dan Heartland Radio. Ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu dan jadilah bagian dari perubahan. Daftarkan diri Anda melalui WhatsApp ke 0819-269-1000. 0819-269-1000.
3: Come and join us, Fantastic 2026, Voice of Freedom.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Dulu, ibuku punya keinginan untuk mempunyai dapur sentral atau central kitchen yang lokasinya strategis dan dekat dengan rumahnya. Saat tahun 1990-an, ibuku pernah bikin dapur sentral di dekat rumahnya dengan cara mengontrak rumah tetangga. Aku ingat sekali saat itu TV7 yang sekarang sudah menjadi Trans7 melakukan syuting di sana. Ketika aku membongkar-bongkar laci, aku menemukan video syuting yang dilakukan oleh semua stasiun TV terhadap Gado-Gado Boplo. Dan aku mulai bersyukur karena Tuhan sudah menolong kami dengan cara mengirimkan banyak stasiun TV untuk meliput Gado-Gado Boplo. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: Jamu-jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak E.
3: Walaupun ku tak dapat
4: melalui. Halo, kami Elsa Van dari Forfoxa Production.
5: Dengarkan lagu miliki makna
6: di 100,6 FM Heartline Radio.
4: Your family.

0: para pahlawan berjuang untuk kemerdekaan. Hari ini giliran kita mengisi kemerdekaan dengan karya, dengan prestasi, dengan kepedulian, dan dengan cinta untuk negeri. Mari gunakan kebebasan untuk menjadi lebih baik, melangkah bersama, berkarya untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Teruslah merdeka, teruslah berkarya bersama Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Saat ini, Anda akan diberkati melalui pelayanan Reverend Paul Seni dalam program Pilihan Ada di Tanganmu. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.
2: Shalom, praise the Lord.
3: Shalom, puji Tuhan.
2: We gonna talk about wake up and be blessed.
3: Hari ini kita akan berbicara mengenai bangkitlah dan diberkatilah.
2: And so let us pray.
3: Mari kita berdoa.
2: Father, we thank you once again for this evening.
3: Bapa, kami mengucap syukur sekali lagi untuk malam hari ini.
2: We pray your anointing will come upon your servants.
3: Kami berdoa biarlah urapanmu turun di atas hamba-hambamu.
2: That every word that proceed out of their mouth be only of you.
3: Biarlah setiap perkataan yang keluar daripada mulut bibir hamba-hambamu semuanya berasal daripada engkau saja.
2: That your people will be blessed.
3: Dan sehingga umatmu bisa diberkati.
2: And I pray for wisdom and understanding to come to them.
3: Dan saya berdoa biarlah hikmat dan pengetahuan daripada engkau turun di atas umatmu.
2: That they may receive their breakthrough.
3: Sehingga mereka juga bisa memperoleh terobosan mereka.
2: In Jesus' name.
3: Di dalam nama Yesus.
2: Hallelujah. Praise the Lord.
3: Puji Tuhan.
2: Wake up and be blessed.
3: Bangkitlah dan diberkatilah.
2: Our text today is from Genesis chapter 8, 28 and verse 16.
3: Kita buka di dalam Kejadian 28 ayat 16.
2: And the Bible says, then Jacob awoke from his sleep and said, surely the Lord is in this place and I did not know it.
3: Kejadian 28 ayat 16, ketika Yakub bangun dari tidurnya berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya.
2: Wow. Isaac called Jacob one day and bestowed a blessing upon him.
3: Pada waktu itu sebelumnya ya Ishak memanggil Yakub dan kemudian melepaskan berkatnya di atas kehidupan Yakub.
2: Regardless of whether Isaac is blessing Jacob, but Jacob needed to know or hear from God himself.
3: Jadi terlepas apakah Ishak melepaskan berkatnya di atas Yakub, namun demikian Yakub perlu mendengarnya sendiri daripada Allah.
2: So Isaac told Jacob that he will be fruitful.
3: Dan kemudian Ishak memberitahu kepada Yakub bahwa dia kemudian akan bertumbuh dan berbuah-buah.
2: And his people will be multitude.
3: Dan keturunannya kemudian akan begitu banyak.
2: Isaac told Jacob to go to his uncle's house Laban.
3: Dan Ishak memerintahkan kepada Yakub untuk pergi ke rumah pamannya yaitu Laban.
2: And to find a wife from among his people.
3: Dan kemudian untuk mencari seorang istri dari umatnya sendiri, dari kalangannya sendiri.
2: So that he would not marry a Canaanite woman.
3: Sehingga ia tidak menikahi seorang perempuan dari Kanaan.
2: So Jacob obeyed his mother and father and went his way.
3: Jadi Yakub kemudian mentaati perintah daripada ayah dan ibunya dan kemudian dia pergi.
2: In those days when the sun set in the evening, people stop working, they start getting to bed.
3: Dan pada waktu itu, di hari-hari itu, bahwa ketika matahari mulai terbenam, orang-orang akan berhenti bekerja dan mereka akan lanjut dalam untuk beristirahat.
2: So Jacob after that, he took the stone and make a pillow out of it for his head.
3: Dan pada waktu itu, Yakub kemudian mengambil batu-batu dan kemudian menaruhnya supaya menjadi alas dari kepalanya untuk dia bisa berbaring.
2: And he had a peculiar dream.
3: Lalu kemudian ia mendapatkan suatu mimpi yang aneh ini.
2: A dream that consists of a ladder that reaches up to heaven.
3: Sebuah mimpi yang di sana memperlihatkan ada sebuah tangga yang besar yang kemudian mencapai kepada surga.
2: And on this ladder were angels ascending and descending.
3: Dan di mana dia melihat dalam tangga ini ada malaikat yang naik turun.
2: And so let us look into scripture what it says in Genesis 28 verse 13 to 15.
3: Kita akan melihat di dalam kitab Kejadian 28 ayat 13 sampai dengan ayat 15.
2: And behold the Lord stood before above it and said, I am the Lord God of Abraham your father and the God of Isaac, the land on which you lie I will give you and your descendants.
3: Ayat 13, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu.
2: And verse 14 say, also your descendants shall be as the dust of the earth. You shall spread abroad the west and to the east, to the north and to the south. And in you, in your seed, all families of the earth shall be blessed.
3: Dan ayat yang ke-14, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat.
2: And behold, I am with you and will keep you and wherever you go and will bring you back to this land. For I will not leave you until I have done what I spoken to you.
3: Ayat 15, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau. Kemanapun engkau pergi dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu.
2: What was God doing?
3: Dan apa yang sedang laku Allah kerjakan di dalam situasi ini?
2: God was present everywhere Jacob went.
3: Jadi Allah selalu menyertai Yakub kemanapun Yakub itu berada.
2: This is extremely significant for every child of God. He needs to know.
3: Hal ini sangat penting bagi setiap anak-anak Tuhan untuk ketahui.
2: That God will be wherever we go.
3: Bahwa Allah selalu menyertai kita kemanapun kita pergi.
2: He will never leave us nor forsake us.
3: Dan dia tidak akan pernah meninggalkan kita atau membiarkan kita sendirian.
2: So God revisited the promise of the land that he made to Abraham.
3: Dan di sini kemudian Allah mengulang kembali atau menyatakan kembali janjinya yang ia telah buat kepada Abraham.
2: And to his son Isaac and now to Jacob.
3: Dan kepada anak daripada Abraham Ishak dan sekarang kepada Yakub.
2: But why?
3: Tetapi mengapa?
2: Because God wanted Jacob to know that he was in for a blessing.
3: Karena Allah ingin supaya Yakub tahu dengan pasti bahwa Yakub juga adalah bagian daripada berkat ini, berkat daripada janji Allah.
2: But does God just bless for any reason? No.
3: Apakah Allah hanya memberkati tanpa alasan? Tidak.
2: God has a reason for his blessing.
3: Karena Allah memiliki tujuan, alasan mengapa dia memberkati.
2: God had a nation in mind.
3: Karena Tuhan di dalam pikirannya dia sudah merancangkan suatu bangsa.
2: Through whom? Through Jacob, the entire earth would be blessed.
3: Bahkan melalui Yakub atau melalui bangsa tersebut, bahkan seluruh muka bumi ini akan diberkati.
2: In spite of the increasing hatred for the Jewish people today.
3: Di samping dengan segala kebencian di dunia terhadap orang-orang Yahudi pada hari ini.
2: Our world is blessed because a long time ago,
3: dunia tempat di mana kita hidup diberkati karena apa yang terjadi di masa lalu.
2: What God spoke to Abraham.
3: Apa yang Allah katakan kepada Abraham.
2: In Genesis 12 verse 2 and 3. I will make you a great nation. I will bless you and make your name great and you shall be a blessing.
3: Ayat kedua, sekali lagi. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau. Serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat.
2: I will bless those who bless you and I will curse him who curse you. And in you all the families of the earth shall be blessed.
3: Ayat yang ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat.
2: The Jewish people today still carry out the blessing.
3: Orang-orang Yahudi pada hari ini terus membawa berkat tersebut.
2: But it is not limited to the Jewish people alone.
3: Tetapi itu tidak dibatasi hanya kepada orang-orang Yahudi saja.
2: This promise to be blessed is also for the people of God, for the church, for all those who are in Christ Jesus.
3: Tetapi janji berkat ini adalah untuk setiap orang-orang percaya, buat setiap orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan bagi gerejanya.
2: And Romans chapter 4 verse 13 and through 16 says.
3: Roma 4 ayat 13 sampai dengan ayat 16 mengatakan.
2: For the promise that he would be the heir of the world was not to Abraham or to his seed through the law, but through the righteousness of faith.
3: Ayat 13, sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman.
2: And the Bible tells us in verse 14, for if those who are of the law are heirs, faith is made void, and the promise made of no effect.
3: Ayat 14 mengatakan sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu.
2: Verse 15 says, because the law brings about wrath, for where there is no law, there is no transgression.
3: Ayat 15, karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran.
2: So therefore, it is of faith that it might be according to the grace, so that the promise might be sure to all the seed, not only to those who are of the law, but also those who are of the faith of Abraham, who is the father of us all.
3: Ayat 16, karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapa kita semua.
2: So that means faith in God is the means by which we become blessed.
3: Oleh sebab itu dikatakan bahwa iman di dalam Allah adalah cara bagaimana kita kemudian bisa diberkati.
2: Do you hear what I just say?
3: Apa saudara mendengar apa yang saya katakan?
2: Faith in God.
3: Dan iman di dalam Allah.
2: That means by that way, by having faith in God.
3: Karena dengan memiliki iman di dalam Allah.
2: By which we will be blessed.
3: Kemudian kita juga bisa diberkati.
2: Or we become blessed.
3: Atau kita juga menjadi berkat.
2: It is time for the church to wake up and be blessed.
3: Karena inilah saatnya bagi gereja-gereja Tuhan untuk bangkit dan diberkati dan menjadi berkat.
2: Oh, did you hear what I said? It is time for the church to wake up and be blessed.
3: Sekali lagi, karena ini adalah waktunya bagi gereja-gereja Tuhan untuk dibangkitkan, menjadi bangkit dan menjadi berkat.
2: It's time for us to obtain the blessing of God.
3: Dan ini juga waktunya bagi kita semua untuk memperoleh atau menerima berkat yang dijanjikan Allah.
2: It's time for the people of God to storm the gates of hell.
3: Ini artinya bahwa waktunya bagi setiap umat Allah kemudian untuk memporak-porandakan gerbang neraka.
2: And send back every curse.
3: Dan mengirim kembali setiap kutuk.
2: We are a blessed people.
3: Karena kita adalah umat yang diberkati.
2: But we need to wake up.
3: Tetapi kita perlu dibangkitkan.
2: We need to realize it.
3: Kita perlu menyadari.
2: Oh, people of God, we need to be blessed. We are blessed and we need to wake up.
3: Oleh sebab itu umat Allah kita perlu dibangkitkan karena kita adalah umat yang diberkati Tuhan.
2: Jacob had to wake up.
3: Karena Yakub juga harus bangun.
2: Before he realized what was going on.
3: Ya, Yakub kemudian harus bangun sebelum dia menyadari bahwa apa yang akan terjadi kemudian.
2: Listen to what he said in Genesis 28 verse 16 and 17.
3: Karena dengarkan apa yang ia katakan di dalam Kejadian 28 ayat 16 sampai 17.
2: Then Jacob woke from his sleep and said, surely the Lord is in this place and I did not know it.
3: Ayat 16, ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya.
2: Oh, Jacob woke up. He didn't realize. He didn't dawn on him. But he realized after that. That is why he said, surely the Lord is in this place.
3: Dan kepada waktu itu Yakub tidak menyadari. Tapi kemudian setelah dia bangun, kemudian dia menjadi sadar dan dia berkata, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini.
2: And he was afraid and said, how awesome is this place? This is none other than the house of God. And this is the gate of heaven.
3: Ayat 17, ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga.
2: All of a sudden, Jacob's mind opened up and he realized, and it was so clear to Jacob that he is already a very blessed man.
3: Dan seketika itu juga matanya terbuka dan dia menyadari bahwa dia adalah orang yang sangat diberkati.
2: Simply because the presence of the Lord was with him.
3: Karena secara sederhana dia menyadari karena hadirat Allah berserta dengan dia.
2: When the presence of God is there, you know you are really blessed.
3: Umat Allah, ketika saudara mengetahui bahwa hadirat Allah bersama dengan saudara, artinya saudara juga mengetahui saudara diberkati Tuhan.
2: There is no greater blessing than that, people of God, to know that God is in your life.
3: Karena tidak ada berkat yang lebih baik di samping kita mengetahui bahwa Allah itu menyertai kita.
2: If you don't believe me, just ask King Saul.
3: Karena kalau saudara tidak percaya apa yang saya ucapkan, saudara bisa tanya kepada Raja Saul.
2: Ask him what happened when the Spirit of God was lifted up out of him.
3: Saudara bisa bertanya kepada Raja Saul apa yang terjadi dengan kehidupannya sewaktu Roh Allah pergi meninggalkannya.
2: You can read in the Bible.
3: Saudara bisa temukan ini dalam Alkitab.
2: He became a picture of misery.
3: Karena Saul kemudian menjadi sebuah gambaran seseorang yang menyedihkan.
2: It is not the outward that makes one greatest blessing.
3: Karena bukan apa yang di luar yang menjadikan seseorang, yang menjadikan sesuatu itu berkat yang luar biasa.
2: It is the indwelling presence of God.
3: Tetapi justru kehadiran Allah yang berdiam di dalam kita.
2: Oh people of God, do you get what I just said?
3: Dan umat Allah, apa saudara mendengarkan apa yang saya maksudkan?
2: It is not just the outward stuff that makes a person blessed.
3: Dan bukan hal-hal yang dari luar yang menyebabkan seseorang kemudian diberkati.
2: Or makes for the greatest blessing.
3: Atau menjadikannya itu sebuah berkat yang terbesar.
2: But it is the indwelling of the presence of God.
3: Tetapi justru berdiamnya hadirat Allah di dalam kehidupan kita itulah ada berkat yang terbesar.
2: So what are the things that we can do or ensure our blessings?
3: Jadi apa yang kita harus lakukan untuk kita bisa memastikan berkat yang Tuhan janjikan supaya kita bisa menerimanya?
2: In order to understand better, in order to know how to do it, we must go back and look at what did Jacob do.
3: Dan untuk kita bisa melakukannya, untuk kita bisa menggenapinya, kita harus bisa melihat apa yang Yakub telah lakukan.
2: Firstly, we see Jacob crave the things of God.
3: Karena hal yang pertama yang harus diperhatikan, Yakub sangat menginginkan hal-hal yang dari Tuhan.
2: This was evident all throughout his lives.
3: Karena ini dibuktikan dari seluruh kehidupan Yakub.
2: From the birthright to wrestling with the angel till the break of day.
3: Dan bagaimana dia menginginkan hak kesulungannya dan bagaimana dia bergumul dengan malaikat semalam-malaman.
2: Secondly, Jacob obeyed God and his parents.
3: Hal yang kedua, Yakub mentaati perintah orang tuanya dan perintah Tuhan.
2: So he had great respect for authority.
3: Jadi Yakub sangat menghormati otoritas.
2: And Jacob thirdly was keenly sensitive to the direction that God was leading him into.
3: Dan hal yang ketiga, Yakub ini sangat sensitif terhadap arahan Tuhan yang Tuhan berikan kepadanya.
2: Hallelujah. These things led Jacob to not only being a blessed man.
3: Karena hal-hal ini kemudian memimpin kehidupan Yakub, membawa kehidupannya tidak hanya menjadi seseorang yang diberkati,
2: but also the fulfillment of our blessing.
3: Tetapi ini juga menjadi sebuah penggenapan atau pemenuhan berkat dari kehidupan kita semua.
2: Why?
3: Mengapa?
2: Because if it had not been for Jacob's experience.
3: Karena kalau bukan karena pengalaman Yakub bersama dengan Allahnya.
2: If it was not because of Jacob's experience with the Lord.
3: Karena kalau bukan karena pengalaman maupun ketaatan Yakub kepada Allahnya.
2: There may not be a nation.
3: Mungkin tidak akan ada sebuah bangsa.
2: Where the Messiah can come.
3: Di mana seorang Mesias itu bisa datang atau akan datang.
2: So you see, God already planned all the things.
3: Karena Allah itu sudah memiliki rencana dan rancangannya sendiri.
2: And thank God for Jacob's obedience.
3: Dan kita mengucap syukur buat ketaatan daripada Yakub.
2: And through Jacob's obedience became a nation of Israel.
3: Karena melalui ketaatan Yakub kemudian keturunan Yakub menjadi suatu bangsa Israel.
2: The 12 tribes of Israel.
3: Yaitu 12 suku Israel.
2: And out of one of the tribe came forth the Messiah.
3: Dan melalui satu suku daripada Israel, yaitu suku Yehuda, datanglah Mesias yang dijanjikan.
2: So in Genesis chapter 28 verse 18 and 19, let us look at it again.
3: Kejadian 28 ayat 18 sampai dengan ayat 19, kita akan melihatnya sekali lagi.
2: Then Jacob rose early in the morning and took the stone that he put at his head, set it up as a pillar and poured oil on it, on top of it, and he called the name of that place Bethel. But the name of the city had been Luz previously.
3: Ya, ayat 18 dan ayat 19. Keesokan harinya pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. 19. Ia menamai tempat itu Bethel. Dahulu nama kota itu Luz.
2: And so Bethel means the house of God.
3: Karena Bethel itu artinya adalah rumah Allah.
2: Can you imagine in a place that Jacob went was empty land, a unidentified place.
3: Dan saudara bisa bayangkan tempat di mana Yakub sedang berada pada saat itu, yaitu tempat yang tidak dikenal, tempat yang tidak memiliki arti apapun.
2: And seemingly insignificant place.
3: Dan kelihatannya sebuah tempat yang tidak penting.
2: And because Jacob had the dream there.
3: Dan tapi karena Yakub memiliki pengalaman berjumpa dengan Allah melalui mimpinya.
2: Now that insignificant place have become the house of the Lord.
3: Lalu kemudian tempat yang tidak penting tersebut kemudian berubah namanya menjadi rumah Allah.
2: So the Lord does these things. He takes the ordinary, he transforms it into a sacred place.
3: Jadi inilah yang Allah lakukan, bahwa dia bisa mengambil hal-hal yang sederhana, hal-hal yang biasa, dan kemudian mentransformasinya, mengubahnya menjadi sebuah hal yang kudus.
2: And so when God took this place out of nothing, he made it into something.
3: Dan kemudian Allah membuat tempat ini dari yang tidak ada artinya menjadi sesuatu yang penuh arti.
2: And that place, Jacob built an altar there and begin to worship the Lord.
3: Dan di dalam tempat itulah kemudian Yakub membangun altar, mezbah, dan kemudian dia mulai menyembah Allah.
2: That is why the Lord takes the ordinary and transform it into the sacred place by His matchless presence.
3: Oleh sebab itu Allah kemudian membawa sesuatu yang kelihatannya biasa saja, tapi kemudian Allah mengubahkannya, mentransformasinya menjadi sesuatu yang kudus, di hadirat-Nya yang kudus.
2: So battle now becomes a revelation of God to Jacob.
3: Karena battle ini kemudian menjadi sebuah tempat di mana Yakub kemudian memperoleh pewahyuan dari Allah.
2: How he realized that God is with him at all times.
3: Disitulah kemudian Yakub menyadari bahwa Allah itu selalu menyertainya.
2: So it is the revelation of heaven itself.
3: Karena itu adalah sebuah pewahyuan atau penyingkapan akan surga itu sendiri.
2: Because he saw the ladder that was reaching from earth to heaven.
3: Karena dia telah melihat sebuah tangga yang menjangkau dari langit, dari bumi ke langit dan kepada surga.
2: And angels ascending and descending upon that ladder.
3: Di mana kemudian dia melihat para malaikat turun naik melalui tangga tersebut.
2: And he had a

0: revelation of heaven and its God.
1: Karena dia telah melihat penyingkapan daripada surga dan Allah.
0: The God of covenant who fulfills his promises to his people.
1: Yaitu Allah perjanjian yang menggenapi setiap janjinya kepada umatnya.
0: So Jacob experienced God's covenantal faithfulness.
1: Jadi di sini kemudian Yakub mengalami pengalaman, bahkan dia mengalami perjumpaan dengan kesetiaan daripada Allah perjanjian.
0: And here we can see because of his obedience.
1: Di sini kita bisa melihat karena ketaatan daripada Yakub.
0: I want to tell you, people of God, when you are obedient, when you are willing and obedient, the Bible tells us you will eat the good of the land in Isaiah chapter 1 verse 19.
1: Dan saya ingin beritahu kepada saudara bahwa dikatakan bahwa setiap umat Allah kemudian yang taat dan rela kepada kehendak Allah, maka mereka akan memakan hasil baik dari negeri ini. Ini yang dikatakan dalam Yesaya 1 ayat 19.
0: And then not only that because of his obedience, but because he desired for the things of God.
1: Karena bukan hanya dengan ketaatannya saja, tetapi Yakub juga merindukan, menginginkan hal-hal yang daripada Tuhan.
0: We can just sit around.
1: Kita bisa memilih untuk duduk.
0: And wait for something to happen.
1: Dan tidak melakukan apa-apa, menanti sesuatu untuk terjadi.
0: And be miserable until it happens.
1: Dan menyedihkan di dalam kehidupan kita sampai sesuatu itu terjadi.
0: Many people in this world does those things.
1: Karena banyak orang yang hidup di dunia ini melakukan hal tersebut.
0: Even those who believe in God also sometimes does those things.
1: Bahkan orang-orang yang percaya sekalipun kadang-kala melakukan hal yang demikian.
0: Or else we can either take a step of faith or a step in the building.
1: Atau kita bisa mengambil langkah iman.
0: And build our intimate relationship with God.
1: Dan mulai membangun hubungan yang intim bersama dengan Tuhan.
0: And as we begin to build that relationship with God, we will experience His faithfulness.
1: Karena selagi kita terus membangun hubungan yang intim bersama dengan Tuhan, maka kita akan bisa mengalami kesetiaannya.
0: Or we can experience His love, His blessing in our lives.
1: Kemudian kita juga bisa mengalami kasihnya dan kesetiaannya di dalam kehidupan kita dan berkat-berkatnya dalam kehidupan kita.
0: Oh, did you hear what I just said?
1: Apa saudara mendengar apa yang saya katakan?
0: You can either sit down and you can murmur, you can complain, you can be miserable until all that God wants to do happens and you miss it out.
1: Saudara bisa memilih untuk tetap diam mengeluh dalam kehidupan saudara dan tidak melakukan apa-apa. Dan pada akhirnya saudara kehilangan berkat yang Tuhan janjikan.
0: Or you can either step up and build your intimate relationship with God.
1: Atau saudara bisa bangkit dengan iman dan mulai membangun hubungan persekutuan saudara bersama dengan Dia.
0: How do I build my intimate relationship with God?
1: Dan bagaimana saya membangun hubungan persekutuan yang intim bersama dengan Allah?
0: Or John 15 and verse 7 says.
1: Yohanes 15 ayat ke-7 mengatakan.
0: Oh, if you abide in me and my words in you, oh, you will ask whatever you desire and it shall come to pass.
1: Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya.
0: So you can either build up your relationship with God, and how do you build up? Not only just praying, but also the word of God being in you so that you will begin to have the desires of God.
1: Karena waktu saudara membangun hubungan persekutuan yang intim dengan saudara, bukan hanya melalui doa-doa saudara, tetapi juga dengan melalui firman-Nya yang tinggal di dalam kehidupan saudara, sehingga saudara bisa memiliki persekutuan yang intim bersama dengan Allah.
0: And as you begin to grow, you will begin to experience the faithfulness of God.
1: Dan selagi saudara bertumbuh di dalam Tuhan, maka saudara akan mulai mengalami kesetiaan di dalam Tuhan, kesetiaan Allah di dalam kehidupan saudara.
0: And not only just the faithfulness, but you also begin to experience the blessings of God coming into your life and how you're going to have a breakthrough, the presence of God in your life. Wow.
1: Dan bukan hanya kesetiaan Allah, tapi saudara akan mulai mengalami berkat-berkat Allah dan bagaimana hadirat Allah menyertai saudara.
0: And all these things can only happen when we desire Him.
1: Dan semua ini hanya bisa terjadi waktu kita merindukan Dia.
0: Or only when we crave for the things of God.
1: Waktu kita mengejar hal-hal yang daripada Tuhan.
0: Or only when we walk in obedience according to His will.
1: Dan waktu kita berjalan di dalam ketaatan, di dalam kehendak-Nya.
0: So remember, people of God, God gave you a choice to follow the whether you want to follow Him or you want to ignore what He says.
1: Oleh sebab itu umat Allah, Allah sendiri telah memberikan pilihan kepada kita semua, apakah kita mau mengikuti Dia atau kita mengabaikan perintah-Nya.
0: So I pray that you will not ignore, but you will follow Him.
1: Saya berdoa supaya saudara tidak mengabaikan perintah Tuhan, tapi justru mengikutinya.
0: You may go through storms of life.

0: Saudara bisa saja menghadapi badai dalam kehidupanmu.
1: But you have a choice to decide.
0: Tetapi saudara memiliki keputusan untuk diambil.
1: Are you going to be faithful?
0: Apakah saudara akan tetap setia?
1: Are you going to be like Shadrach, Meshach, and Abednego?
0: Apakah saudara akan seperti Shadrach, Meshach, dan Abednego?
1: Who said, even if God does not appear, I will be faithful. I will stand on my ground and I will stick to my Jesus.
0: Yang di mana mereka mengatakan bahwa meskipun Allah tidak ada dalam tempat ini, tapi kita akan tetap setia sampai akhirnya.
1: Oh, what a faith they had.
0: Dan itu adalah suatu iman yang mereka miliki.
1: Oh, their obedience was to their God.
0: Karena ketaatan mereka hanya kepada Allah, Allah mereka saja.
1: Oh, why people of God, if you are willing and obedient, you will enjoy the goodness of God.
0: Umat Allah, karena jika saudara rela dan taat, maka engkau akan menikmati hasil berkat daripada Tuhan.
1: Like Daniel, when he go through the lion's den, he did not fight away from the lions and he just went inside, but he put his life in the mercies of God.
0: Dan seperti yang Daniel waktu dia berada di dalam gua singa, dia tidak mencari jalan untuk keluar daripada gua singa tersebut, tapi dia tetap berserah dan berdoa di dalam tempat tersebut.
1: Why? Because he knew his God will protect him.
0: Dan kenapa? Karena dia tahu bahwa Allahnya itu senantiasa akan melindungi dia.
1: Oh, he knew that God is able to do far more exceedingly abundantly more than he can think about.
0: Karena Daniel tahu bahwa Allahnya itu sanggup untuk melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang dia bisa pikirkan atau apa yang dia bisa minta dan doakan.
1: And so he looked up to heaven and he prayed and he gave his life to Jesus. He said, God, do as you will, God.
0: Oleh sebab itu dia kemudian melihat kepada surga dan dia mengatakan, Tuhan, lakukanlah kehendak-Mu.
1: Wow, what confidence this man had.
0: Ini adalah suatu keyakinan yang seorang Daniel miliki.
1: Because you know why these people have these things? Because they were faithful in seeking the Lord.
0: Kenapa mereka bisa mengalami hal ini? Karena mereka adalah orang-orang yang setia mengikuti Tuhan.
1: And when they were put to the test, they were still faithful.
0: Dan waktu mereka ditaruh dalam ujian, mereka tetap setia.
1: Heaven is coming.
0: Dan surga itu sedang datang kepada kita semua.
1: And it's going to be awesome.
0: Dan itu akan menjadi hal yang menakjubkan bagi kita.
1: So every time you talk to God,
0: dan setiap kali saudara berbicara kepada Allah,
1: you are increasing your blessing.
0: Sehingga saudara terus menambah-nambahkan berkat di dalam kehidupan saudara.
1: Because the more you put your hope in Him, the more supernaturally God will move in your life.
0: Karena tambah banyak saudara menaruh pengharapan kepada Tuhan, maka tambah banyak juga perkara-perkara yang supranatural Allah berkerjakan dalam kehidupan saudara.
1: Every time you lift your hands up.
0: Dan setiap kali saudara mengangkat tangan saudara,
1: oh, you are increasing your blessing.
0: Yang saudara sedang menambah-nambahkan berkat saudara.
1: Why?
0: Kenapa?
1: Because I am in total surrender to you, O God. Do as you will, O God. And God the Father sees us and He showers us with His blessing.
0: Karena yang kita lakukan adalah waktu kita mengangkat tangan, kita mengatakan kepada Dia, Tuhan, saya berserah kehidupan saya kepada-Mu. Sehingga Tuhan melihat Dia dan mencurahkan berkat-Nya kepada kita semua.
1: Oh, if you would love to enjoy this blessing, oh, it is time for you to, oh, for you to raise up your hands and praise and worship the Lord.
0: Dan jika saudara ingin menikmati berkat-berkat daripada Tuhan, inilah kemudian saudara untuk membangkitkan diri saudara dan mulai mengangkat tangan saudara memuji Allah.
1: And so when we raise our hand and when we worship the King of Kings and the Lord of Lords, that's how the blessing of the Lord will come. All spiritual blessing will come first.
0: Sehingga waktu kita menyembah Dia, mengangkat tangan kita kepada Raja di atas segala Raja dan kepada Tuhan di atas segala Tuhan, maka berkatnya kemudian bisa turun di atas kita semua.
1: And so on, all the, even the natural blessing will come as we worship our way into the presence of God. God will watch over us. God will watch over you.
0: Dan selagi kita terus menyembah Dia, maka Tuhan sendiri akan menjaga kita. Dan berkatnya bukan hanya berkat rohani saja, tetapi juga berkat jasmani.
1: And so people of God, I just want to encourage you this day, wake up and be blessed.
0: Dan umat Allah, pada saat ini saya ingin membangkitkan saudara. Bangunlah, bangkitlah dan diberkatilah.
1: And let me read you one more time in Romans chapter 4 and verse 16.
0: Dan kita akan buka di dalam Roma pasal yang keempat ayat 16.
1: Therefore, it is of faith that it might be according to grace, so that the promise might be sure to all the seeds, not only to those who are of the law, but also those who are of faith of Abraham, who is the father of us all.
0: Roma 4 ayat 16. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapa kita semua.
1: And so it's true faith in God.
0: Dan sekali lagi melalui iman di dalam Allah.
1: Means that's how we are going to be blessed.
0: Dan itu artinya bagaimana kita kemudian bisa diberkati.
1: So it's time for you to wake up and be blessed.
0: Dan itulah waktunya, sekaranglah saatnya bagi saudara untuk bangkit dan diberkati.
1: Let the fear of the Lord come upon you.
0: Dan biarlah takut akan Allah turun di atas kehidupan saudara.
1: Like Jacob, turn away from all his conniving ways.
0: Seperti Yakub, dia berputar balik dari setiap jalan-jalannya yang jahat ataupun licik.
1: And he desired the things of God.
0: Dan mulai mengejar, merindukan hal-hal yang daripada Allah.
1: God's grace and mercy was on Jacob.
0: Kasih karunia dan belas kasih Allah ada dalam kehidupan Yakub.
1: And so you and I can come to Jesus anytime.
0: Dan kita sekarang pada saat ini bisa datang kapan saja kepada Yesus Kristus.
1: And turn our path, make our path right.
0: Dan kemudian berputar balik dan membenarkan langkah-langkah kita.
1: That the Lord's blessing may be on you and me.
0: Sehingga berkat Allah itu turun di atas kehidupan saudara dan saya.
1: In Jesus' name.
0: Di dalam nama Yesus.
1: Amen. Father, we thank you for your goodness and your mercy.
0: Bapa, saya mengucap syukur buat kebaikan dan belas kasih-Mu.
1: Give them understanding and let them know how to apply these words in their life.
0: Berikan kepada umat-Mu pengertian sehingga mereka juga mengetahui bagaimana mengaplikasikan firman ini dalam kehidupan mereka.
1: That they will experience you, Jesus.
0: Sehingga mereka juga bisa mengalami perjumpaan dengan Engkau, Yesus.
1: That through that experience that they will be blessed.
0: Dan melalui pengalaman perjumpaan tersebut mereka bisa diberkati.
1: In all spiritual blessing and natural.
0: Dengan segala berkat-berkat rohani maupun berkat-berkat jasmani.
1: In the name of Jesus we lose it, oh God.
0: Di dalam nama Yesus kami lepaskan itu, Tuhan.
1: And we pray for all those who are sick in body.
0: Dan kami juga berdoa bagi mereka yang sakit dalam tubuh mereka.
1: In the name of Jesus we lose that healing right now.
0: Di dalam nama Yesus kami lepaskan kuasa kesembuhan-Mu pada saat ini terjadi.
1: Be healed in Jesus name.
0: Dan disembuhkanlah di dalam nama Yesus.
2: Anda telah diberkati melalui program Pilihan Ada di Tanganmu bersama Reverend Paul Seni. Jika Anda rindu untuk menghubungi kami, kirimkan surat ke alamat kami, GBI Damai Sejahtera, Jalan Cempaka Putih Timur 11, nomor 81, Jakarta Pusat 10510, atau telepon di 426-6006, 426-6006, atau 426-6007. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang.
3: The creator of all things and the name above all name, it's you.

Saudara pendengar, sukacita adalah bagian dari pengalaman hidup orang yang percaya. Sukacita diekspresikan dalam lagu dan pujian. Jika lagu atau pujian itu diangkat dari firman Tuhan yang hidup, maka ada kuasa besar di dalamnya. Mutiara dalam lagu menghadirkan lagu-lagu yang membangkitkan iman orang percaya. Selamat mendengarkan.

Saudara pendengar, Pendeta George Tapi Heru dengan pujiannya yang berjudul Lebih Dekat Padamu telah bersama-sama kita simak dan juga sebagai awal jumpa kita. Pujian ini menunjukkan penghiburan bila kita dekat dengan Tuhan. Dalam kelemahan kita, Tuhan hadir untuk memberikan kuasa kepada kita. Tuhan menolong hidup kita sehingga terhindar dari dosa. Kita berbahagia selamanya dan bergirang di dalam Tuhan saja. Apakah Anda tahu bahwa Tuhan selalu memberikan jawaban yang positif pada Anda? Semakin Anda dekat dengan Tuhan, maka Anda akan semakin positif dan membuang semua perasaan negatif dari hidup Anda. Di dalam Alkitab, Anda akan menemukan semua ungkapan firman yang positif. Semuanya akan menolong Anda untuk selalu bersemangat dalam hidup ini. Coba kita lihat perbedaan ungkapan atau pernyataan yang kita buat dengan pernyataan firman Tuhan. Untuk setiap pernyataan kita yang negatif, Tuhan selalu memberikan jawaban yang positif. Anda berkata, itu tidak mungkin. Tuhan berkata, semuanya mungkin. Lukas 18 ayat 27. Ketika Anda berkata, aku terlalu letih, Tuhan berkata, aku memberimu kelegaan. Matius 11 ayat 28. Ketika Anda berkata, tak ada orang yang mengasihiku, Tuhan berkata, aku mengasihimu. Yohanes 3 ayat 16 dan juga Yohanes 13 ayat 34. Ketika Anda berkata, aku tidak dapat terus, Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. 2 Korintus 12 ayat 9. Ketika Anda berkata, aku tak tahu yang harus kulakukan, Tuhan berkata, aku akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 5. Anda berkata, aku tak dapat melakukan itu. Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung. Filipi 4 ayat 13. Dan ketika Anda berkata, tidak sanggup, Tuhan berkata, aku sanggup. 2 Korintus 9 ayat 8. Ketika Anda berkata, itu tak berharga, Tuhan berkata, itu akan mendatangkan kebaikan bagimu. Roma 8 ayat 28. Ketika Anda berkata, aku tak dapat memaafkan diriku sendiri, Tuhan berkata, aku akan mengampuni segala dosa kamu. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ketika Anda berkata, aku tak dapat mengatasinya, Tuhan berkata, aku memenuhi segala keperluanmu. Filipi 4 ayat 19. Dan ketika Anda berkata, aku takut, Tuhan berkata, aku tidak memberikan roh ketakutan. 2 Timotius 1 ayat 17. Ketika aku berkata, aku selalu khawatir, Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku. 1 Petrus 5 ayat 7. Ketika Anda berkata, aku tidak memiliki iman yang cukup, Tuhan berkata, aku telah memberikan ukuran iman. Roma 12 ayat 3. Ketika kita berkata, aku tak cukup bijaksana, Tuhan berkata, aku memberikan hikmat bagimu. 1 Korintus 1 ayat 30. Ketika Anda berkata, aku merasa sendirian, Tuhan berkata, aku tak akan meninggalkan dan membiarkan engkau sendirian. Ibrani 13 ayat 5. Saudara, kini saatnya Anda dapat menyimak sebuah pujian yang berjudul Dia Mengampuni. Kali ini dihantarkan oleh Priscilla dan Efrata. Selamat mendengarkan.

Saudara pendengar, demikian tadi sebuah pujian yang dihantarkan oleh Priscilla dan Efrata dengan judulnya Dia Mengampuni. Pujian ini diangkat dari Mazmur 103 ayat 1-5. Sungguh sebuah mazmur yang indah. Mazmur ini menyatakan tentang pujian kepada Allah, betapa Dia sudah melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mazmur ini mengajak Anda dan saya untuk memuji Allah dan jangan pernah melupakan kebaikannya. Dia adalah Allah yang mengampuni segala kesalahan kita, yang menyembuhkan segala penyakit kita. Dia yang menebus hidup kita dari lubang kubur, yang memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasrat kita dengan kebaikan hingga masa muda kita menjadi baru seperti burung raja wali. Ternyata begitu banyak yang telah Tuhan lakukan kepada kita. Semua perbuatan Tuhan itu tidak bisa kita hitung satu persatu. Sebab begitu banyak di dalam kehidupan kita perbuatan Tuhan yang sungguh ajaib dan luar biasa. Lalu saudara, apakah Anda sudah mengembangkan kehidupan pujian seperti yang dinyatakan dalam lagu tadi? Ya, Tuhan mau Anda memuji Dia dan mengucap syukur untuk semua yang telah diberikannya. Bahkan hal yang menarik tadi dikatakan bahwa masa muda kita akan menjadi baru seperti burung raja wali. Hal ini berarti akan selalu menjadi segar dalam setiap aktivitas Anda. Umur Anda bisa saja bertambah, tetapi hikmat dan kekuatan di dalam Tuhan tidak akan pernah habis, sebab Tuhan selalu beserta Anda. Ini adalah berita yang sangat baik bagi setiap anak Tuhan, sebab Tuhan menjanjikan untuk setia memulihkan dan memperbaharui kekuatan kita. Kini saudara, saatnya kita akan menyimak sebuah pujian dari Pendeta Erastus Sabdono yang berjudul Jiwaku Kau Beri Kelegaan. Selamat mendengarkan.

Saudara pendengar, Anda masih bersama saya Handayani dalam acara Mutiara dalam Lagu. Kirimkanlah kesaksian, saran, ide ataupun permohonan doa Anda kepada kami. Pengasuh acara Mutiara dalam Lagu di PO Box 6388, JKBKJ Jakarta 11063. Atau melalui SMS di 0855-885-1006. Dengan mengetikkan kata kunci SW, spasi, kemudian tuliskan pesan Anda. Semua surat yang masuk akan kami tanggapi dan akan segera kami balas. Saudara pendengar, demikian tadi sebuah pujian dari Pendeta Erastus Sabdono yang berjudul Jiwaku Kau Beri Kelegaan. Pujian ini menyatakan betapa hanya di dalam Tuhan saja kita dapat mendapatkan kelegaan itu. Dalam letih dan lesu kita membutuhkan pemulihan dari Tuhan. Apakah Anda masih mengingat hal-hal yang perlu dipulihkan oleh Tuhan? Bagaimana dengan keuangan Anda saat ini? Apakah itu salah satu bagian yang perlu mendapat pemulihan dari Tuhan? Kita harus mengakui dengan jujur hal-hal yang perlu diubah oleh Tuhan. Mungkin saat ini keluarga Anda memerlukan pemulihan dari Tuhan. Tidak ada satu perkara pun yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan. Apakah itu mengenai suami Anda atau juga mungkin mengenai istri Anda? Atau saat ini Anda ingin sekali Tuhan memulihkan anak-anak Anda? Ini juga waktu yang tepat untuk meminta pemulihan Allah atas pekerjaan Anda. Allah begitu mengasihi Anda sehingga Dia mau memberikan kepada Anda sebuah pekerjaan yang baik dan memberikan berkat yang khusus kepada Anda. Segala sesuatu mendapatkan perhatian dari Allah. Segala sesuatu menjadi aspek yang akan dipulihkan oleh Allah. Mulai saat ini saudara, bersiaplah pada pemulihan yang akan dikerjakan oleh Allah dalam hidup Anda. Kini terimalah sebuah persembahan terakhir dari kami, sebuah pujian yang akan dihantarkan oleh Leci Sampingan yang berjudul Kuduslah Tuhan. Selamat mendengarkan.

Saudara pendengar, Anda baru saja mendengarkan program Mutiara dalam Lagu. Kami senang bila Anda mengirimkan kesaksian Anda bagaimana Tuhan menolong Anda ketika Anda mendengarkan program Mutiara dalam Lagu. Kirimkan surat ke pengasuh program Mutiara dalam Lagu, PO Box 489 TNK 15001, atau email ke program_hph@yaski.co.id, atau kirimkan SMS Anda ke nomor 0855-885-1006, ketik lagu, spasi nama, dan kesaksian Anda. Ikuti terus program Mutiara dalam Lagu, dan temukan mutiara-mutiara kehidupan yang meneguhkan Anda menjalani hidup. Tuhan Yesus memberkati.

0: Masih sering sulit tidur? Sudah berbaring lama, tapi mata tetap terjaga? Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir Ipsleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
1: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
0: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi, ke WhatsApp 0821-1395-7120.
1: Ipsleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.
2: Saudara, Tuhan yang paling tahu setiap jalan kehidupan kita. Bila kita sedang diuji hari ini, tetap bertahan dalam Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Dengan waktunya Tuhan, Dia sanggup mengangkat hidup kita. Dan kita akan timbul seperti emas yang murni.

0: Jamrawan melanda. Mata mulai merem melek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Versiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Versiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Versiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa autentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, misoa goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pack dan VIP room kapasitas hingga 36 pack. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok @BatamSeafoodPeranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Lanjut ya dengan kisah dapur sentralnya. Lalu, setelah selesai mengontrak di dekat rumah ibuku, kembali mengontrak lagi sebuah rumah di Jalan Kayu Jati Romangun, yaitu sebuah rumah tua yang cukup besar yang dijadikan menjadi dapur sentral. Suatu ketika, ibuku bilang dia ingin punya dapur sentral yang merupakan miliknya sendiri. Aku dan istriku juga membantu mencarikan lokasi yang diharapkan olehnya. Saat itu, seharusnya dapur sentral adalah sebuah lokasi yang memadai dan mudah dijangkau. Jika Anda sering mengikuti sharing saya, pasti akan tahu salah satu strategi bertahan di bisnis gado-gado

0: Ah, bosen. Weekend gini-gini aja. Ayang ngacu mana sih? Seru banget ya. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
1: Hey, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini, mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM. Buat nemenin lo, biar gak cuma mageran aja.
0: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
1: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh. Sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja maupun kreativitas mereka masing-masing.
0: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
1: Catet deh dan pasang alarm lo. Gold Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlandfm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartland.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
0: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
1: Selalu aja ayang aja.

Hardliner, siapa menolak didikan dan teguran, dia menolak kasih Tuhan. Siapa menolak pembentukan, dia menolak kehidupan kekal. Orang yang menolak didikan dan teguran tidak hanya menolak petunjuk dan kasih sayang Tuhan untuk membimbing kita ke arah yang benar, tetapi kita juga menolak kesempatan untuk bertumbuh dan berkembang secara rohani. Selain itu, kita yang menolak proses pembentukan oleh Tuhan, sesungguhnya kita menolak kehidupan kekal yang Tuhan janjikan. Karena sejatinya proses pembentukan itu sendiri adalah bagian dari persiapan kita untuk kehidupan yang akan datang di hadapannya.

Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita semua dan terang bagi jalan kita. Di dalam hidup ini seringkali kita menghadapi keputusan sulit, jalanan yang gelap, dan situasi yang tidak pasti. Firman Tuhan ini bagaikan lampu yang menuntun kita melalui kegelapan. Bayangkan hardliner, kita ini sedang berjalan di malam hari di jalan yang tidak kita kenal. Lampu di tangan kitalah yang menjadi satu-satunya panduan untuk membantu melihat gerakan langkah-langkah kita. Tanpa lampu itu, tentunya kita bisa tersandung ataupun tersesat. Begitu pula dengan firman Tuhan. Ketika kita merenungkannya, firman Tuhan menerangi hidup kita, membantu kita untuk memilih jalan yang benar dan menjauhkan kita dari bahaya. Dengan firman-Nya sebagai terang, kita tidak berjalan sendiri dalam kegelapan, melainkan kita selalu dituntun oleh hikmat dan kasih-Nya. Heartline FM. This is Heartline Radio.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, apa manfaat kita mengetahui struktur generasi bagi kemajuan pemasaran usaha kita? Bagian pertama, generasi di muka bumi ini terbagi untuk dibuatkan pengelompokannya. Generasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sekelompok orang yang lahir dalam rentang waktu tertentu. Setelah sensus penduduk 2020,

ditemukanlah data sebagai berikut. Generasi Z dan milenial mendominasi penduduk Indonesia yang jumlahnya sekitar 270 juta jiwa. Dan ternyata Gen Z di Indonesia berjumlah hampir 75 juta atau sekitar 28% dari total penduduk RI. Gen milenial hampir 70 juta jiwa atau 28%. Sisanya Gen X adalah 58 juta jiwa atau sekitar 21,88%. Baby boomer ada sekitar 31 juta jiwa atau 11,56%. Post Gen Z ada sekitar 29,17 juta jiwa atau 10,88%, dan pre boomer 5,03 juta jiwa atau 1,87%. Saya nggak akan bahas apa definisi setiap gen karena sudah banyak dibahas, termasuk kelebihan dan kekurangan setiap gen, karena itu bisa Anda cari sendiri. Yang mau saya sharingkan adalah untuk kita para marketer, setelah membaca data di atas, apa yang harus kita lakukan ketika disuguhkan data seperti itu. Jika Anda seorang marketer yang hebat, maka data itu bisa Anda olah, lalu akan timbul sebuah gagasan baru yang bisa diterapkan dalam eksekusi pemasaran di bidang usaha Anda. Gen Z adalah generasi terbanyak di Indonesia. Jadi, buatlah sebuah strategi pemasaran usaha Anda yang bisa meraih simpati dan memenangkan hati dan pikiran para Gen Z. Buatlah riset yang sederhana untuk memahami cara mereka berpikir, bertingkah laku, bahkan saat mengambil keputusan. Insight ini bersambung ke part 2. Saya Kelvin Hatono, generasi kedua gado-gado Boblo.

planner. Apakah perbuatan kita setiap hari adalah sebuah benih yang menghasilkan buah yang baik atau tidak baik? Marilah belajar untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Karena setiap benih yang ditanam menentukan buah yang dihasilkan. Apa yang kita tabur hari ini dalam pikiran, perkataan, tindakan, dan iman akan menentukan buah apa yang kita tuai di masa depan. Setiap benih pasti tumbuh. Dan mari melakukan pilihan yang benar. Galatia 6 ayat 7, janganlah sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Satu tokoh Alkitab yaitu Habel menabur benih ketaatan dan persembahan yang terbaik, sedangkan Kain menabur benih iri hati dan pemberontakan. Hasilnya, Habel diterima Tuhan, Kain ditolak dan jatuh ke dalam dosa yang lebih dalam. Benih awal menentukan hasil akhir. Hidup kita adalah ladang. Hardliner, apa yang kita tabur hari ini akan bertumbuh, entah itu kebaikan atau kejahatan. Maka bijaklah

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting Zhong Peng Yo, Ping An.
0: Selamat datang di program Berbahasa Mandarin. Kami senang Anda bergabung dengan kami.
1: 接下来是为您精选的一小时普通话节目, 欢迎收听.
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran,
1: 假如您在信仰方面有任何疑问,
0: silakan hubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program atau melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id.
1: 欢迎您与我们联系, 请留意各个节目中公布的电邮地址.
0: Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您.

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting Zhong Peng Yo, Ping An.
0: Selamat datang di program Berbahasa Mandarin. Kami senang Anda bergabung dengan kami.
1: 接下来是为您精选的一小时普通话节目, 欢迎收听.
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran,
1: 假如您在信仰方面有任何疑问,
0: silakan hubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program atau melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id.
1: 欢迎您与我们联系, 请留意各个节目中公布的电邮地址.
0: Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您.

愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱和圣灵的感动常与我们众人同在，从今时直到永永远远。阿们。

0: Shalom saudara pendengar,
1: 听众朋友平安。
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: 谢谢您收听普通话节目。
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: 期待您明天也继续按时收听。
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar, atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站 729ly.net 或者是 Yaski 的网站 yaski.co.id 收听。
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您，明天再见。
2: Dalam kehidupan kita sebagai umat manusia, hendaknya kita memiliki kebajikan. Kebajikan harus mencerminkan hasil dan tindakan yang tujuannya adalah untuk menjadi bijak, berbudi luhur, dan tidak lalai. Ketika kita hidup di dalam kebajikan, maka kita melakukan kabar baik yang dapat mengubah dunia. Kasih adalah kebajikan yang mendasari seluruh ajaran. Kabar baik pertama yang diajarkan oleh Tuhan adalah kasih yang tak terbatas. Kasih yang dapat mengubah dunia. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ketika kita hidup di dalam kebajikan yang memiliki kasih, maka kita hidup di dalam kebajikan yang benar. Kita melakukan suatu hal yang tepat untuk menyatakan bahwa kita hidup di dalam Tuhan dan melakukan kebajikan-kebajikan terhadap sesama kita.

Shalom Hardliner. Sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.

Suatu kemustahilan ketika kita mendapatkan berkat namun kita bersedih, atau ketika kita diberikan sesuatu yang kita impikan, sesuatu yang kita senangi namun kita menangis. Highliner, tidak semua berkat terasa nyaman. Ada berkat yang datang melalui air mata. Ada berkat yang datang melalui proses yang menyakitkan, bahkan di tengah badai. Tuhan sering membentuk karakter kita, mengajar kita sabar, rendah hati, dan bergantung penuh kepadanya. Apa yang dulu kita anggap mustahil, perlahan Tuhan pakai untuk menguatkan iman kita. Badai mungkin melukai, tapi Tuhan tidak menyia-nyiakan satupun air mata kita. Semua dipakainya untuk pertumbuhan yang tidak terlihat sekarang, tapi akan terasa kemudian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28. Jika hari ini terasa berat, ingatlah Tuhan sedang membentuk sesuatu yang indah meski prosesnya belum kita pahami.

0: Masih sering sulit tidur? Sudah berbaring lama, tapi mata tetap terjaga? Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir IpSleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
1: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
0: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan Marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi, ke WhatsApp 0821-1395-7120.
1: IpSleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.

0: Merdeka itu bukan hanya soal sejarah, tapi tentang bagaimana suara kita membawa perubahan. Apakah Anda terpanggil menjadi dampak bagi bangsa Indonesia?
1: Ini saatnya ikutan Fantastic Voice of Freedom. Bakal ada talk show inspiratif, sharing community, performance dari young generation, pray for nation, hingga praise and worship yang menguatkan. Siap-siap juga buat ikutan game seru dan bawa pulang door prize menarik.
0: Data tanggalnya, hari Sabtu 22 Agustus 2026, mulai jam 2 siang sampai jam 8 malam, berlokasi di area lobby Maxbox Lipo Village, dan kita dapat melihat langsung aktivitas dari Obifan Heartland Radio.
1: Acara ini gratis dan bekerja sama dengan Maxbox Lipo Village, Inside Production, Yayasan Yaski, dan Heartland Radio. Ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu dan jadilah bagian dari perubahan. Daftarkan diri Anda melalui WhatsApp ke 0819-269-1000. 0819-269-1000.
2: Come and join us, Fantastic 2026, Voice of Freedom.
3: Hardliner, berhati-hatilah dengan tipuan iblis yang menanamkan kebenaran-kebenaran palsu.
4: Haleluya, dengan bangkitnya Yesus di hari ketiga, Bapak Ibu. Yesus bangkit dari kematian dan hidup selamanya, dan kita percaya oleh roh yang sama yang membangkitkan Yesus, yang juga diberikan kepada kita orang percaya ini, memberikan kita kehidupan, Bapak Ibu. Begitu pula kita diberikan kuasa untuk mengalahkan iblis dan terbebas dari segala belenggu. Walaupun iblis sudah dikalahkan, tetapi dia masih terus berkeliling mencari mangsa dan melalui segala cara. Dia menipu dan mau mencuri damai sejahtera yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Kita perlu waspada, Bapak Ibu. Salah satu cara tipuan iblis adalah melalui pikiran kita. Dia menanamkan kebenaran-kebenaran palsu. Contoh kebenaran palsu mungkin seperti ini, Bapak Ibu. Istri yang tidak perlu tunduk kepada suami. Apalagi kalau istri ini mempunyai pendapatan yang lebih besar daripada suami. Dan kemudian suami boleh melakukan kekerasan kepada istri, bentakan atau mungkin menganiaya istri apabila istri itu tidak tunduk. Itu adalah kebenaran palsu, Bapak Ibu. Ketika kita mempercayai kebenaran palsu yang masuk dalam pikiran ini, maka tentu akan memunculkan konflik di dalam rumah tangga. Begitu pula dengan kebenaran palsu yang lain. Bapak Ibu, kita sudah diberikan kuasa untuk menang melawan tipuan si iblis. Kita sudah diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Ketika kita sadar ada celah yang masuk mencuri damai sejahtera itu, tutuplah segera celah itu, Bapak Ibu. Jangan biarkan si iblis masuk dan menanamkan kebenaran palsu.
5: 100.6 Heartline FM.
6: 100.6 Heartline Radio. Your family station.

0: Halo, kami Elsa Van dari Forfoxa Production.
1: Dengarkan lagu Miliki Makna
2: di 100,6 FM Heartline Radio.
0: Your family.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boblo.
1: Halo Heartliners, saya akan membahas kelanjutan dari artikel tentang manfaat mengetahui struktur generasi bagi pemasaran usaha kita. Insert ini merupakan part kedua atau lanjutan dari part sebelumnya. Gen Z mempunyai sifat dan karakter seperti berikut ini. 1. Menyukai kolaborasi dalam melakukan pekerjaan mereka. 2. Menyukai tantangan dan dimotivasi oleh tantangan. 3. Suka mencari cara baru dalam menyelesaikan masalah. Dari ketiga fakta tersebut, maka kita harus melakukan strategi berdasarkan kenyataan di atas. Buatlah acara yang dapat mengundang mereka untuk terlibat aktif dalam mengacu tiga hal di atas. Kolaborasi adalah kuncinya. Jika kalian ingin melakukan usaha, gandenglah mereka dengan cara berkolaborasi. Poin kedua adalah, yaitu menyukai tantangan. Jika anak Anda Gen Z, cobalah untuk membebaskan mereka dan meminta mereka mencoba hal-hal baru tanpa menyetir atau memaksa kehendak Anda. Poin ketiga tentang Gen Z menyukai hal-hal baru. Berikanlah kepercayaan kepada mereka saat memulai usaha dan katakanlah Anda percaya kepada mereka akan melakukan hal terbaik untuk mencapai kesuksesan mereka. Gen Z juga ingin sebuah produk yang ingin mereka dapatkan tanpa menunggu. Artinya, jika mereka order produk kita, usahakan dikerjakan dan dikirim secepat mungkin. Karena jika kita terlambat, mereka akan dengan mudahnya meng-cancel pesanan kita. Nah, itulah pengalaman yang saya dapat bagikan. Semoga Anda dapat menarik manfaatnya. Selamat berbisnis dengan generasi Z. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo.

0: Ya, 100,6 Heartline FM. Selamat siang, Heartliner. Jumpa lagi bersama Timo Ardante ya, yang akan menemani Anda, Heartliner, satu hingga pukul 3 sore nanti di program Back to the First Love. Kembali pada kasih mula-mula nih, program rohani, yaitu request lagu rohani dari lagu tahun 80-an dan 90-an. Nah, biasanya aku nih biasa siaran sendiri. Cuman kali ini sudah kedatangan teman dari tim, apa sih, teman-teman dari peserta Mic on Batch yang kedua. Nah, kita akan segera menyapa nih mereka. Kebetulan saat ini kebetulan dapat giliran nih untuk boleh ikutan siaran. Yang saat ini sudah ada di studio, langsung saja kita kenalan bersama Kak. Siapa ini?
1: Halo, saya dengan Kristiana. Boleh Kak, panggil Nana aja.
0: Kak Nana, apa kabar Kak Nana?
1: Baik, terima kasih Uncle Timo.
0: Kak Nana tinggal di mana Kak Nana?
1: Di daerah Cipondo, Uncle.
0: Oh, lumayan ya.
1: Lumayan.
0: Berapa jam sebenarnya?
1: Enggak nyampe jam sih. Gak sekitar nyampe 45 menit. Ya.
0: Oh, enggak nyasar.
1: Iya, kalau enggak nyasar.
0: Kalau enggak nyasar, Heartliner ya. Tadi cerita tuh sebenarnya Kak Nana gimana ceritanya sampai akhirnya udah ngedrop gitu ya. Ngedrop adiknya, ngedrop anak-anaknya.
1: Adik dan anaknya ya.
0: Ngedrop ya. Molipo lah Heartliner ya. Molipo istilahnya, kalau Molipo kesini kan cuma 5 menitan lah.
1: Iya, 5, gitu ya. 7 menit, 10 menit lah ya paling lama kalau enggak nyasar itu. Cuman, waduh. Memang apa ya? Ya karena memang enggak familiar aja sih ya gitu. Perempuan itu kan katanya agak lemah di daerah navigasi gitu kan. Jadi ya begitulah, mengandalkan teknologi yang ternyata teknologinya juga mungkin
0: terlalu canggih.
1: Iya, ya.
0: Istilahnya deket loh.
1: Deket banget.
0: Jalan kaki juga nyampe ini.
1: Iya.
0: Ke Mall Lipo
1: mah. Saya kalau lagi treadmill itu malah lebih jauh jalannya daripada harus.
0: Istilahnya bisa bolak-balik. Berapa kali? 5 kali berapa?
1: Iya, betul. Uncle Timo.
0: Gitu ya. Dan ternyata tadi udah ngikutin navigasi Google Maps
1: dari
0: Map gitu ya.
1: Iya, udah. Terus diarahinlah ke tol lagi. Sebenarnya tadi saya juga bilang sama Uncle Timo, kalau misalnya enggak ngejar waktu sih enggak apa-apa, Uncle, belajar ya kan, jadi tahu daerah. Tapi karena ngejar waktu, jadi kayak aduh langsung panik banget lah gitu. Iya.
0: Sampai akhirnya masuk tol lagi.
1: Keluar-keluar
0: tol mana?
1: Keluar-keluar, iya tol yang ada satu sekolah di situ. Kok sini lagi kayak dejavu ya, ya ampun gitu. Ya udahlah.
0: Akhirnya sudah keluar tol,
1: ngelihat lagi, pikir-pikir ini akan konyol karena ya keledai aja enggak jatuh di lubang yang sama ya. Melipirlah ke satu pusat jajanan gitu. Parkirlah di situ dan pesan transportasi
0: online.
1: Umum ya, ojek online. Dan cuman
0: berapa menit?
1: 5 menit ya ke sini, aduh. Ya, begitulah perjuangan menepati janji dan mau belajar di sini.
0: Terima kasih untuk Kakak Nana yang
1: kasih karunia Tuhan cukup. Aduh. Untungnya hari ini gak terlalu panas loh Uncle Timo. Biasanya tuh aku jam-jam segini tuh suka iseng ngecek-ngecek di Google.
0: Berapa
1: weathernya gitu ya. Terus feels like bla bla bla. Kalau hari ini dari pagi saya liatin kayaknya gak terlalu panas gitu. Jadi gak terlalu emosi.
0: Dan semua
1: gimana
0: ini
1: lah
0: dilakukan
1: ya,
0: agar tidak terlambat siaran di jam 1.
1: Betul.
0: Hari akhirnya Kak Nana nyampe sini baru jam setengah 1 loh.
1: 12.35 tadi pencet lift.
0: Maksudnya masih jauh banget gitu. Berarti prepare-nya mungkin harapannya sampai sini jam 12 gitu ya.
1: Iya, betul, jam 12. Mau cuci tangan dulu gitu. Karena
0: jam 1 datangnya jam 12 loh.
1: Harusnya gitu sih, biar kita tuh punya waktu untuk nafas, walaupun dari tadi udah nafas juga sih yang kel ya.
0: Harusnya aku juga belajar gitu ya. Karena aku siaran jam 1 datangnya jam 1 kurang 5 gitu.
1: Karena kan udah ngejejek ya, bahasanya tuh udah tau lah. Ini kan udah kayak second home kan, Uncle Timo. Kalau ini kan belum second home-nya aku.
0: Cuman gak nyangka aja gitu ya. Sampai akhirnya 5 menit, jadi akhir karain ke tol, keluar tol, habis itu markir, naik naik Grab lagi, kenapa nggak dari awal aja naik?
1: Iya, naik karena online, itulah gitu. Ya kadang-kadang mikir, ulah ini pasti bisa lah, nyampe lah, terlalu percaya diri gitu loh, Uncle.
0: Luar biasa. Oke, terima kasih ya.
1: Iya, dengan senang hati.
0: Demi hardliner loh, biar nggak terlambat loh.
1: Iya, demi dilakukan. Demi menepati janji lah ya intinya, iya, ya. Sebenarnya bisa nggak tiba-tiba bilang nggak jadi deh gitu, iya, ya kan?
0: Bisa aja
1: kan. Cuman ya, ya di mana integritasnya gitu. Ini the first time soalnya.
0: Iya. Berarti the first time. Berarti kalau second time boleh gitu.
1: Second time nggak akan terjadi kalau bisa, ya kan, kayak gini-gini. Karena udah tahu kan dari rumah berapa menit, jalurnya sini-sini gitu.
0: Nah, nanti ada the second time-nya, the third time-nya juga.
1: Iya, yeah, hopefully.
0: Tapi udah dijadwalkan ya. Nanti untuk apa sih maksudnya, untuk schedule kapan siaran lagi?
1: Bukan dijadwalkan sih, isi available-nya. Sudah sih.
0: Kapan?
1: Ya. Sebenarnya sih udah pengen ngisi, cuman kan lihat hari ini dulu ya. Gimana apa sih ya kemampuannya, gimana deg-degannya.
0: Dan
1: ya.
0: Ternyata waduh, deg-degan.
1: Iya lumayan.
0: Nggak lah, setelah open mic udah nggak deg-degan. Kan udah dibekali di program mic on pelatihannya.
1: Tapi kan yang terpenting itu kan learning by doing ya, Uncle ya. Iya.
0: Udah percayalah, soalnya udah learning by doing sampai muter-muter nyampe. Nggak terlambat loh.
1: Itu sebenarnya jujur li ya, itu ngabisin energi sih, kekesel-kesel kayak gitu ya kan. Akhirnya makin ngabisin energi lagi dengan nervous gitu kan. Tapi ya sudahlah ya. Puji Tuhan udah nyampe.
0: Puji Tuhan udah nyampe.
1: Dengan tepat waktu.
0: Iya, nggak terlambat.
1: Nggak terlambat, iya.
0: Iya. Kalau tepat waktu menyampe jam 1, tepat waktu. Kan nyampe jauh sebelum dari jam 1.
1: Enggak, kalau saya sih pokoknya diwanti-wantinya jam berapa ya itu yang saya lihat gitu.
0: Luar biasa pokoknya ya. Oke, Heartliner, yang pasti selama 2 jam ini saya akan ditemani oleh Kak Nana ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol keseruan Kak Nana apa sih, kemudian ngobrol-ngobrol juga mic on-nya waktu ikutan gimana sih rasanya, testimoninya gitu ya, pelatihannya seperti apa. Dan yang pasti di program ini Heartliner juga bisa merequest ya, merequest lagu
1: Rohani ya.
0: Tahun 80-an dan 90-an. Khusus tahun 80-an dan 90-an.
1: Khusus 80-an 90-an.
0: WhatsApp-nya dibacakan saja ke nomor berapa?
1: Di 0819-269-1000. Sekali lagi di 0819-269-1000.
0: Oke.
1: Dengan mengetik angka 1 ya.
0: Untuk Heartline.
1: Untuk Heartline Tangerang.
0: Karena ini WhatsApp-nya itu WhatsApp kayak Heartland Network gitu, jadi bisa ke Samarinda, bisa ke Bali, bisa ke Yaski juga gitu. Heartland Tangerang, pencet
1: angka 1. Jadi nyambungnya ke kita ya, Uncle Timo ya.
0: Atau nanti juga bisa, saat ini sedang live TikTok juga. Jadi bisa nulis di kolom komentarnya juga ya.
1: Oke,
0: sambil menunggu Heartliner, kita dengarkan dulu pujian dari Frankie Siombing, judulnya Berikan Ku Hatimu. Tetap stay tune di Heartline FM.
2: Selalu melihat kepada jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Berikan kami hatimu Tuhan.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator loka karya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Delegasi itu skill mahal. Banyak bisnis tidak berkembang karena pemiliknya ingin mengerjakan semuanya sendiri. Semua detail harus tahu, semua bikin laporan, semua harus dikontrol, semua keputusan harus ikut campur. Akibatnya, pemilik bisnis capek sendiri, stres sendiri, tapi bisnis tetap jalan di tempat. Hardliners, delegasi bukan berarti lepas tangan. Delegasi adalah percaya setelah tim dibimbing dan dilatih agar tim juga bisa bertanggung jawab. Leader yang hebat bukan yang sibuk sendirian, tapi memberi tugas dan tanggung jawab sehingga membuat tim mampu bekerja tanpa harus selalu diawasi. Kalau semua masih tergantung pada satu orang, itu bukan bisnis, itu beban pribadi. Mulailah belajar mendelegasikan, belajar mempercayai, belajar membangun tim dan sistem kerjanya. Dan ingat hardliners, bisnis besar tidak dibangun oleh satu tangan, tapi oleh banyak orang yang bergerak bersama. Hardliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
2: Jamu-jamu, jamu Pak, monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
3: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak Mbak?
4: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z hanya di 100,6 Heartland FM.
3: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak E.
5: Merdeka. Bebaskan langkah, kobarkan semangat, cintai negerimu, berkaryalah untuk Indonesia. Heartline Radio menemanimu di setiap langkah bulan kemerdekaan.

0: Ya, 100,6 Heartline FM. Ya, terima kasih Heartline saat ini masih mendengarkan program Back to the First Love, kembali pada kasih mula-mula sebuah program request lagu rohani tahun 80-an dan 90-an ya. Dan saya tidak sendirian kali ini, bersama teman dari tadi ya. Dari apa? Dari apa nih? Mic on ya.
1: Dari mic on 2 ya.
0: Peserta
1: ya.
0: Mic on
1: batch yang kedua.
0: Yang kedua. Waktu itu kapan sih acaranya? Mic on-nya sendiri.
1: Kalau enggak salah bulan Juli tapi tanggalnya saya lupa.
0: Akhir gitu ya.
1: Ya, pertengahan ya.
0: Apa yang didapat di sana? Sana belajar apa sih kemarin?
1: Belajar lebih ke public speaking sih ya. Gimana kita tuh apa ya, yang bagaimana kita itu bisa membuat satu cerita tuh menjadi lebih menarik, salah satunya begitu yang dibawakan sama Bang Jo waktu itu. Kemudian bagaimana ketika kita ada proses interview itu, kita itu perlu hikmat untuk bisa betul-betul menggali yang memang bisa tergali gitu, salah satunya.
0: Emang ada yang gak bisa digali?
1: Ada, tentu. Hah? Kan ada orang dengan tipe-tipe tertentu yang, wah, memang
0: ketika diwawancara jawabannya iya.
1: Iya. Dan kita perlu skill itu tuh, Uncle Timo. Kalaupun perlu skill dan punya hikmat juga ya. Karena kalau kita skill untuk, maaf kata, misalnya mencecer itu mungkin ada. Tapi kalau memang kita berhikmat, ya ini kayaknya bagian yang memang kita gak perlu gali, karena mungkin orangnya belum siap. Seperti itu.
0: Iya. Semua, kadang-kadang nggak semua narasumber mau ditanya gitu.
1: Iya.
0: Ya berarti harusnya jangan ditanya gitu. Tapi memang ya itu, kadang-kadang ketika kan kadang-kadang aku juga suka wawancara di tamu gitu. Mm-mm. Ada tuh tipe orang yang begitu, yang memang nggak mau menjelaskan. Tapi kenapa harus jadi narasumber? Padahal tugas narasumber adalah menjelaskan. Tapi penjelasannya cuma sedikit. Wah, itu kerja keras gitu.
1: Iya, puter otak. Udah, ya, puter otak ya.
0: Langsung, kalau zaman dulu ya puter otak. Aduh, gimana nih caranya? Kalau zaman sekarang tinggal langsung buka ChatGPT.
1: How to ask question gitu ya.
0: Topiknya ini apa, nanti muncul nih banyak pertanyaan lagi ya.
1: Iya.
0: Mau ngambil dari sudut yang mana gitu kan.
1: Okay.
0: Mau ngambil sudut yang
1: benar. Gitu. Kita sudah dipermudah dengan teknologi ya, Uncle ya, sekarang.
0: Makanya jangan misalnya kadang-kadang orang enggak ngapain. Justru kita harus bisa menguasai teknologi ya. Karena kita akan dikalahkan bukan sama teknologi, sama orang yang ngerti teknologi. Ya, jadi kita juga harus bisa.
1: Jadi teknologi itu udah ada, kita mau apa enggak gitu ya, belajar ya, Uncle ya.
0: Sekarang itu sebenarnya orang tuh udah pada pintar semua. Tinggal rajin apa enggak.
1: Iya, tekun atau enggak ya gitu
0: rajin
1: ya.
0: Rajin atau enggak gitu, tekun atau enggak gitu. Mm-hmm. Karena semuanya udah disediain gitu. Tinggal kita mau belajar apa enggak, mau rajin tekun apa enggak gitu.
1: Betul sih.
0: Kalau misalnya kita nggak mau rajin, nggak mau tekun, ya udah ketinggalan kemana-mana.
1: Iya.
0: Karena yang lainnya udah pada belajar. Gitu. Makanya kenapa kita harus belajar terus ya?
1: Makanya dari dulu kenapa ada peribahasa?
0: Hah?
1: Rajin pangkal kaya, malas pangkal miskin. Jadi miskin dan kaya ini bukan materi. Hanya terbatas pada materi uang ya, tapi memang ketika kita malas, kita jadi minim pengetahuan. Tapi kalau kita rajin, yang mungkin daya tangkap kita ini paling berapa gitu ya. Tapi kita jadi punya kekayaan, yaitu pengetahuan itu sendiri. Karena yang tidak bisa dibeli itu adalah pengetahuan.
0: Iya. Makanya harus banyak-banyak belajar.
1: Iya gitu ya. Betul.
0: Oke. Sekarang kita bacakan yuk Kak Nana, ini siapa aja yang udah
1: ada ya, yang, Uncle.
0: Ini mah di TikTok-nya.
1: Komen di TikTok. Join.
0: Baru join semuanya. Terima kasih untuk partner yang udah join gitu ya.
1: Ini Iya, terima kasih Heartliners. Salam kenal dari saya Kristiana, boleh panggil Nana. Sudah join ini, join di mana nih? Hot listeners dari rumah, dari restoran sambil nunggu keluarga makan, atau masih di gereja nungguin rapat misalnya. Wah. Ya kan bisa jadi ya, Uncle Lia ini hari Minggu ya.
0: Rajin ya, di gereja suka buka TikTok gitu ya.
1: Daripada ngantuk, Uncle, ini kan jam rawan ya.
0: Iya, iya.
1: Mostly orang habis makan siang terbitlah ngantuk.
0: Iya, iya. Bersyukur loh jam segini bisa bobo siang.
1: Ya, terus. Iya, betul. Dari Sumiati Paula.
0: Iya.
1: Request
0: iya, betul.
1: Request lagu Bagi Yesus Ku Serahkan. Bagi Yesus Ku. Gitu kan sih?
0: Kayaknya sih. Oke, Oma Yati nanti kita siapkan.
1: Oh, Oma Yati. Oke, halo Oma Yati. Oma, Uncle. Keren sih.
0: Wow, pendengar Heartland mah keren-keren. Dia Oma Yati tuh adanya di Batam loh.
1: Oh, dan Batam.
0: Berarti lewat TikTok ya, di Batam. Yay. Dulu katanya dia tinggal di Tangerang terus pindah ke Batam.
1: Slow living ya kali ya. Wah. Atau ikut keluarga mungkin.
0: Udah lama katanya di Batam.
1: Oke.
0: Request Bagi Yesus.
1: Bagi Yesus Ku Serahkan. Okay.
0: Terus
1: ya. Selebihnya ya masih join terus like. Sebentar. Like life, request lagu rohani Bagi Yesus Ku Serahkan itu udah tadi ya.
0: Oke, kemudian aku bacakan ya yang ada di WhatsApp kali ini yang udah bergabung juga. Selamat siang, happy Sunday. Dari Hovan mau request lagu Sejauh Doa dari James Victor. Terima kasih Kak, God bless, sama-sama. Juga ada Bung Alex ini. Bung Alex yang baru aja bergabung mau request lagu God Is Good dari Don Moon. Salam untuk Pak Agus, Bu Lucy, Moria, Elsie, Bu Fianti, Oma Clara di Cimone. Success for your career. Happy Sunday and happy weekend. God bless. Halo Kak Christina atau Kak Nana.
1: Halo juga.
0: Bung Alex juga nih salah satu pendengar setia Radio Heartline.
1: Oke, halo Bung Alex.
0: Setiap request pasti lagunya Don Moon. Dan judulnya God Is So Good.
1: Merema atau suka beatnya ya.
0: Atau Thank You Lord. Udah, dua itu aja nih, okay. Nih. Sampai sekarang aku juga bingung. Padahal lagu banyak loh.
1: Tetap aja
0: lagunya Don Moon. Gak apa-apa, kita putarin ya.
1: Tapi anyway tahun berapa ya kalau Don Moon itu ya?
0: Tahun 90-an.
1: Oh gitu. Okay. Saya kira baru 2000-an.
0: Enggak, kalau yang 2000-an itu
1: Don Bosco.
0: Don Bosco gitu.
1: Atau Don Juan.
0: Don Juan. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi ya, Heartliner ya. Sekarang kita mau dengerin dulu, tadi sudah di
1: dari,
0: request. Tadi Oma Yati.
1: Oma Ati. Apa
0: Oma
1: Yati?
0: Tadi iya. Lagu
1: Bagi Yesus Ku Serahkan.
0: Bagi Yesus.
1: Halo Oma Ati, salam kenal untuk Nona Nana. Salam kenal juga Oma.
0: Oke. Yang ingin bergabung boleh di WhatsApp-nya
1: 0819-269-1000. Dengan mengetik angka 1 untuk Heartline Tangerang.
0: Oke. Kita akan kembali setelah yang berikut ini.

Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Versiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Versiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Versiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: God is good.
1: All the time.
0: And all the time.
1: God is good.
0: I believe it. I was actually at a revival meeting, and the evangelist would say, God is good all the time. Don't forget that. God is good.
2: Bosan. Weekend gini-gini aja. Ayang Ngacu mana sih? Seru banget ya. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
3: Hey, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini, mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM. Buat nemenin lo, biar gak cuma mageran aja.
2: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
3: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh. Sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja, maupun kreativitas mereka masing-masing.
2: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
3: Catet deh dan pasang alarm lo. Goal Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlandfm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartland.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
2: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
3: Selalu aja ayang Acu.
4: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
5: Halo Hardliners. Pattern yang selalu terulang. Sukses itu selalu punya bentuk dan jejak yang sama. Mereka akan datang ketika Anda benar-benar paham cara mereka bekerja. Jangan pernah takut mengungkapkan ide Anda kepada siapapun. Dan saya termasuk orang yang tidak pernah pusing dengan komentar orang lain tentang ideku saat sendiriku sharingkan. Usaha jual gado-gado mau punya investor? Yang benar saja. Itulah pendapat nyinyir yang

kuterima pada saat aku meluncurkan idenya. Kebetulan aku punya teman yang pernah bekerja di McDonald's dan dia menyarankan aku untuk membuat sebuah proposal. Aku pun bergegas membuat sebuah proposal yang memuat presentasi usahaku dan meminta seorang sahabatku untuk melihat isi proposal tersebut. Dan akhirnya sahabatku itu memperkenalkan aku dengan seorang teman yang cukup kaya raya. Dan kami pun bertemu di rumahku. Calon investor itu melihat dan membaca proposal, lalu menanyakan beberapa hal, setelah itu dia pulang. Terjadi dealkah dengan calon investor itu? Jawabnya adalah tidak. Namun, tanpa sadar, aku sudah melakukan apa yang dinamakan B.

0: Ya, 100,6 Heartline FM ya. Dan masih di program Back to the First Love. Masih bersama siapa? Kak Nana. Nama panjangnya? Siapa?
1: Kristiana Pratama.
0: Makanya Nana.
1: Kristiana.
0: Kristiana Pratama. Nana gitu. Gampang. Dari kapan dipanggil Nana?
1: Dari kecil dong. Dulu agak irritated dipanggil Nana. Tapi sekarang bangga-bangga aja karena ada figur yang dipanggil Nana juga.
0: Siapa? Pembawa acara juga?
1: Mbak Nana. Mbak Naswa Shihab. Salah satu idola saya juga. Gitu.
0: Kalau dulu gak senang dipanggil Nana?
1: Karena suka diledekin itu.
0: Apa tuh? Nana Anjang, Nana Endek
1: gitu-gitulah ya. Atau Nani Nuneno misalnya Nuneno, gitu.
0: Waktu zaman sekolah suka begitu ya.
1: Karena saya punya saudari kembar Uncle Timo yang namanya Kristiani. Dipanggilnya coba tebak apa?
0: Nini.
1: Terus kan ada dulu ada sandiwara Nini. Jadi itu yang bikin kita tuh merasa sepertinya kurang nyaman gitu aja sih. Tapi ternyata itu keren. Ternyata panggilan Nini, Nana. Dan untuk sekarang yang nama anak-anak agak-agak susah, jadi ya sudahlah ya, kita memudahkan orang mengingat. Apalah arti sebuah nama?
0: Nama anak zaman sekarang susah.
1: Iya, kayak ya berkeju-keju gitu ya.
0: karena zaman sekarang.
1: Kenapa ya? Saya juga ya itu masih kadang-kadang jadi bahan diskus loh ya. Kenapa harus susah ya gitu?
0: Karena mereka tuh
1: gimana-gimana menurut Angkel
0: waktu zaman aku
1: zaman Angkel lahir atau zaman Angkel memberikan nama,
0: aku memberikan nama gitu
1: buat ya. Anak-anak Angkel
0: mungkin sekitar tahun
1: 2000 lah ya,
0: 2010-an yeah. Itu belum seperti sekarang gitu, istilah media sosial, internet, apa ya, nggak tahu deh ya. Nggak searching sampai sedetailnya nyari di internet, pasti kan mereka yang ngasih nama yang super duper
1: keren
0: itu ya, pasti kan searching di internet kan sampai akhirnya punya nama sekeren itu. Kalau dulu aku nggak gitu.
1: Jadi based on apa?
0: Based on kayak anak yang terakhir aku. Tunggu bentar, kita kasih back sound dulu. Aku kasih nama Regen ya. Kalau yang pertama tuh yang ngasih nama malah neneknya. Yang kedua ngasih nama
1: ibunya,
0: akunya sih, dan based on kejadian yang kedua,
1: based on kitab kejadian maksudnya.
0: Bukan, based on
1: that moment,
0: ada momen
1: is there something ya.
0: Kok kita jadi ngomongin anak ya.
1: Ini what the reason you give your kids name
0: gitu. Jadi yang pertama kan ngasih nama neneknya gitu ya, ngasih nama Cantika gitu ya. Kemudian yang kedua aku kasih nama Ladiva. Nah, karena ada momen di mana waktu zaman dulu tuh sering tuh Heartline tuh kerjasama dengan IO gitu. Jadi kalau misalkan ada konser-konser tuh kita kok lupa sih nama istilahnya apa?
1: Join a company.
0: Liputan.
1: Meliput ya. Yeah.
0: Sering meliput lah konser-konser.
1: Melayani liputan itu.
0: Sampai akhir waktu itu konser JGTC, konser ketemu Mbak Titi DJ, ketemu Mas Bige Darmawan, ketemu Yosi Project Pop, banyak lah.
1: Yosi Project Pop, iya oke.
0: Kebetulan pas itu istri aku tuh ikut, pas lagi hamil. Sampai akhirnya minta didoain dong gitu. Sampai ketemu Mbak Titi sendiri tuh waktu itu pas lagi konser, didoain. Aku sampai minta nama ke Mbak Titi. Mbak Titi boleh gak namain untuk ini?
1: Iya, calon bayiku nih di perut.
0: Jangan katanya, janganlah, gak mau. Kan waktu itu pas Mbak Titi lagi booming-boomingnya 3 Diva ya?
1: Iya.
0: Karena itu, kayaknya kalau kasih nama Diva bagus sih kan gitu.
1: Lanya jadi dari?
0: Lanya aku tambahin aja gitu. Karena aku dulu suka dengan berbau-bau Prancis gitu. Jadi kan Prancis kan ada perempuan dan laki-laki.
1: Iya.
0: Lah kan perempuan.
1: Oh iya iya iya. Oh. Kalau laki-laki tuh apa?
0: Le
1: ya.
0: Le
1: Oke.
0: Karena dulu kuliahnya emang tes referensis. Kurang lebih seperti itulah.
1: Iya.
0: Kasih namanya.
1: Oke.
0: Gitu. Kalau Kak Nana sendiri?
1: Kenapa dikasih nama Kristiana atau? Ya karena ayah saya berharap saya bisa menjadi pengikut Kristus sih. Kristiana, Christ. Tapi kan jadi karena perempuan, gitu ya. Kalau perempuan gimana?
0: Jadi pendeta.
1: Gak tahu ya, kalau Tuhan izinin ya. Ada sih keinginan itu sih, to be honest. Gitu, tapi kan kalau laki-laki itu kan gampang Christian gitu ya. Karena perempuan Kristiana. Pratama, anak pertama, yeah, that's all.
0: Berarti yang kedua?
1: Iya, Pratama juga. Karena kembar itu kan dianggap ya sama-sama sih, nggak ada yang adik, nggak ada yang kakak ya.
0: Gimana ayahku rasanya jadi anak kembar lo?
1: Nah itu pertanyaan yang sering saya temuin tuh dulu waktu kecil, gimana rasanya? Ya biasa aja sih.
0: Biasa aja ya. Kan semuanya serba ini dong. Mungkin ada tuh ada orang tua yang kalau mungkin orang tua zaman dulu tuh suka menyamakan gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Karena kan mungkin dulu orang tua berpikir gini, kalau misalkan nggak sama ntar disangka pilih kasih.
1: Betul.
0: Semuanya disamain gitu.
1: Betul.
0: Disamain. Kalau dari pihak anak sendiri
1: nggak pengen. Hah? Iya.
0: Masa?
1: Kayak kita tuh waktu itu ya, angkel ya waktu ya SD gitu kan. Kembar terus buat kita tuh itu kayaknya beban karena kita we cannot choose what we love, what we like. Kayak dia suka warna apa, saya suka warna apa, tapi akhirnya digabungin similar gitu, maksudnya satu bareng. Aduh, jadi kayak harus ngikutin gitu. Padahal kan kita harusnya bisa memilih ya gitu, disama-samain gitu.
0: Mama, papa yang sering punya anak kembar ya, coba ini dengarkan curhatan dari twins.
1: Itu sih kami. Tapi akhirnya kami belajar satu hal positif dari itu, bahwa ya tidak membeda-bedakan. Gitu. Ketika akhirnya kami juga belajar kisah di Alkitab yang terbeda-bedakan kembar, itu membuat kesedihan gitu ya. Tapi dari yang sama-sama itu, ya sudah, kita belajar bahwa kamu dapat, saya juga dapat gitu. Dan pilihan itu akhirnya dapat kita putuskan ketika kita besar, kita punya uang, kita bisa membeli barang sendiri gitu. Kalau dulu kan memang tidak ada kesempatan untuk memilih ya karena udah, ya dibeliin, iya terima
0: papa,
1: aja,
0: mama,
1: syukuri aja.
0: Mau warnanya sama ya udah. Padahal mungkin jangan-jangan kita nggak suka warna pink gitu ya.
1: Iya betul, uncle yang kayak gitu-gitulah.
0: Iya. Kalau misalkan apa ya? Kalau misalkan dari segi karena kadang-kadang suka prestasi gitu, suka membanding-bandingkan orang tuh. Suka dibanding-bandingin nggak? Wah ini kalau kamu udah pinter nyanyi, kamu juga harus pinter nyanyi. Yang satunya pinter apa, ini juga harus pinter apa gitu.
1: Itu juga tidak, uncle. Tapi pada akhirnya tuh sekolah bisa menilai. Nah. Prestasi yang membuktikan gitu.
0: Aku pikir kan belajarnya juga bareng.
1: Iya. Dan ketika akhirnya itu terlihat dari bukti penilaian sekolah dan sebagainya, orang tua tuh tetap berespon netral. Kayak flat gitu. Jadi misalkan kembaranku tuh yang juara 2, aku yang enggak juara atau juara 3. Ya udah bagus. Enggak ada yang
0: oh syukurlah.
1: Itulah gitu. Sampai seadil itu ya kita menilai mereka berdua ya.
0: Disangka suka banding-bandingkan enggak ya. Itu juga pelajaran nih hardliner yang mungkin bagi yang ada yang satu sudah punya kembar gitu. Kalau Kak Nana sendiri kembar siam,
1: kembar identik apa? Sama sih ya kami ya. Orang kalau pertama
0: ada lainnya. Ada yang kembar cowok cewek.
1: Oh enggak ya ya, sesama enggak. Gender perempuan juga.
0: Tapi mirip banget.
1: Iya mirip sih orang-orang liatnya ya.
0: Iya, namanya juga kembar gitu loh.
1: Iya. Tapi ya sebenarnya dalamnya beda banget, 180 derajat ternyata. Oh, jadi
0: yang
1: akhirnya
0: satu kalem,
1: iya,
0: satu
1: satunya
0: sporty,
1: lumayan gitu. Seperti itulah. Yang satu sukanya keheningan gitu-gitu. Wow. Yang satu ya yang enggak hening-hening banget gitu. Tapi akhirnya jadi saya juga banyak belajar ya uncle ya dari seringkali orang tuh kalau ini kakaknya begini tuh ada yang enggak lah, orang kembarnya bisa beda kok gitu. Jadi ya memang every person is special ya, it's unique gitu sih. Bahkan kembar pun itu tuh yang satu tanggal lahir beda berapa menit?
0: Beda berapa menit sih?
1: 10 menit waktu itu. Itu bisa sama gitu. Bisa berbeda, sorry. Bisa berbeda, apalagi kalau sibling. gitu ya, kakak adik gitu.
0: Ya pasti beda banget.
1: Iya ya. Ya. Ya, ya akhirnya itu pemahaman itu yang membuat kita tuh semakin sadar aja sih bahwa semua orang unik ya gitu.
0: Kita belajar parenting nih hari ini. Tapi ada sesuatu yang lucu juga loh tadi, karena sempat cerita gimana mamanya waktu hamil ternyata Heartliner untuk Anda yang mungkin saat ini baru hamil sebulan, dua bulan gitu ya. Coba siap-siap, kalau misalkan punya kebiasaan seperti ini, jangan-jangan nanti dihamil pas di 4 bulannya kan, pas di USG gitu ya.
1: Iya.
0: Apa kelihatan, biasa kelihatan kembarannya pas di 4 bulan.
1: Biasanya 4 bulanan ya. Heeh ya.
0: Untuk menentukan jenis kelamin juga pas 4 bulan.
1: Betul, 4-5 bulan ya baru.
0: Jadi waktu awal-awal mamanya.
1: Jadi waktu awal kan saat itu tuh teknologi belum secanggih sekarang ya. Heartliners gitu ya. Jadi ya udah di bidan aja, yang penting pakai teropong ya buat mengecek apa mengontrol detak jantung. Itu kan yang penting kan indikator hidup sehat itu ya, seperti itu ya. Oh ya ada jantungnya apa. Tapi akhirnya 1 bulan, 2 bulan itu ibu saya makan sesuatu tuh gak bisa sekali gitu. Jadi misalnya makan mie ayam, itu entah kenapa mual, morning sickness ya namanya ya gitu. Begitu makan yang kedua kali baru kenyang, baru enggak morning sickness. Harusnya kan sebenarnya kalau morning sickness mau mie ayam itu ya, ya mie ayam
0: mau
1: itu
0: mie ayam lagi ya enggak
1: ya,
0: bisa.
1: Ya enggak bisa gitu. Tapi ini dengan menu yang sama dicoba, sama aja yang lain juga, apel, bakso atau nasi goreng, itu yang kedua kali dicoba tuh bisa terima dan itu udah dia kenyang dengan itu.
0: Yang pertama kali enggak terima, tapi gram makan yang kedua terima.
1: Iya, terima.
0: Enggak ngeh ketika itu.
1: Enggak ngeh. Ini kayak ini aja ini sih hormon. Iya, gitu? Kenapa sih gitu. Akhirnya pas ngecek sekitar 6 bulanan kandungan atau kehamilan usia 6 bulanan baru tunggu-tunggu. Ini kayaknya ada 2 ya. Kok soalnya detak jantung yang dia yang didengar bidan itu
0: kayak disco gitu.
1: Itu iya, laki dipikirnya ya kan. Padahal itu padahal 2 gitu ya. 2 janin disangka ini laki nih, detak jantungnya tuh hop hop hop gitu. Ternyata
0: belum ada OSG ya.
1: Iya, belum. Akhirnya kalau sekarang BPJS istilahnya gitu ya, merefer rumah sakit yang jauh lebih canggih alat-alatnya saat itu di daerah Jakarta Pusat. Udahlah, di situ dan itu, wah Bu, selamat ya. Ada 2 calon. Tapi buat ibu saya dan ayah saya itu bukan sesuatu yang apa ya, yang positif saat itu, karena ya berpikirnya itu lebih ke di dalam sehat nggak ya gitu, nempel nggak ya gitu, bukannya nggak bersyukur ada 2, tapi lebih ke kekhawatiran yang mungkin mereka akan hadapi, karena saat itu lagi banyak banget uncle yang bayi-bayi yang kembar siam gitu, dan untuk iya dempet, dan untuk operasi itu saat itu mahal kan,
0: belum tidak ada BPJS,
1: belum ada gitu, jadi bisa puluhan juta ya saat itu ya, tahun 80-an menuju ya,
0: puluhan juta, kalau sekarang 50 juta atau segala macam.
1: Iya gitu. Dulu ya mungkin sekitar 10 juta ya kan untuk bisa memisahkan gitu.
0: Kalau sekarang 100 juta kali.
1: Iya. Masih ada enggak ya, by the way, kembar siam sekarang? Aku
0: ya masih ada lah.
1: Masih ada ya? Cuman saya mungkin tahu, yang belum terinfo ya.
0: Lagi pula kalau sekarang udah ada cover BPJS. Yang tadinya istilah zaman dulu diusahakan, misalkan sungsang gimana caranya dia bisa lahir, kalau sekarang sesar.
1: Iya. Pilihan, gak usah idealis gitu ya.
0: Sesar aja, gak usah ribet-ribet gitu ya. Kalau zaman dulu kan ketika sungsang, wah, itu Pak Bubidan, tolong Bubidan ini lahirnya gimana gitu.
1: Iya.
0: Gimana caranya, tapi akhirnya bisa lahir normal gitu ya.
1: Betul.
0: Atau pas, apa, kelilit tali pusar misalnya.
1: Iya,
0: gitu kan.
1: Iya.
0: Zaman dulu benar-benar perjuangan gitu ya.
1: Iya. Karena diutamakan normal ya gitu.
0: Kalau zaman sekarang mah udah.
1: Udahlah. Sesar. BPJS pun ya bisa sesar, melayani sesar gitu.
0: Ya semoga sehat semua ya.
1: Iya, amin.
0: Oke. Okay. Sekarang kita kembali ke topik kita, yaitu membahas tentang apa? Request. Back to the first love.
1: Back to first. Ya bisa request lagu mungkin
0: dibacakan
1: ya dari
0: WhatsApp.
1: WhatsApp, iya, Mbak Sari, Jakarta Selatan. Selamat hari Minggu, Bung Toga. God bless you, selamat hari Minggu juga. Selamat siang, Bung.
0: Bung Toga nanti di.
1: Iya, Bung Toga dulu.
0: Oh iya.
1: Bung Toga kapan?
0: Nanti malam.
1: Uncle Timo. Oh nanti malam.
0: Timo.
1: Ya, setelah selamat hari Minggu Bung Toga, selamat siang Bung Timo.
0: Oke.
1: Salam kenal Kanana, tetap semangat. Selamat bertugas, mau request lagu Semua Baik. Salam Opung Roy, Omayati, Bu Rita, Bu Rince, Bu Sani, Bung Aji, Bung Dika, Kak Versi,
0: semua penyiar Heartland.
1: Mbak Ragil, selamat hari Minggu, salam sukacita selalu, Sari, Jakarta Selatan.
0: Request lagu apa, Bu Sari?
1: Semua Baik.
0: Semua Baik. Yes. Kemudian?
1: Terus saya bacakan lagi chat dari Ibu Rita Mutiara.
0: Omayati.
1: Mayati ya. Bagi Yesus semua tadi sudah ya, Uncle Timo. Selamat siang Bang Timo dan rekan-rekan, selamat melayani Heartline dan pendengar seluruh tanah air Indonesia. Merdeka!
0: Sekarang kita udah tanggal 16 Agustus ya.
1: Iya ya, besok ya. Mau request lagu Penebus Dosa. Kirim untuk sobat GGA. Dan Omayati di Batam dan semua penyiar kru operator dan pendengar Heartline dimanapun berada, untuk Bang Timo Ardante dan rekan-rekan, selamat tugas sampai tuntas. Tuhan memberkati. Saya sekarang tinggal di Parung Panjang, Bang Timo. Halo Kristiana, Nana, salam kenal.
0: Dari?
1: Ibu Rita Mutiara.
0: Oh iya, Ibu Rita, Parung Panjang. Oh, dekat ke Kombotsu dong ya, di daerah Gunung Sindur.
1: Gunung Sindur, iya, iya, iya. Ya, dari sini sejaman lah ya, masih ya.
0: 1000 tahun. Kan sejaman, ya.
1: Satu sejaman jaman,
0: ya, 1000 tahun itu ya.
1: Around 1 hour, I mean. Sekitar 1 jam, mungkin ya. Karena masalah macet pasti juga ya. Mungkin, ya gak sih, Uncle?
0: Kalau aku sih mungkin bisa 1 jam. Kalau Mbak Nana, kalau ngikutin Grab mungkin ngikutin Google Map mungkin bisa 3 hari.
1: Aduh, jangan lagi loh. Aduh, ampun deh, cukup Mbak sekali.
0: Nana, dari Molipo cuma 5 menit, tapi ini bisa setengah jam. 40 berapa tadi muter-muter?
1: 17 menit.
0: Sampai masuk tol dulu.
1: Iya lagi.
0: Udah gitu turunnya, terus habis itu ujung-ujungnya naik ojek online ke sini.
1: Iya. Aduh. Untung mau nganterin saya ke sini dengan harga yang tidak mahal.
0: Perjuangan ya. Ini ya, benar-benar berjuang demi Heartliner ini. Oke.
1: Oke, lanjut dari Agus Cengkareng, aku bacain ya.
0: Oke, Pak Agus.
1: Dari Pak Agus di Cengkareng, salam shalom, selamat siang Bung Timo dan Nana, apa kabarnya? Baik, seperti yang dilihat sekarang. Saya ingin request Sekalipun Aku Dalam Lembah Kelam dari Pendeta Niko Noto Harjo. Salamnya untuk Bu Iren, Ibu Sari, Ibu Helen, Bu Emmy, untuk Bung Timo dan Nana. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati juga.
0: Sama-sama.
1: Pak Agus Cengkareng.
0: Siap. Oke, siap. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung di live TikTok kita saat ini ya. Untuk Rudy, untuk Henzo, untuk Gundul Pacul, untuk Kaswanto ya, namanya unik-uniknya, Andra Bakhtiar, Agnes Pangabean ya. Terima kasih ya. Oke, kita yang ingin bergabung langsung saja tuliskan di kolom komentarnya. Studionya di mana nih, si Swoyo? Di Heartland FM kita berada di sekitaran Lipo Karawaci ya. Langsung aja search di Google Gedung Heartland Center gitu ya. Kemudian terima kasih juga untuk Oma, untuk Sanse, untuk Michael dan Mom. Oke. Kita akan dengarkan dulu lagu Semua Baik ini ya. Kita akan kembali lagi Heartlander yang bergabung boleh di live TikTok kita atau saat ini bisa di apa?
1: 0819 269 1000 dengan mengetik angka 1.

tidak selamanya memberikan ketenangan kepada kita. Kadangkala ada gelombang, ada badai, ada masalah yang menerjang kehidupan.

Indonesia adalah rumah kita. Mari jaga, mari cintai, mari berkarya untuknya. Karena merdeka berarti berani memberi yang terbaik. Heartline Radio memberi semangat bagi Indonesia.

berkatmu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku.

0: Iya, 100,6 Heartland FM. Kalau tadi kan belum on air gitu ya. Sekarang udah on air.
1: Iya.
0: Terima kasih yang sudah bergabung ya. Di studio kali ini sudah ada Bro Yusmanto.
1: Bro Yusmanto.
0: Yusmanto apa singkatannya?
1: Saya jadi makin nervous nih, beliau ada di sini nih, Uncle.
0: Kenapa begitu?
1: Karena
0: ya, dan Heartlander, Kak Nana adalah itu tadi ya, peserta dari Mic On 2 ya, batch kedua ya, Mic On batch kedua. Di yang kemarin sudah ada workshopnya di bulan Juli,
1: pertengahan Juli.
0: Prakteknya nih Heartlander, makanya nanti kalau misalkan pengen ikutan seperti Kak Nana ini bisa mic on yang mungkin nanti ada batch yang ketiga, keempat dan seterusnya gitu ya. Dan keseharian Kak Nana adalah seorang nggak tahu katanya
1: marketing katanya Bro Yusmanto.
0: Seorang pengajar ternyata di sekolah mana?
1: Di sekolah sebutin. Boleh. Di sekolah swasta daerah Tangerang.
0: Nah, dari tadi tuh aku nebak-nebak nih Heartlander. Kira-kira ngajar apa? Iya. Kelas berapa ngajarnya?
1: SD.
0: SD kelas?
1: Kelas besar, kelas 4, 5, dan 6.
0: Oh, nyebutnya kelas besar kalau gitu ya?
1: Iya.
0: TK 0 kecil, 0 besar gitu.
1: Kalau di SD kelas kecil, kelas besar. Kelas kecil kelas 1, 2, dan 3. Kelas besar kelas 4, 5, dan 6. Dan tahun ini dipercaya di kelas besar.
0: Wah, udah berapa lama?
1: Apanya?
0: Ngajar.
1: Di kelas besar. Oh, ngajar di sekolah ini sih. Oh, di kelas besar sih udah lama sih ya.
0: Sebelumnya di kelas kecil.
1: Iya, namanya SD tuh ya seringkali sesuai kebutuhan lah gitu.
0: Susah enggak sih ngajar SD?
1: Susah lah ya. Tolong.
0: Serius, ngajar anak SD itu susah?
1: Sekarang saya balikin deh pertanyaan ke Uncle. Uncle susah enggak ngurus 3 anak? Apa mendampingi?
0: Enggak. Salah lagi.
1: Apalagi
0: ini anak aku aja paling pertama udah SMA, yang kedua masuk SD salah satu yang
1: masih yang jadi udah berjuang, ada udah ada yang bau berjuang. Matahari jadi bervariasi ya, bau matahari, bau minyak telon, bau minyak putih, ada loh Uncle Timoni dipercaya mendampingi.
0: Wow, puji Tuhan lah, bersyukur.
1: Iya susah nggak nih? Susah kan? Nggak salah. Apalagi saya yang dipercaya melayani 300 murid. Satu kelasnya 24, paralelnya 4 kali 6 kali 3 level 456.
0: Satu kelas 25.
1: 25.
0: Ngajar?
1: Levelnya ada 4. 4A, 4B, 4C, 4D sampai kelas 6. Ayo,
0: jago. Keliling tuh.
1: Iya.
0: Jam masuk jam 7 ya.
1: Jam 7
0: sampai jam 12
1: sampai jam 3.15
0: sampai jam 3. Berarti itu jam 7 sampai jam 8 di sini, terus sebelahnya
1: ya kira-kira gitulah ya. Cuma kan masalahnya belum tahu nih ngajar apa nih Heartliners.
0: Kira-kira
1: ya? Saya ngajar apa ya?
0: Ngajar tentang kehidupan.
1: Semua guru subjek juga pasti ngajar tentang kehidupan loh, matematika tentang
0: ngajar
1: kehidupan.
0: Tentang navigasi.
1: Di pokoknya hari ini dibahas
0: cara
1: terus lah ya masalah
0: Google Map gitu.
1: Itu error, Uncle.
0: Yang error Google Map nih ya.
1: Kenapa saya memilih Google Map ya? Harusnya saya kopi darat, nanya ke tukang sampah, ke tukang parkir di samping ya.
0: Pak, kalian kemana? Udah tinggal dari Lipo Mart, tinggal lurus, belok kiri, belok kanan, nyampe.
1: Iya. Heartliner, gedung radio kan pasti orang tahu ya. Makanya. Sekalipun mungkin yang gak familiar
0: jadi
1: dengan Heartline.
0: Masuk tol dulu. Oke, jadi dengan istilahnya obrolan kita ini bisa langsung ketebak bahwa ternyata Kak Nana ini adalah seorang guru kelas 4-5 SD dengan mata pelajaran PJOK.
1: Saya suka olahraga sih Uncle, tapi
0: Semangat banget gitu loh. Istilahnya sampai nyari-nyari kemana-mana gitu, sejauh-jauhnya gitu perjalanan gitu. Suka jalan gitu ya, olahraga gitu.
1: Iya, kalau ada yang ribet kenapa harus yang muda? Nah,
0: itu dia. Biasanya ISO begitu.
1: Bercanda.
0: ISO begitu tuh. Guru apa ya?
1: Oke, jadi langsung aja ya saya
0: guru bahasa Indonesia. Bukan juga.
1: Bukan.
0: Berapa utang? Kayak guru matematika deh.
1: Bukan.
0: Bukan juga. Guru biologi
1: mana ada? IPA SD. Maksudnya. Enggak, bukan. Apakah ada yang sudah kirim pesan, komen? Kayaknya guru ini deh.
0: Kayak kan dari tadi kan ngomongnya tentang tuan-tuan guru agama ya.
1: Bukan.
0: Ini udah 3 kali salah semua loh bro, berarti udah cukup ini. Enggak ada.
1: Kan mata pelajaran banyak. Aduh, saya jadi sedih nih, kayaknya ini enggak gitu terkenal nih, hardliners. Hiks.
0: Matematika.
1: Bukan.
0: SD kan pelajarannya matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kalau misalkan swasta ada bahasa Mandarin mungkin kali. Ada bahasa Mandarin.
1: Ada dong.
0: Wow, ada apa sih kan paling mau belajar apa sih? PJOK, terus kesenian. Apa sih pelajaran SD?
1: SD itu tuh sebenarnya sekarang ya, makin banyak anak yang butuh didengarkan, Uncle. Itu apa clue-nya? Yang butuh didengarkan.
0: Soalnya dulu,
1: iya,
0: waktu aku sekolah, itu gak pernah masuk ke ruangan itu. Yang minta didengar-dengerin itu gak pernah. Puji Tuhannya ya.
1: Itu memang stereotipe yang harus diperbaiki terus sampai detik ini. Iya.
0: Guru BP.
1: Iya, betul. BK, bimbingan BP, ya? Dan konseling.
0: Kalau BP apa?
1: Atau Children Counselor.
0: Kalau BP apa sih?
1: Ya Budi pengerti sih, cuman sekarang BP. Ininya BK. Iya, ya itu biasa untuk SMP, SMA, ya benar.
0: Makanya kan waktu puji Tuhannya nggak masuk ke ruangan itu gitu. Jadi nggak tahu misalnya tipe gurunya seperti apa gitu.
1: Iya, memang saat itu yang masuk ke situ hanyalah
0: yang bandel-bandel.
1: Nggak, yang aktif, Uncle. Nggak boleh bilang bandel,
0: gak
1: Uncle.
0: Nggak ada anak bandel.
1: Nggak ada.
0: Adanya anak yang aktif.
1: Iya.
0: Dan super aktif.
1: Nggak ada anak yang bodoh. Yang ada hanyalah anak yang
0: malas.
1: Dan sekarang banyak anak yang butuh didengarkan. Dan kita butuh mendengar juga, Uncle. Wah.
0: Seperti apa sih kondisi anak-anak zaman sekarang?
1: Kondisinya mereka pintar dengan teknologi. Kalau ada anak-anak sekarang di sebelah saya pasti gak nyasar kayak tadi.
0: Kayaknya sih. Dan kebanyakan mereka, maksudnya ketika kan zaman dulu kalau misalkan pas aku sekolah gitu ya, mereka yang masuk ruang BP udah identiknya dengan anak yang super aktif.
1: Aduh,
0: lah.
1: Gitu ya. Iya gitu ya.
0: Kalau zaman sekarang?
1: Pusing. Kalau zaman sekarang?
0: Apa tiba-tiba mereka pasti juga bertanya atau emang harus yang aktif-aktif dulu yang baru dipanggil? Gitu. Sekarang dipanggil atau mereka menyerahkan diri?
1: Sekarang saya yang jemput bola.
0: Oh, wah kelihatannya giras. Kelihatannya modern ini aktif banget nih.
1: Enggak sih. Per sesi memang harus gitu ya.
0: Oh, berarti memang.
1: Nah, dari situlah kita akhirnya ketemu. Karena enggak semua anak diam itu pasti tidak ada masalah gitu. Seringkali kita menemukan dari obrolan-obrolan yang kesannya receh, kesannya ringan gitu ya, tapi ternyata ya kita ketemu di situ. Pantes, jadi, jadi kayak fenomena gunung es gitulah, Uncle. Di atasnya ya bukan cuman kelihatannya kerucut, tapi ternyata di bawahnya itu lebar, tebal bongkahannya, yang kayak Titanic gitu loh. Ya gitu sih.
0: Seperti gunung es gitu.
1: Iya.
0: Dan ternyata mereka-mereka memang bermasalah.
1: Mereka-mereka ya butuh.
0: Butuh untuk didengarkan gitu.
1: Iya,
0: butuh. Pada curhat dong.
1: Ada yang bisa, ada yang ya.
0: Jadi memang istilah ada pelajaran khusus untuk itu ya.
1: Kalau SD itu kita tidak punya waktu khusus, kita hanya meminta. Tapi kalau SMP, SMA ada, karena sifatnya memang pencegahan ya. Tapi kalau yang SD itu karena lessonnya padat, pelajarannya padat, jadi seringkali kita yang minta jam untuk masuk ke sini bawakan materi ini. Kalau enggak nanti guru-guru lain tuh nggak bisa selesai materi yang untuk harus diajarkan.
0: Apa sih? Kalau misalkan pelajarannya apa? Tentang apa?
1: Ya karakter lah ya.
0: Oh,
1: apapun. Nanti misalnya nih kelas 4, isu yang sedang banyak itu kan mereka pritin ya, Uncle ya. Jadi mereka itu mulai punya dinamika sosial. geng-gengan. Jadi gimana kita bisa menciptakan kelas yang gak begitu dengan materi-materi tentang peer, teman sebaya. Nanti kelas 5 udah lewat, mulai masuk di pendidikan seksualitas, kira-kira gitu.
0: Oh, yang ngajarin guru BP?
1: Tergantung waktu sih, kalau guru BP-nya ada, kalau akhirnya bisa tenaga medis sistemnya lebih baik ya, dokter begitu ya. Tapi kalau sekiranya mepet, seringkali secara waktu tuh nggak ada, ya udah, nggak apa-apa, guru BP. Oh,
0: ya, keren ya,
1: guru BK, sorry.
0: Guru BK ya, jadi sekolahnya keren ya. Kamu tadi nama sekolahnya?
1: Sekolah swasta di daerah Tangerang.
0: Gak mau nyebutin namanya.
1: Belum mau dulu ya.
0: Belum mau dulu. Oke. Sekarang kita lanjut lagi untuk Anda yang ingin merequest lagu. Tadi sudah ada lagi.
1: Lembah Kelam itu sudah ya. Sudah. Tadi biasanya doa penebus dosa Ibu Rita Mutiara.
0: Oke. Penebus dosa ya. Nanti coba kita carikan ya penebus. Kemudian yang juga sudah di WhatsApp ini Pak Agus tadi udah ya. Oke, yang juga sudah bergabung sekarang kita ingin dengarkan dulu lagu
1: Nebus Dosa.
0: Yang ingin bergabung bisa di
1: 0819-269-1000 dengan mengetik angka 1 Hotline Tangerang. Maksudnya untuk Heartland Tangerang.

0: Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa otentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, misoa goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pax dan VIP room kapasitas hingga 36 pax. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.
1: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
2: Halo Hardliners, apakah be do have itu? Be itu mau menjadi apakah Anda? Do itu bagaimana cara Anda untuk mewujudkan impian Anda supaya cepat tercapai? Aku membuat proposal. Sedangkan have itu saat Anda lakukan. Be dan do-nya, Anda sudah dapat mendapatkan apa yang Anda inginkan. Dan benar saja, puji Tuhan, tahun 2004 akhirnya kami pun mendapatkan seorang investor. Sahabatku pun sering berkata, "Win, ternyata impianmu tercapai juga ya." Padahal menurut dia, tidak mungkin usaha jualan gado-gado punya seorang investor. Percayalah, tidak ada yang tidak mungkin selagi engkau percaya dengan mimpimu sendiri. Orang lain boleh ragu dengan Anda, tapi Anda tidak boleh meragukan impianmu sedetik pun. Dalam merintis bisnis, jangan cepat-cepat ingin mendapatkan investor. Berjuanglah membangun merek Anda.

0: dengan cara membuka cabang yang banyak. Jika Anda sudah membuka cabang yang banyak, perbaikilah pondasi bisnis Anda supaya bisa berjalan dengan baik. Naik tangga, usaha Anda harus step by step. Jangan tergiur cepat-cepat untuk menjualkan franchise Anda sementara Anda belum punya SOP dan laporan keuangan. Ingat untuk tekun dan bekerja keras, namun jangan lewatkan kesempatan untuk mendapatkan investor bagi bisnis Anda. Dan jika waktu yang tepat, Anda akan menemukan jalan menuju kesuksesan. Saya Kelvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Poplo. Hotline
1: FM. Kemerdekaan adalah warisan perjuangan, dan karya adalah cara kita melanjutkan perjuangan. Hari ini kita berdiri sebagai manusia merdeka, bebas bermimpi, bebas belajar, bebas berkarya, dan bebas memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Mari jadikan kemerdekaan bukan sekedar perayaan, tetapi semangat untuk terus bergerak, terus bertumbuh, dan terus memberi arti. Karena Indonesia yang hebat dibangun oleh manusia-manusia yang mau berkarya. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Dari Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Indonesia adalah rumah kita. Mari jaga, mari cintai, mari berkarya untuknya. Karena merdeka berarti berani memberi yang terbaik. Heartline Radio memberi semangat bagi Indonesia.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak.

0: terasa sudah hampir jam
1: 15.00 atau jam 3 sore. Waktunya
0: Indonesia bagian barat.
1: Iya. Waktunya. Aduh, ya butuh kecerdasan yang kayak gitu ya.
0: Oke. Terima kasih Hatliner untuk kebersamaannya ya, tanpa terasa sudah hampir jam 3. Terima kasih Kak Nana sudah menemani. Ya, Kak Nana ini adalah dari peserta dari Mic On batch yang kedua nih ya.
1: Iya.
0: Oke, nanti akan banyak nih Hatliner yang akan siaran gantian-gantian gitu ya. Gimana Kak Nana?
1: So far, so good, Uncle Timo. Terima kasih dengan senang hati. Saya belajar.
0: Sama-sama. Semoga next bisa belajar di duduk di sini ya.
1: Iya, anyway tuh ini seperti mimpi loh. Karena waktu iya dengar Hardline itu waktu saya masih SMP ya. Itu ingin sekali menjadi penyiar atau paling tidak bercuap-cuap di situ, karena bukan karena mau terkenal tapi cukup terberkati sih dengan Hardline waktu itu. Dan kalau Tuhan gak izinkan ya memang enggak, tapi kalau Tuhan izinkan
0: kenapa enggak
1: ada umur Hardline-nya masih ada sampai hari ini gitu sih.
0: Setidaknya pasti kan dari mantu dari enggak, jangan ditaruhkan.
1: Itu nanti ekspektasi itu jadi ini ya ada ya.
0: Oke, sekali lagi terima kasih Kak Nana.
1: Dengan senang hati, terima kasih juga. Sampai jumpa. Ya, terima kasih untuk Hardliners yang sudah berpartisipasi join. Kirim pesan, request lagu, semoga kita sehat dan selamat menikmati akhir pekan yang besok masih libur lagi bersama dengan keluarga tercinta ya.
0: Pokoknya besok merdeka. 17-an. Ada lomba? Yeah.
1: Ada dong.
0: Di rumah ada lomba ya.
1: Biar gak gadgetan terus lah ya kita. Nah. Siapa tau menang ya kan.
0: Amin. Siapa tau dapat door prize gitu
1: ya.
0: Oke. Okay. Terima kasih ya Hardlena. Terima kasih Kak Nana.
1: Terima kasih Uncle Timo.
0: Kita ketemu lagi di lain kesempatan.
1: Amin.
0: Dadah.
1: Dadah. God bless you.

Terima kasih Tuhan, kami percaya kasih-Mu tidak akan pernah berkesudahan. Kami terlalu percaya bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa dan sanggup melakukan perkara yang besar. Kami percaya Tuhan bahwa lawatan-Mu terus sedang terjadi bagi hidup kami, bagi keluarga kami, dan bahkan bagi bangsa ini. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan.

0: Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa otentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, misoa goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pax dan VIP room kapasitas hingga 36 pax. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.
1: Shalom Hardliner, sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak E.
3: Heartline Radio, selalu di hatimu. Hiburan, informasi, inspirasi yang dekat di hati. Heartline Radio, more value, more than radio.

Ya, 106,6 Heartline FM. Sudah jam setengah 4 Heartliner ya, di kesempatan siang hari ini. Di hari ini tanggal 16 Agustus, mungkin di tempat Anda nih lagi sibuk-sibuknya lomba ya. Tadi pagi juga udah banyak banget ya, di beberapa perumahan gitu ya, lagi pada sibuk lomba nih Heartliner ya. Dan mungkin ini masih terus proses kali ya, apalagi break ini ya. Tapi kayaknya kalau misalkan udah jam setengah 4 ini udah bisa mulai berlangsung lagi nih Heartliner ya. Ada yang sudah mulai lomba gitu ya, ada yang mungkin nanti puncaknya besok tanggal 17 gitu ya. Pokoknya kita ramaikan, kita gaungkan ya semangat kemerdekaan yang ke-81 nih Heartliner ya, untuk Republik Indonesia tercinta ini ya. Semoga Indonesia makin jaya, makin makmur, dan rakyatnya makin bahagia gitu ya. Semuanya harga-harga murah itu paling yang kita harapkan Heartliner ya. Ya, yang pasti jangan lupa untuk terus berpartisipasi dalam lomba ya Heartliner ya. Gak usah mikirin tentang menang atau kalahnya, gak usah mikirin tentang hadiahnya juga. Yang penting seru-seruannya berkumpul bersama tetangga yang mungkin selama ini karena kesibukannya jadi gak sempat gitu ya. Nah, makanya di momen kemerdekaan ini sempat-sempetin lah untuk bisa ikutan lomba. Putra-putrinya, bapak-bapaknya, ibu-ibunya, semua boleh bersatu, berkumpul, memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya. Yuk, Timur Reset masih terus menemani Anda. Berikut dari Ellen Mamo, Tuhan Tak Pernah Mengecewakan.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Heartliners, apa kabarnya? Semoga dalam kondisi baik ya. Kali ini saya akan membahas sebuah topik, bagaimana memenangkan persaingan. Seorang pelaku UMKM bertanya kepada saya, "Mak, bagaimana caranya bertahan selama lebih dari 50 tahun di bisnis atau usaha kuliner Bapak?" Akan saya jelaskan jawabannya. Jawabannya adalah 1. Memulai usaha dari kecil. 2. Memilih menu yang merakyat. 3. Pemilihan merek yang mudah dan gampang diingat sehingga gampang pula diucapkan oleh pelanggan. 4. Membuat dapur sentral. 5. Membuat standarisasi produk dan pelayanan. Saya akan jabarkan. Poin pertama, starting small. Maknanya adalah, saat kita memulai usaha, kita memakai uang dan modal yang kecil. Jangan tergiur untuk menggelontorkan dana yang besar atau gila-gilaan, karena kita tidak tahu apakah usaha kita akan berhasil atau tidak. Ingatlah, 80% bisnis baru di bidang apapun akan mati di 5 tahun pertamanya. Melihat kenyataan yang mengerikan seperti ini, kita mesti cerdik, pintar dalam melihat sebuah peluang. Nah, si penanya melanjutkan pertanyaannya, dari mana Bapak memperoleh permodalan itu? Dan saya menjawab, dari IMF. IMF adalah singkatan dari istri, mertua, dan family. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo. Hotline
2: FM. Yuk, dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia. Hotline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hotlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hotline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hotline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: You're still listening to Heartline Radio, your family station.
2: Ya, 100,6 Heartline FM ya, Heartliner ya. Terkait dengan update dari kejadian atau gempa yang terjadi di NTT ini, Heartliner ya. Dan tadi pagi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG sudah mengakhiri peringatan dini tsunami pada pukul 7.30 tadi pagi setelah gempa bumi tektonik magnitudo 7,7 skala Richter nih, Heartliner, mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu kemarin sekitar pukul 5 pagi, Heartliner ya. Dan BMKG sendiri mencatat bahwa pergerakan sesar atau naik atau thrust fault ini menyebabkan guncangan kuat dan berpotensi tsunami, Heartliner. Dan ya, BNPB sendiri ini mengaktifkan media center guna menyajikan pembaruan data terkait dengan penanganan dampak gempa di NTT sendiri nih, Heartliner ya. Dan sejauh ini untuk korban yang telah terjadi ini, bencana menelan sekitar 47 korban jiwa dan memicu kerusakan bangunan yang sangat masif dan memaksa sekitar 5.000 jiwa harus mengungsi. Ya, kita doakan bersama nih, semoga bisa segera ditemukan. Mungkin yang saat ini yang masih terus dicari ini bisa segera ditemukan dan bisa segera tertangani untuk semua permasalahan yang ada di NTT ini, Heartliner ya.

0: Merdeka itu bukan hanya soal sejarah, tapi tentang bagaimana suara kita membawa perubahan. Apakah Anda terpanggil menjadi dampak bagi bangsa Indonesia?
1: Ini saatnya ikutan Fantastic Voice of Freedom. Bakal ada talk show inspiratif, sharing community, performance dari young generation, pray for nation, hingga praise and worship yang menguatkan. Siap-siap juga buat ikutan game seru dan bawa pulang door prize menarik.
0: Catat tanggalnya, hari Sabtu 22 Agustus 2026, mulai jam 2 siang sampai jam 8 malam, berlokasi di area lobby Maxbox Lipo Village, dan kita dapat melihat langsung aktivitas dari Obi Fan Heartland Radio.
1: Acara ini gratis dan bekerja sama dengan Maxbox Lipo Village, Inside Production, Yayasan Yaski, dan Heartland Radio. Ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu dan jadilah bagian dari perubahan. Daftarkan diri Anda melalui WhatsApp ke 0819-269-1000. 0819-269-1000.
2: Come and join us, Fantastic 2026, Voice of Freedom.
3: Cerdas berbisnis. Berbisnis bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator loka karya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
4: Delegasi itu skill mahal. Banyak bisnis tidak berkembang karena pemiliknya ingin mengerjakan semuanya sendiri. Semua detail harus tahu, semua bikin laporan, semua harus dikontrol, semua keputusan harus ikut campur. Akibatnya, pemilik bisnis capek sendiri, stres sendiri, tapi bisnis tetap jalan di tempat. Hardliners, delegasi bukan berarti lepas tangan. Delegasi adalah percaya setelah tim dibimbing dan dilatih agar tim juga bisa bertanggung jawab. Leader yang hebat bukan yang sibuk sendirian, tapi memberi tugas dan tanggung jawab sehingga membuat tim mampu bekerja tanpa harus selalu diawasi. Kalau semua masih tergantung pada satu orang, itu bukan bisnis, itu beban pribadi. Mulailah belajar mendelegasikan, belajar mempercayai, belajar membangun tim dan sistem kerjanya. Dan ingat, Hardliners, bisnis besar tidak dibangun oleh satu tangan, tapi oleh banyak orang yang bergerak bersama. Hardliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
5: Hardline FM.

0: masih sering sulit tidur? Sudah berbaring lama, tapi mata tetap terjaga? Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir Deep Sleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
1: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
0: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan Marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi, ke WhatsApp 0821-1395-7120.
1: Deep Sleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.

0: Ah, bosen. Weekend gini-gini aja. Ayah ngacu mana sih? Suruh banget dia. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
1: Hey, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM. Buat nemenin lo biar gak cuma mageran aja.
0: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
1: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh. Sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja maupun kreativitas mereka masing-masing.
0: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
1: Catet deh dan pasang alarm lo. Goal Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlandfm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartland.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
0: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
1: Selalu aja ayang aja.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, apa kabarnya?
2: IMF adalah singkatan dari istri, mertua, dan family. Ingat, jika meminjam uang kepada mereka, tidak terlalu besar resikonya dibanding dengan Anda meminjam ke pinjol atau ke pay later. Poin kedua, pilih menu makanan merakyat. Artinya, pilihlah menu yang akrab di lidah orang Indonesia. Contohnya, bakmi ayam, ayam geprek, gado-gado, dan sebagainya. Makin aneh dan makin baru menu yang Anda pilih, makin besar dan berat peranmu untuk mengedukasi market. Menu yang populer akan membuat Anda tidak perlu terlalu putar otak di dalam melakukan penjualannya. Cukup tambahkan unsur pembeda dan informasikan terus ke pelanggan Anda. Poin ketiga, pemilihan merek yang gampang dan diingat oleh pelanggan. Dalam memilih sebuah merek, kita tidak bisa asal-asalan memilihnya. Merek akan menjadi sebuah identitas sekaligus pintu gerbang pelanggan untuk memutuskan membeli atau tidak. Jika merekmu saja sudah susah dilafalkan, bagaimana pelanggan mau mengingat dan berharap mereka bisa membeli ke kita? Poin keempat, membuat dapur sentral. Jika Anda sudah memiliki 3 outlet atau lebih, Anda wajib membangun dapur sentral. Apa tujuannya? Agar semua produk makanan yang kita keluarkan mempunyai standar dan kualitas yang sama yang bisa dinikmati di cabang satu dengan cabang yang lainnya. 5. Standar produk dan pelayanan. Setelah kita membuat itu, maka kita wajib membuat SOP atau Standar Operation Procedure. Usahakan SOP itu dalam bentuk video, karena visual lebih mudah dipelajari oleh karyawan Anda. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: Ya, tok tok tok, rumah impian Anna. Selamat sore adik-adik. Selamat sore semuanya ya. Jumpa lagi tentu di program Rumah Impian Anak bersama Uncle Timo. Dan biasanya bareng sama Kakak Caca ya. Cuman kali ini Kakak Cacanya gak bisa siaran karena sedang mempersiapkan untuk konser di tanggal 18 Agustus ya, dalam rangkaian Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Baik, nah di kesempatan kali ini adik-adik ya, seperti biasa kita selalu kedatangan adik-adik yang berprestasi di Rumah Impian Anak. Biasanya tuh kalau datang pasti kan entah itu sendiri ataupun grup gitu ya. Nah kali ini yang datang gak cuma sendiri, tetapi ada apa ya, adik kakak gitu ya, satu keluarga ini ya. Dan kebetulan kali ini adik-adiknya nih biasa kalau istilahnya ngomongin tentang kembar itu kan kembar cuma dua gitu ya. Kali ini kembarnya 3. Luar biasa ini pokoknya, lucu-lucu adik-adiknya dan pinter-pinter banget. Tadi udah sebelum siaran udah sempet ngobrol-ngobrol segala macam gitu ya. Pokoknya benar-benar aktif banget nih bersama adik-adik yang tergabung dalam Triplet Games. Yuk, sekarang kita kenalan ya sama adik-adik dari Triplet Games. Kenapa disebut Triplet Games? Karena kalau misalkan adik-adik pengen tahu seperti apa, bisa dengerin di 100,6 FM ataupun saat ini juga sedang live di channel itu kita di Heartland Network. Kita akan segera menyapa yuk. Halo adik-adik.
1: Halo Uncle Timo.
0: Yeay, apa kabar?
1: Baik.
0: Dengan siapa ini? Mungkin boleh dong kenalan satu-satu, mulai dari yang pakai baju hitam terlebih dahulu.
1: Halo semuanya, nama aku Kimberly Lianza. Kalian semua bisa memanggilku Kimberly.
0: Yeah, kemudian yang pakai baju yang di tengah.
2: Halo semuanya, nama aku Kimora Eleanor. Kalian bisa panggil aku Kimora.
0: Kemudian yang sebelah kiri atau sebelah kanan gitu ya.
3: Halo semuanya, perkenalkan aku Kimiko Yonita. Kalian semua bisa panggil aku Kimiko.
0: Yeay, selamat datang. Kalian tergabung dalam
4: Triplet Games.
0: Yeay, beri tepuk tangan dulu. Kalian tinggal di mana sih?
1: Di Halim.
0: Wow, jauh ya. Tadi kesini naik apa?
1: Naik mobil.
0: Naik mobil. Capek nggak?
1: Sedikit
0: ya, tapi semangat ya. Kalian ternyata kesini sampai sini ketawa, senyum terus gitu ya. Dan kalian kesini mau berbagi cerita ya kepada adik-adik semua tentang prestasi kalian, tentang keseharian kalian. Dan kalian adalah kembar
1: 3.
0: Iya, kalian kembar ya? Mirip semua ya?
1: Iya.
0: Yang lahir duluan? Kemudian? Kemudian?
1: Aku.
0: Yeay. Biasanya ini ya, kalau misalkan kembar gitu, bajunya sama. Kok kalian bajunya bisa nggak sama?
1: Biar bervariasi.
0: Yeay.
1: Biar bervariasi. Tapi biasanya kita emang sama sih.
0: Biasanya apa?
1: Pergi-pergian.
0: Kalau pergi-pergian?
1: Ya. Biasanya bajunya sama. Karena kalau nggak sama, nanti nggak adil.
2: Nanti ada yang lebih bagus, ada yang lebih jelek. Jadi kita berantem gitu.
0: Kok kalian sendiri suka pakai baju warna yang sama atau emang pengennya beda-beda?
1: Kalau untuk biasanya, kalau karena kita punya warna favorit masing-masing, biasanya pakai bajunya berbeda.
2: Tapi karena banyak yang sama, kita pakainya jadi yang sama-sama terus, supaya bajunya nggak susah dicari.
0: Ini jawabannya aja kalian udah bisa saling ini loh, istilahnya membagi jawaban gitu ya. Wow, kalian kompak banget sih. Apa sih rahasia kekompakan kalian?
2: Karena kita juga udah biasa ngobrol sama-sama di dalam rumah, dan biasanya kalau kita ngobrol mungkin bisa dapat jawaban yang sama dari saudara-saudara lainnya.
0: Siapa sih yang ngajarin?
1: Nggak ada
0: ya.
1: Nah, cuman insting dan feeling.
0: Jadi kalian umur berapa sekarang?
1: 8 tahun.
0: Sekolah di
1: Global Prestasi School.
0: Bekasi. Kalian satu kelas dong ya?
1: Enggak. Gak boleh satu kelas.
2: Karena nanti kalau satu kelas temannya cuma sama kita bertiga,
1: iya,
2: bertiga aja terus.
0: Jadi yang kelas A yang mana? Kelas berarti kan kalian kelas
1: 4.
0: 4. 4A, 4B, 4C gitu ya. Apa gimana? 41, 42, 43.
1: Kan jadi di sekolah ada 5 kelas.
2: Ada 4A, 4B, 4C,
1: 4D, 4E.
2: Jadi kalau
1: aku kelas 4A.
2: Aku kelas 4C.
1: Aku kelas 4D.
2: Wih. Jadi beda-beda kelasnya.
0: Iya, iya. Karena kalau misalkan kalian gabung nanti yang ada
2: bertemannya
0: terus.
1: Tidak bisa ber
2: Tidak bisa bergaul sosial dengan teman lainnya.
0: Wow. Itu tadi ya adik-adik ya, sedikit tentang Triplet Games. Ini kenapa sih nama kalian disebutnya Triplet Games?
2: Karena kita kan triplet.
0: Abis
2: itu
0: emang arti
1: nama,
0: triplet apa?
1: Gembar tiga.
0: Triplet tuh kalau istilah di drum tuh ada namanya triplet. Apa papa kalian pemain drum gitu?
2: Bukan.
0: Jadi tek triplet tuh. Tek gitu ya. Tapi ternyata kalian tapi karena gembar tiga makanya disebut triplet.
1: Iya, terus Kims seperti kalau untuk biasanya nama panggilannya itu kan Berli, Miko, sama Mora. Tapi dan depannya itu Kims. Jadinya dipanggilnya
2: Triplet
1: Kims. Karena Kimsnya ada tiga.
2: Dan juga nama depan kita depannya Kim semua. Dan juga itu ada tiga. Jadi dipanggilnya Triplet Kims.
1: Gitu.
0: Begitu ceritanya. Oke. Okay. Ya, adik-adik Triplet Kims ini ternyata ini enggak cuma istilah hanya sekedar kebar tiga gitu ya. Ternyata mereka tuh punya prestasi banyak banget ya. Bahkan tadi sampai katanya sudah sampai ke mana? Ke negeri
1: Malaysia.
0: Ya, ke negeri Upin-Upin ya?
1: Iya.
0: Ketemu Upin-Upin enggak waktu ke Malaysia?
1: Enggak.
0: Hah?
1: Ketemunya burung merpati.
0: Burung merpati di Indonesia cukup banyak. Nah, jadi kalian ini itu tadi ya. Kalian ke Malaysia adalah sebagai penari International Children's Festival Putrajaya di Kuala Lumpur, Malaysia.
1: Iya.
0: Keren banget loh bisa keluar negeri loh. Apa sih? Kok kalian bisa keluar negeri? Gimana ceritanya itu?
2: Jadi pertama itu kita masuk ke les,
1: ke sebuah les namanya Bintang Kecil.
2: Terus kita
0: Bintang Kecil Indonesia ya?
1: Iya.
0: Terus
2: kita diajak untuk nari karena kita udah punya, kita udah bisa nari
1: dan juga sudah punya basicnya lumayan lama. Sekarang kita udah nari sekitar 4 tahun.
2: Dan juga di dalam les Bintang Kecil ini kita ada beberapa latihan untuk nari, untuk nyanyi, public speaking,
1: dan juga acting.
0: Wow.
2: Jadi ada 4.
0: Wow, dan kalian semua dilatih di dalam
1: Bintang Kecil.
0: Pantesan kalau public speaking kalian keren-keren loh. Masih kecil. Dan yang aku bingung nih sampai sekarang nih ya, kok kalian bisa istilah ketika menjawab tuh bisa ngerti loh. Pertama Kimberly, habis itu Kimiko. Bisa ganti-gantian, bisa nggak rebutan?
2: Karena biasanya kita kalau ngomong itu kan kayak ganti-gantian gitu kan sama orang lain. Dan juga
1: sudah terbiasa karena ya, emang kalau di rumah sebenarnya seharusnya aku sama Kimiko itu sama tingkatannya, cuman Kimono paling kecil. Tapi karena aku lebih, badannya lebih besar dan juga paling tinggi, jadinya itu dipanggilnya kakak pertama, kakak kedua, kakak ketiga gitu.
0: Berarti kakak semua ini ya. Kakak pertama, kakak kedua, kakak ketiga gitu. Jadi kayak di film-film apa? Film-film Mandarin gitu ya. Kakak pertama. Ya, nah kan kalian ternyata Ini jago nari ya. Iya. Emang suka nari dari kapan? Dari kecil? Dari umur berapa sih?
2: Kita 6 tahun.
1: Dari 5 tahun.
2: Jadi sebenarnya tuh kita itu pas suka ya les sanggar gitu ya, namanya Ayo Dia Pala. Itu sih tempatnya di FIBUI yang di Depok.
0: Wow.
1: Kita itu juga sempat berpindah sanggar karena di sana ada teman kita juga. Jadinya biar lebih nyaman dan ya bisa bersosialisasi lebih baik, karena kalau di UI meskipun udah lama memang kurang kenal gitu.
0: Oh, jadi sekarang masih di sana, masih di UI.
1: Masih.
2: Wow. Jadi kita tuh
0: harusnya ketemu
2: UI,
0: Uncle Timo loh.
2: Nah, habis itu kita pindah lagi ke Cibinong di Bogor.
0: Cibinong? Nah,
2: iya. Nah, habis itu kita
0: balik
2: lagi.
0: Cibinong loh.
2: Iya, jauh.
0: Jauh ya?
2: Iya.
0: Wah, keren banget ya. Yang pasti
2: biasanya kita juga kalau pergi ke sana biasanya tidur.
0: Iya, pasti di jalan tidur dong ya, karena capek.
2: Enak tidur di mobil.
0: Nah, memang kalian semuanya suka hobi nari atau ada yang?
2: Sebenarnya kita hobinya beda-beda sih.
1: Tapi ada yang sama juga.
0: Nah, contohnya coba.
1: Kalau yang sama itu ada nari,
2: nyanyi. Ya. Nah, habis itu kita
1: beda-beda
2: juga.
1: Kita dikasih tahu satu-satu ya.
0: Iya.
1: Kalau aku hobi selain itu adalah di bagian akademik. Misalnya aku itu pernah menjadi finalis atau udah mau jadi pemenang di dalam kayak ada
2: olimpiade
1: quark, science quark gitu.
0: Kalau Kimiko?
2: Kalau aku sih sebenarnya di menari juga. Jadi aku tuh sukanya tuh tari tradisional dan tari modern. Jadi di dua sisi yang berbeda.
1: K-pop gitu.
0: Kalau Kimberly, Kimiko,
2: Kimora.
0: Kalau
2: aku itu hobinya menggambar atau mewarnai.
0: Dan
1: dia juga jago gambar anime.
0: Wih, kapan-kapan Uncle Timo digambarin ya, lagi siaran gitu. Oke, nah kalian kan ternyata berprestasi di bidang menari. Sampai sekarang pun masih terus ikutan apa, latihan menari.
1: Menyanyi juga.
0: Iya, kemarin juga sempat ikut lomba choir di Bali ya.
1: Iya, betul.
0: Wow, juara berapa kalian?
1: Kita gak juara sih, emang dalam choir itu bukan juara. Karena di dalam choir ada tingkatannya, misalnya di dalam tingkat anak kecil, kita
2: orang
1: itu
2: dewasa sama remaja, dan juga ada juga solo.
1: Yang solo. Nah, kita mengikuti yang
2: choir
1: kids.
2: Anak kecil.
1: Nah, kita menang di tingkatan anak kecil.
2: Dan juga championship.
1: Gitu.
0: Gimana rasanya kalian bisa
2: sebenarnya
0: memenangkan?
2: Sebenarnya sih rasanya waktu latihan, sebenarnya rasanya kayak capek kan pasti.
1: Terus turunnya juga lumayan disiplin. Tapi karena sudah deket jadinya nggak terlalu.
0: Emang karena yang dimaksud dengan disiplin apa?
1: Kayak kalau tegas gitu, jadinya kalau misalnya jadinya salah karena pengen menang jadinya dimarahin atau ditegur.
2: Tapi baik.
0: Berarti kan istilah ditegur atau dimarahinnya kan demi kebaikan kalian kan?
2: Iya.
0: Dan kalian enggak apa-apa kan?
2: Enggak apa-apa. Wow. Karena setelah kita masuk ke dalam choir ini, guru choir-nya itu kayak jadi dekat gitu sama kita. Terus kita juga ada les gitu sama kakak guru choir.
0: Berarti kalau misalkan choir kan berarti dalam choir kan berarti ada suara 1, suara 2, suara 3 gitu ya?
2: Iya.
0: Siapa yang suara 1?
2: Jadi kita semua itu termasuk dalam choir itu kan ada 1, 2, 3 dan kita ke kelompok kedua.
0: Kalau misalkan Uncle Timo tes nyanyi bisa?
2: Bisa.
0: Bisa lagu apa?
2: Lagu apa aja?
0: Yang barusan kalian latih
1: lagu
0: apa?
1: Lagu Katakanlah Cinta.
0: Katakanlah Cinta, katakan cinta yang kayak gimana?
1: Lagunya Naura.
0: Oh iya, Naura. Coba, bisa?
1: Sambil coba bagi suara juga ya.
0: Wow, keren banget. Gimana? Coba.
1: 3, 2, 1.

0: Aku si yes. Iya, jadi kayak idol aja ya. Jadi kalian ternyata sukanya waktu itu nari dulu sampai akhir sekarang suka nyanyi gitu ya.
1: Enggak sih. Huh? Dari awalnya itu kita itu terinspirasi suka dari kakak kita dulu.
2: Jadi pertama itu kita sukanya nyanyi dulu baru.
1: Jadi dulu kita
2: selalu dengerin kakak kita.
0: Siapa kakaknya?
2: Jadi kita kayak kok bisa sih gitu. Jadi kita mau ikut mencoba.
0: Dan
2: tapi kami, dulu Kipora juga gak terlalu suka bernyanyi. Karena dulu dia lebih tertarik ke menggambar kan. Itu hobi favoritnya.
1: Terus biasanya, kita udah bisa nyanyi dari umur 2 tahun.
0: Wow, ini udah terbukti kok kalian pintar nyanyi.
2: Jadi gitu. Dulu kita juga ada video masih bayi. Dan juga dulu pernah. Tapi kalau Kimora kan karena dia agak terlalu suka nyanyi, dia jarang-jarang ada video nyanyi gitu.
1: Iya.
2: Jadi dulu Kimberly ada, dia menyanyi di depan kaca. Lucu banget. Nah, terus kita juga ada, aku nyanyi Rayuan Pulau Kelapa.
1: Iya. Itu pas masih 3 tahun. Tua. Umur 2 tahun.
0: Boleh. Kalau biar adil 2,5 tahun ya. Dan ternyata kalian sampai sekarang masih kursus nyanyi?
1: Masih.
0: Wow, di mana?
2: Di Purwacaraka.
0: Wow. Seneng enggak sih kalau nyanyi gitu?
1: Seneng. Soalnya bisa makin percaya diri, terus juga bisa ngelatih keberanian kita di depan banyak orang.
0: Keberanian itu apa sih?
2: Cara kita enggak takut gitu.
0: Ini karena kalian bisa pintar semua sih, pintar ngomongnya, pintar jawabnya gitu.
1: Karena udah sering belajar di rumah. Dan sekarang di Bintang Kecil kita sudah ikut yang bagian intermediate atau bagian yang kita mengharuskan melakukan sesuatu, bukan cuma belajar doang. Kita udah bikin video-video juga
2: untuk tugas-tugas
1: di Instagram dan juga di TikTok.
0: Apa sih Instagram kalian?
1: Triplet Games.
0: Jangan lupa follow ya di bawah ini. Oke. Nah, ngomongin tentang nyanyi, ternyata kalian juga pernah mengeluarkan single ya.
1: Iya.
0: Apa itu judulnya?
1: Happy Happy Christmas.
0: Gitu.
1: Bukan.
0: Gimana?

0: Yeay. Itu kan versi live-nya ya. Sekarang Uncle Timo pengen mendengarkan versi rekamannya, boleh ya? Kita puterin bersama ya. Okay. Judulnya apa?
1: Happy Happy Christmas.
0: Wah, Happy Happy Christmas. Ini waktu di waktu rekamannya kapan? Waktu kalian umur berapa?
2: Umur 7.
0: Sekarang udah umur
1: 8.
0: Oh, udah 8 tahun. Umur 8 berarti udah setahun yang lalu ya. Kita dengerin ya. Seperti apa sih?
2: Jadi tadi kita itu enggak terlalu hafal karena udah setahun yang lalu. Dan udah lama banget.
0: Oke. Okay. Adik-adik, sekarang kita mau dengerin dulu ya lagu dari Happy Happy Christmas. Meskipun kita udah lewat Christmasnya, tapi kita pengen dengerin ini karya dari Triplet Games waktu nyanyi rekaman Happy Happy Christmas. Tetap stay tune di Rumah Impian Anak. Nanti kita kembali lagi ya.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesen satu ya, Mbak.

0: Ya, tok. Rumah impian anak masih bersama Uncle Timo dan juga ada adik-adik tergabung dalam
1: Triplet Games.
0: Triplet Games ya. Games ini berarti diambil dari nama kalian ya?
2: Iya, nama depan.
0: Nama depan ada Kimberly,
2: Kimiko, dan Kimora.
0: Yeah, ini kayak nama-nama kayak orang-orang Jepang sana gitu ya? Apa kalian suka nonton film Jepang sana gitu?
2: Biar elegan dan bagus aja sih.
0: Ini siapa sih? Pasti kasih namanya pasti orang tuanya dong. Biar elegan dan bagus gitu. Kalian suka nonton film nggak sih?
2: Suka.
0: Suka nonton film film apa?
2: Film kartun gitu.
0: Apa?
2: SpongeBob SquarePants.
0: Angga Timo suka nonton Doraemon, terus?
2: Upin Ipin.
0: Terus?
2: Dan misalnya yang dari bioskop.
0: Di bioskop film apa?
2: Yang terakhir kali kita nonton itu film Kado untuk Ibu.
0: Widih, keren ya. Dan ngomongin tentang film nih, katanya nih kalian juga akan bentar lagi mau main film layar lebar ya?
2: Betul.
0: Wah, film apa tuh?
2: Film
0: apa Bestie. Judulnya? Film Bestie? Udah tayang atau segera tayang atau udah syuting atau
2: segera tayang.
1: Segera syuting.
0: Segera syuting ya. Belum tayang segera syuting. Udah oh berarti sebentar lagi mau syuting ya.
2: Iya.
0: Dan kalian akan menjadi
2: hantu kembar.
0: Dengan nama tetap namanya nama kalian semua gitu ya.
2: Iya, betul.
0: Sebagai menjadi diri kalian sendiri gitu ya. Wow. Nah, ini kan kalian bertiga nih kembar. Aku cuma pengen tahu nih istilahnya ketika kembar ini nih, apalagi kalian juga berprestasi, apa sih yang membuat kalian kembar ini bisa berprestasi? Dan prestasinya itu bukan berarti saingan gitu loh, tapi kalian tetap masing-masing punya prestasi. Menurut kalian apa sih yang membuat kalian bisa berprestasi? Mulai dari Kimberly dulu nih.
2: Mungkin menurut aku yang bisa membuat kita berprestasi adalah dukungan dari keluarga kami.
0: Dari papa, mama. Ya. Ini kebetulan mamanya ada di sini.
2: Mbak juga mendukung.
0: Mbaknya juga mendukung.
2: Iya, sama berlatih dengan guru-guru.
0: Kalau Kimiko?
3: Kalau menurut aku, aku juga dengan Kimberly dari dukungan dengan keluarga, berlatih takut dan juga disiplin dalam berlatih.
0: Kalau Kimora?
4: Aku sama, tapi kita juga harus percaya diri, yakin kalau kita bisa.
0: Nah, kan berarti kan kalian harus belajar dong ya, ketika pengen punya prestasi. Nah, biasanya kalau misalkan belajar tuh kan ada yang pengennya sendiri, nggak boleh diganggu sama yang lain gitu. Ada yang istilahnya pengennya dengerin musik. Kalau kalian belajar tuh bareng-bareng atau sendiri-sendiri?
2: Sebenarnya ada bagiannya kita.
1: Karena kan kelas-kelasnya berbeda. Di akademik atau non-akademik nih?
0: Di akademik.
2: Oke, jadi kan di sekolah kelas-kelasnya berbeda.
0: Berarti jadi pelajarannya beda ya?
2: Iya. Tapi sebenarnya kalau kita bayar di rumah pasti kan sama-samanya. Tapi ada juga bagian waktu kita kayak belajar-belajar sendiri gitu. Karena biasanya karena kita biasanya belajar yang berbeda-beda, biasanya ada dua kelas atau tiga kelas yang sama kan. Jadi misalnya cuman aku sama Kimora doang yang sama, Kimberly gak sama. Jadi Kimberly belajar yang lain untuk hal yang Kimberly.
4: Terus kita bareng belajarnya. Jadi mungkin ada satu yang di luar, ada satu yang di dalam. Atau biasanya karena biasanya kita itu belajar dulu sama-sama, karena nanti mungkin Kimberly akan melewati tesnya juga. Habis itu Kimberly bakal belajar sendiri.
1: Atau mungkin biasanya kalau ada satu yang udah melewati tes itu, biasanya bakal itu dibantuin, dikasih tahu atau aja pertanyaannya, baca jawaban yang sulit, gitu.
0: Keren banget ya, kalian udah bisa bagi-bagi semua loh, bagi waktu segala macam gitu. Memangnya sekolahnya masuk jam berapa sih?
2: Jam 7.30.
0: Pulangnya jam?
1: 2.20. Tapi kalau hari Jumat
4: jam 11.
0: Habis itu kursus.
2: Iya, ada beberapa hari yang kita kursus.
0: Kursus apa aja?
2: Kita ada kursus basket, habis itu kursus bernyanyi
1: dan menari.
2: Dan juga menggambar, belajar juga. Ada yang bahasa
0: capek
2: Inggris.
0: Capek sih kalian banyak loh pelajar.
2: Sebenarnya capek. Tapi
0: capeknya bisa bareng kita ya, capek.
1: Ya, ya kita pengen meraih cita-cita kita supaya lebih pintar.
2: Kita bisa jadi lebih baik dalam pelajaran. Dan juga kita juga dengan pelajaran tambah dalam rumah kita bisa menjadi lebih mengerti dengan pelajaran yang kita pelajari dalam sekolah. Jadi kita cepat menanggapinya.
0: Ngomongin tentang cita-cita, cita-cita kalian tentu sama atau berbeda?
1: Berbeda
0: ya. Angkel Timo sekarang mau tanya, cita-cita Kimora apa? Cita-cita Kimora?
1: Cita-cita aku sih soal hobi ya. Aku kan hobinya mewarnai atau menggambar. Jadi aku cita-citanya jadi fashion designer atau enggak baker.
0: Baker? Bikin roti?
1: Iya, kue.
0: Kenapa kamu suka? Memang berbeda ya, dengan yang lain kan beda gitu ya. Kamu kan sukanya gambar, desain gitu. Kenapa?
1: Karena kalau menurut aku fashion designer itu bisa banyak membantu orang. Ya, gitu. Terus kalau yang baker itu, aku tuh sedikit tertarik dengan baker tuh kadang juga bisa menggambar di rotinya, terus memasak. Aku juga tertarik dengan memasak.
0: Jadi nanti kapan-kapan, yang paling suka masak apa? Telur. Uncle Timo masak air aja sampai gosong loh tadi.
1: Kalau aku sih belum bisa masak apa-apa, tapi kalau udah bisa dipanduin Mbak sih aku bisa ya.
0: Masak
1: yang goreng. Bisa sendiri tuh cuma bisa telur.
0: Telur ceplok. Apa telur dadar?
1: Dua-duanya.
0: Wiri, keren banget.
1: Uncle Timo. Ya. Air gak bisa gosong, bisanya menguap.
0: 100. Yeah. Itu sebenernya Uncle Timo itu lagi istilah lagi ngetes kalian loh. Ada yang ngeh gak? Iya ternyata benar. Air itu gak bisa gosong. Yang gosong itu pancinya. Airnya habis karena
1: menguap.
0: Pelajaran 100. Untuk hari ini pelajaran kalian 100 semua. Oke, tadi kan untuk Kimora cita-citanya. Dan cita-cita kalian ternyata semua berbeda ya. Berbeda itu indah loh. Sekarang aku mau nanya Kimiko. Cita-cita Kimiko apa sih?
2: Banyak sih cita-cita aja.
0: Banyak banget. Apa tuh?
2: Sebenarnya yang paling pertama dulu itu aku paling tertarik sama jadi poluan.
0: Kenapa mau jadi poluan?
2: Karena menurut aku kan
0: nakepin
2: dulu
0: orang-orang jahat.
2: Ayah kita itu juga pernah jadi polisi juga. Dan terus menurut aku kalau kita jadi poluan, kita bisa melindungi orang-orang dari kejahatan dan juga bisa membantu orang lain.
0: Cita-cita terus, yang sangat mulia.
2: Setelah aku mau jadi poluan, aku mau jadi model, mau jadi chef dan juga mau jadi apoteker.
0: Apoteker? Jarang-jarang loh ada yang mau jadi apoteker. Kenapa mau jadi apoteker?
2: Karena
0: kenapa nggak jadi dokter?
2: Sebenarnya kita tuh bareng. Kayak sebenarnya cita-cita kebertiga itu
1: bersambungan gitu.
2: Jadi kita pengen punya apotek dan juga kita juga pengen sekolah di Universitas Indonesia.
0: Kayak Uncle Timo dong ya.
2: Iya.
1: Jadi kita itu punya cita-cita yang berbeda karena kita pernah ngomong kayak gini. Kalau kamu jadi model, aku yang buat bajunya. Kalau kamu misalnya jatuh, dia yang bantuin. Gitu.
0: Kok kalian bisa punya pemikiran seperti itu sih?
1: Karena kalian ke Timo belum nanyain cita-cita aku loh.
0: Oh iya, sebenarnya abis ini nanti aku mau tanyain gitu ya. Oke, sekarang aku tanyain cita-cita Kimberly dulu deh. Apa nih cita-cita Kimberly?
1: Cita-cita aku itu menjadi dokter bedah jantung.
0: Wah, kenapa pengen jadi dokter bedah? Jadi dokter aja udah, istilah dokter anak aja udah keren. Bedah jantung susah loh.
1: Emang jadi mau jadi dokter anak. Dokter kandungan gitu karena aku pengen lihat bayi karena lucu.
0: Terus?
1: Tapi kata mama aku udah terlalu banyak dokternya. Jadinya lebih baik menjadi dokter untuk orang-orang yang sudah tua aja.
0: Spesialis
1: supaya nanti kalau

0: di zaman sekarang mungkin ada banyak bencana alam, ya kan? Terus juga kita belum tahu kan ke depannya mungkin ada bencana alam yang baru
1: jangan
0: atau
1: atuh.
0: Yang lebih
1: jangan didoain atuh
0: atau yang lebih ekstrim. Jadinya kalau nanti kita bisa membantu orang-orang, kita kan bisa jadi penyelamat dunia.
1: Yeay. Kalau Kimora?
2: Kalau aku sih sebenarnya tujuannya buat yang tadi ya, yang aku ngomong. Itu tuh karena kadang orang tuh gak bisa jahit kan. Kadang orang juga gak bisa masak. Jadi aku mau bantu gitu.
1: Biar dibantu, biar bisa masak, biar bisa jahit, disediakan baju dan disediakan makanan yang sudah tersedia.
2: Ya.
1: Kalau Ki Miko?
3: Kalau aku sih sebenarnya pemikiran aku tuh kita bisa menolong dan membantu orang itu karena biasanya banyak kan kalau di sekolah-sekolah itu anak-anak yang kayak suka dibully karena mereka memiliki perbedaan yang jauh lebih berbeda dari orang biasa. Jadi misalnya kalau orang lain itu dibully, kita bisa saling membantu, juga bisa saling berteman dan tidak membeda-bedakan orang lain.
1: Wow, nih ngomong tentang bully-membully ya. Kan biasanya membuli karena adanya perbedaan makanya dibully kan gitu ya di sekolahan. Nah, ternyata kalian udah ngerti nih bahwa ternyata enggak boleh membuli. Ada enggak sih pesan-pesan untuk adik-adik di luar sana nih, kalian aja nih sekarang bertiga istilahnya dengan yang sama gitu tapi tidak saling menjatuhkan gitu, tetap saling mendukung. Apa sih pesan kalian untuk adik-adik di luar sana gitu agar tidak membuli gitu?
3: Sendiri-sendiri
1: dong. Mulai dari tadi siapa Kimberly? Masa Kimberly lagi? Gantian. Berarti sekarang mulai dari Kimiko.
3: Oke sih, sebenarnya untuk pesan-pesan di anak-anak luar sana itu sebenarnya untuk lebih menghargai, menghormati perbedaan-perbedaan karena setiap orang memiliki kelemahan dan kelemahannya masing-masing dan juga apa hal yang mereka bisa lakukan dan hal yang mereka tidak bisa lakukan. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan orang lain. Kita tidak boleh kamu gak bisa ini, aku gak mau berteman sama kamu. Kita tidak boleh kayak gitu. Kita harus berteman dengan semua orang dan tidak boleh kayak pilih-pilih teman. Kita harus menghormati dan menghargai perbedaan dalam negara Indonesia kita.
1: Yeah, kalau Ki Nora?
2: Kalau aku sih pertamanya sama, saling menghormati dan menghargai karena perbedaan. Karena banyak orang di luar sana yang mempunyai perbedaan fisik atau bahkan di sekolah kita ada anak-anak yang sakit gitu. Jadi kita harus saling menghargai walaupun mereka berbeda.
1: Wih, kalau Kimberly?
4: Aku sih sama kayak Kimiko dan Kimora. Karena perbedaan itu bisa membuat kita menjadi semakin supaya bisa berteman dengan banyak orang. Mumpung Indonesia mau merdeka yang ke-81 dan juga semua anak-anak di luar sana berhak mendapatkan pendidikan yang layak, teman-teman yang baik agar bisa bertumbuh dan membuat generasi Indonesia
1: mas
4: yang bagus.
1: Ya, keren banget sih. Siapa sih yang ngajarin?
4: Gak tahu
1: ya.
4: Orang tua mungkin keluarga dan juga guru-guru di sekolah
1: atau teman ya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi ya, kita harus break sejenak dulu ya. Sekarang kita mau dengerin dulu lagu dari Ariana Ivy, Kucingku. Kita akan kembali setelah yang berikut ini ya.

0: Ya, tok tok tok, rumah impian anak. Masih bersama Uncle Timo dan juga masih bersama
1: Triplet Kims. Wow.
0: Triplet Kims itu kelebihan kalian apa sih di kelompok ini? Kan dari tadi kan Uncle Timo nanya tentang satu-satu gitu ya. Kalau kalian sebagai Triplet Kims ini, kelebihan kalian apa sih?
1: Kompak.
0: Itu mah gak usah ditanya lagi ya. Dari tadi udah terbukti kalian kompak banget. Apa sih rahasia kekompakan kalian gitu?
2: Karena
0: emang
2: kita
0: udah
2: kebiasaan.
0: Udah kebiasaan. Dari kecil kalian, sekarang kan umur berapa? Umur?
1: 8.
0: Umur 8. Nah, dari kecil kalian tuh dididiknya seperti apa sih sama mama atau papanya sampai kalian tuh bisa sekompak ini?
2: Kalau pas kecil tuh kita sebenarnya cuma diajarin cara apa ya? Pokoknya jadi sopan.
3: Terus berteman dengan semua orang dan gak mau membeda-bedakan.
2: Itu dari kecil.
4: Iya. Terus kalau ada masalah gak boleh takut kasih tahu, karena semua masalah itu harus orang tua yang tanggung jawab.
0: Keren banget jawabannya. Ini kalian bisa sepinter ini, makan kalian apa sih?
2: Makan nasi.
0: Iya, pasti orang Indonesia makan nasi. Pasti ada sesuatu yang istilahnya yang kalian suka nih. Masing-masing ya. Mulai dari tadi Kimora. Ya, mulai dari Kimora.
2: Hah, tadi udah Kimora.
0: Oh, Kimora. Berarti dari sekarang
2: Kimberly. Kalau aku
0: sukanya makan apa?
2: Sukanya banyak hal.
0: Makannya?
2: Oh, makannya? Iya, banyak.
0: Banyak makan?
2: Iya, misalnya.
0: Contohnya.
2: Tapi aku kurang suka ikan. Aku lebih suka ke ayam, daging sapi, terus nasi, udah pasti, sambal.
0: Kalian, kamu baru kelas berapa? Kelas
2: 4.
0: Suka sambal?
2: Iya.
0: Sambal, kok bisa?
2: Soalnya kami kebetulan adalah suku Batak yang semua makanannya harus dipenuhi cabe. Kita juga suka mie gomak.
0: Mie apa?
2: Mie gomak.
0: Itu makanan khas Batak ya?
2: Iya.
0: Wow, pedes ya?
2: Itu pedas.
0: Dan kalian level berapa kalian pedasnya?
2: Level 5.
0: Uncle Timo level 1 aja udah sakit perut. Kalian udah level 5. Aduh.
2: Kita juga suka makan sambal ijo rawit yang kecil. Itu digoreng.
0: Wow, jangan-jangan kalian suka makan tahu gejrot.
2: Enggak. Sukanya tahu susu.
0: Oh, tahu susu. Iya, iya, iya, iya. Oke. Dan kalian ternyata suka sambal. Semuanya sama-sama suka sambal. Enggak ada yang enggak suka sambal.
2: Enggak.
0: Harus suka sambal. Dari kecil udah dididik makan sambal gitu ya. Katanya biar kuat gitu ya. Oke, kemudian itu kan tadi Kimberly yang suka makannya. Kalau misalkan Kimora,
2: kalau aku suka makan ayam goreng.
0: Kenapa? Karena suka nonton Upin Ipin.
2: Ayam goreng tuh enak. Terus ada Indomie. Sudah pasti. Terus terakhir aku suka makan sup.
0: Wow, sup apa? Sup ayam?
2: Sup lodeh. Suka makan sup apa aja, yang penting sup.
0: Suka sayur berarti ya?
2: Boleh.
0: Bagus. Kalau Kimiko?
5: Aku sih sebenarnya juga sama kayak Kimura. Aku juga suka ayam goreng. Terus aku juga suka ayam geprek.
0: Sambal lagi aja gitu ya.
5: Habis itu aku juga suka ikan.
0: Wow. Menurut kalian makanan yang paling bergizi apa sih?
2: Ayam.
3: Telur.
2: Ubi. Wortel. Sayur-sayuran dan buah-buahan. Wow.
4: Tapi aku sama Kimiko gak terlalu suka sayur. Jadi cuma suka kangkung, bayam,
0: timun. Itu kan sayur, sayang. Kangkung, timun, kan
4: sayur. Aku sih, tapi aku kalau kadang-kadang kalau lagi gak pengen, aku gak makan sayur. Jadi aku jarang makan sayur.
0: Tapi tetap makan sayur dong ya.
4: Iya. Jarang banget.
0: Jarang banget.
4: Aku ya. Paling sering.
0: Wow, ya karena sayur itu bagus untuk pencernaan. Oke. Nah, adik-adik kan sudah di penghujung acara nih. Kira-kira Angkel Timo mau nanya, ada pesan-pesan nggak sih untuk adik-adik yang di luar sana agar bisa berprestasi seperti kalian, dan prestasi kalian ini luar biasa dan kalian kompak banget gitu ya. Kira-kira pesannya mulai dari siapa? Hompimpa layum gambreng. Yeah, silahkan Kimora.
4: Kalau pesan dari aku sih
0: biar berprestasi seperti kalian dan kompak seperti kalian, biar nggak berantem mulu ya. Seperti apa?
4: Terus berjuang selalu, jangan mudah menyerah, dan selalu percaya diri.
0: Terus tadi yang nomor 2 ya, silakan.
5: Kalau pesan dari aku itu bahwa kita itu harus terus semangat, harus tidak boleh pantang menyerah, dan juga disiplin, dan harus terus selalu terus semangat untuk melewati masa-masa hidupnya.
0: Pokoknya harus kompak gitu ya. Kalau Kimberly?
4: Kalau aku sama kayak Kimiko dan Kimora, tapi jangan lupa kalau tidak boleh menyerah, karena cita-cita kalian ada setinggi langit yang harus kalian capai step by step. Gak bisa langsung sampai, harus berjuang dan tidak pernah pantang menyerah.
0: Kita
4: juga tidak boleh lupa untuk selalu ibadah dan berdoa.
0: Betul banget, harus utamakan Tuhan ya. Kita hanya bisa berusaha, jangan lupa berdoa dan berusaha. Ora et labora gitu ya. Cita-cita kalian juga harus setinggi-tingginya, seperti kata kalian tahu Bapak Soekarno Hatta, Insinyur Soekarno Hatta, Insinyur Soekarno, presiden ke pertama. Nah, pernah berpesan begini, punyalah cita-cita setinggi langit, setinggi-tingginya, karena ketika pun kita nggak mencapai cita-cita, setidaknya kita akan jatuh di antara bintang-bintang. Oke, luar biasa. Satu lagi nih pertanyaan, dari tadi Angkel Timo penasaran. Adik-adik yang di luar sana, kadang-kadang kakak dan adik gitu ya, suka berantem. Kalian ini kakak adik tapi istilah kembar tiga gitu, tapi kalian bisa kompak ini, apa sih rahasianya biar kalian gak berantem?
5: Ya tentu berantem.
0: Pernah berantem juga?
5: Selalu.
0: Tapi ternyata ini kompak aja gitu.
4: Iya. Karena biasanya karena lagi mood aja. Kalau gak mood biasanya berantem.
0: Nah udah.
4: Atau pasti, kadang ya. Ada yang jahil.
0: Nah ada yang jahil itu pasti biasa gitu ya. Nah biasanya ketika kalian udah berantem, kan kalian harus baikan dong.
4: Iya.
0: Apa sih yang kalian lakukan untuk baikannya?
4: Biasanya minta maaf, tapi kalau nggak terlalu serius, pasti 5 menit kemudian main bareng lagi.
0: Oh. Pernah serius nggak? Nggak dong ya?
4: Nggak
0: ya. Berarti ya, istilah bercanda-bercanda gitu aja ya. Tapi kalian tetap bisa kompak ya. Pesan biar kompak untuk adik-adik di luar sana yang sering berantem.
5: Agar jangan pernah berantem lagi. Dan jangan usil. Harus saling sayang kepada saudaranya.
0: Oke, terima kasih Triplet Kims. Luar biasa loh, kalian udah jauh-jauh. Dari mana? Dari
4: Halim,
0: Jakarta Timur. Jauh-jauh datang ke Tangerang, ke Karawaci, dan udah bisa memberikan inspirasi bagi adik-adik di luar sana, bagaimana bisa berprestasi, bagaimana bisa kompak gitu ya, bagaimana kalian bisa seseru ini gitu ya. Sekali lagi terima kasih ya.
4: Sama-sama.
5: Kita juga terima kasih kepada Angkel Timo sudah memberikan kita kesempatan untuk bisa bergabung dalam podcast hari ini.
0: Yeah. Oh iya, ngomongin tentang terima kasih, kalian kan bisa sesukses ini, bisa sekeren ini. Kalian ingin mengucapkan terima kasih kepada siapa nih?
5: Kepada orang tua, lalu keluarga, dan teman-teman yang mendukung kita.
0: Wow, jangan lupa ya nanti untuk dengarkan apa ya, dengarkan nonton film apa nanti layar lebarnya?
1: Bestie.
0: Yeah, akan segera tayang di bioskop gitu ya. Oke, okay, sekali lagi terima kasih ya, Triplet Games.
5: Sama-sama, ketemu.
0: Dadah.
1: Dadah.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Saya akan sharing tentang mimpi yang jadi kenyataan. Dulu, pas saya kelas 5 SD, saya ingat sekali, saya punya ibu guru yang sangat baik. Namanya Ibu Un. Beliau sangat baik sekali karena pada saat peralihan pelajaran yang satu dengan yang lain, kami diizinkan untuk membeli majalah. Ibu Un mengizinkan seorang ibu yang sudah lanjut usianya untuk menjajakan majalahnya di kelas kami. Saya sangat suka sekali membaca. Ada banyak majalah yang saya baca, seperti majalah Bubu, Kawanku, Hai, dan lain-lain. Saat itu, uang jajan kami sangat terbatas. Dan kami juga diperbolehkan untuk mengambil dahulu majalah tersebut dan membayarnya ketika kami sudah memiliki waktunya, uangnya. Akibat gemar membaca inilah, saya mulai keranjingan untuk membeli buku-buku yang lain, seperti buku autobiografi sukses, dan mulai memimpikan usaha Gado-Gado Boplo ibuku untuk menjadi sebuah restoran yang keren. Mimpi itu kubagikan kepada teman-teman saat aku kuliah dulu. Padahal saat itu ibuku masih berdagang di garasi milik kakaknya. Di saat itu belum ada motivator, mentor, apalagi yang dinamakan dengan The Law of Attraction. Dan akhirnya mimpiku terjawab di tahun 2004. Seorang investor mengajak kami bekerja sama. Ternyata, dari saat aku bermimpi sampai menjadi kenyataan, prosesnya lumayan panjang. Yang jelas, dari sharing yang saya berikan ini, Anda jangan pernah kehilangan dengan mimpi Anda. Saya Calvin Hartono, sebesar apapun impian Anda, Anda akan sampai ke sana selama Anda tidak berhenti mengusahakannya.

Shalom Hardliner, sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial, Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.

0: Merdeka itu bukan hanya soal sejarah, tapi tentang bagaimana suara kita membawa perubahan. Apakah Anda terpanggil menjadi dampak bagi bangsa Indonesia?
1: Ini saatnya ikutan Fantastic Voice of Freedom. Bakal ada talk show inspiratif, sharing community, performance dari young generation, pray for nation, hingga praise and worship yang menguatkan. Siap-siap juga buat ikutan game seru dan bawa pulang door prize menarik.
0: Catat tanggalnya, hari Sabtu 22 Agustus 2026, mulai jam 2 siang sampai jam 8 malam, berlokasi di area lobby Maxbox Lipo Village, dan kita dapat melihat langsung aktivitas dari Obifan Heartland Radio.
1: Acara ini gratis dan bekerja sama dengan Maxbox Lipo Village, Inside Production, Yayasan Yaski, dan Heartland Radio. Ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu dan jadilah bagian dari perubahan. Daftarkan diri Anda melalui WhatsApp ke 0819-269-1000. 0819-269-1000.
2: Come and join us, Fantastic 2026, Voice of Freedom.
3: Heartline Radio, more value, more than radio.

0: kami Elsa Fan dari Forfoxa Production.
1: Dengarkan lagu Miliki Makna
2: di 100,6 FM Heartline Radio,
0: your family station.

Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa otentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, misoa goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pax dan VIP room kapasitas hingga 36 pax. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado
1: Halo,
0: Boblo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Ada beberapa hal yang saya akan ceritakan di sini, tapi bukan untuk mengungkapkan keburukan anakku, tetapi lebih kepada bagaimana orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus. Anakku Jason punya stereotip yang khas sebagai seorang anak berkebutuhan khusus. Dia suka memutar-mutar benda yang bulat, misalnya roda mobil-mobilan, senang melihat lampu, mengamati kipas angin, dan sebagainya. Dan kami pun sebagai orang tua sudah melakukan terapi ke beberapa tempat yang merupakan pakar anak berkebutuhan khusus. Ada yang memberikan obat, ada juga yang memberikan masukan menggunakan terapi seperti masuk dalam gulungan kain yang dibentuk seperti cerobong. Jadi Jason harus merangkak sampai ke ujung cerobong tersebut. Jujur saja, sebagai ortu anak ABK, kami dibentuk Tuhan agar lebih sabar, lebih mengerti kebutuhan Jason. Dan kadang kesabaran kami sudah terlampaui sehingga kami bisa terpancing emosi dan marah. Sangat tidak mudah untuk menghadapi kelakuan anak berkebutuhan khusus. Suatu ketika, ada seorang temanku yang merupakan penyiar sebuah radio yang cukup kondang. Namanya Freddy Su. Freddy pernah mengundang saya untuk talk show di radionya membahas tentang bisnis Gado-Gado Boblo. Tentu, aku pun dengan senang hati berbagi kisah di acara Kisah Kisnya. Kisah inspirasi sukses. Namun, pernah suatu kali dia mengundang aku untuk sharing bagaimana merawat dan membesarkan anak berkebutuhan khusus. Jujur saja, aku merasa aneh. Kok bisa-bisanya Freddy meminta aku sharing tentang anak ABK? Anak ABK sangat booming dan mudah ditemukan saat tahun 2000-an ke atas. Dan akhirnya, talkshow pun terjadi. Saat itu, Freddy banyak menyanyikan hal-hal yang membuat hatiku tercabik-cabik. Dan mulailah aku gundah gulana dengan pertanyaannya. Keharuan mulai melanda diriku. Satu hal yang dapat ku yakini adalah Tuhan punya rencana indah dalam menitipkan Jason di keluargaku. Sambil berlindangan air mata, ku hapus semua air itu dengan sapu tanganku. Aku pun pelan-pelan mulai menceritakan kisahku di acara talk show Kiss itu. Terlepas dari segala kekurangan Jason, aku merasa terhibur melihat prestasi Jason mewakili sekolahnya saat ikutan lomba renang. Walaupun tidak menang, aku tetap bangga kepadanya. Oh ya, ada salah satu talenta lagi yang diberikan Jason, yaitu dia mahir bermain drum. Sebuah keinginan yang amat kuinginkan saat aku kecil, yaitu bisa bermain drum seperti idolaku, Phil Collins. Namun, saat kecil, aku menyadari aku harus membantu ibuku mencari nafkah. Dan keinginan untuk bisa main drum harus kutepis jauh-jauh. Dan ternyata Jason berhasil mewujudkan cita-citaku yang tidak kesampaian itu. Jason sering diminta performs, main drum di mall besar dan di gereja kami juga. Aku bangga dengan prestasi Jason di luar kegiatan akademisnya. Bagiku, Jason adalah harta karun yang dititipkan oleh Tuhan agar aku bisa merawatnya baik-baik. Jika diizinkan Tuhan, aku ingin melihat Jason menikah suatu saat nanti. Semoga ada wanita yang mencintai dan mengasihi Jason dengan setulus hati. Sebagai penutup, untuk orang tua yang memiliki anak ABK, saya berpesan, tetaplah kuat merawat anak yang dititipkan Tuhan kepada Anda. Memang tidak mudah membesarkan mereka, tapi jika Anda meminta kekuatan dan pertolongan dari Tuhan, maka Dia akan memberikan kekuatan dan kesanggupan pada Anda dalam membesarkan anak ABK. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo.

Shalom saudara. Katakan lebih keras lagi, shalom. Selamat datang para penuai. Berapa banyak saudara percaya bahwa saudara adalah penuai-penuai di akhir zaman? Yes. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, engkau penuai akhir zaman. Engkau penuai. Haleluya.

0: Halo, dan selamat datang di siaran radio Bahasa Indonesia e-Bible Fellowship. E-Bible Fellowship adalah pelayanan Alkitab yang dengan setia mengajarkan dari Alkitab, dengan menggunakan metode Alkitabiah yang benar, yaitu membandingkan ayat kitab suci dengan ayat kitab suci lainnya. Melalui garis waktu sejarah Alkitab yang terdapat di dalam halaman-halaman Alkitab, kami telah memahami bahwa kita sedang hidup pada masa akhir zaman. Kita sekarang berada dalam hari penghakiman, dan Allah sedang memerintah atas dunia ini. Tetaplah bersama kami. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi situs web kami di duniaterbagi.org. Anda juga dapat menghubungi kami melalui email di info@ebiblefellowship.org.
1: Dan sekarang inilah pembawa acara serta guru Alkitab kita, Chris McCann. Selamat datang dalam pelajaran Alkitab Persekutuan e-Bible yang sedang meneliti bukti Alkitabiah tentang akhir dunia pada tahun 2033, dan ini adalah pelajaran nomor 106, pelajaran 106. Kita sudah mulai meneliti kitab Yunus, dan kita sedang mengamatinya dengan sangat cermat. Kita akan menggunakan waktu kita di sini untuk melihat apa yang dapat kita temukan tentang apa yang Tuhan sembunyikan dalam kitab Yunus. Kita akan mendapati bahwa ia sebenarnya telah menyembunyikan seluruh program zaman perjanjian baru, seluruh rencana Allah mengenai kedua kedatangan Tuhan Yesus Kristus, yang digambarkan dalam kitab kecil Yunus yang hanya memiliki 4 pasal ini. 2 pasal pertama berkaitan dengan kedatangan Kristus yang pertama, sedangkan 2 pasal terakhir berkaitan dengan kedatangan Kristus yang kedua. Meskipun ada beberapa rujukan dalam pasal 4 yang juga berkaitan dengan kedatangan Kristus yang pertama. Namun secara keseluruhan kita melihat bahwa pasal 1 dan 2 dalam kitab Yunus menguraikan periode 40 tahun kalender dari kedatangan Yesus yang pertama, sedangkan pasal 3 dan 4 dalam kitab Yunus menguraikan kedatangan Kristus yang kedua selama periode 40 hari. Namun dalam Alkitab, 40 hari sering digunakan sebagai lambang bagi 40 tahun. Oleh karena itu, kedua kedatangan Kristus itu melibatkan 40 tahun, yaitu tahun-tahun kalender dalam satu kasus, dan tahun-tahun inklusif dalam kasus lainnya sesuai dengan bukti Alkitabiah. Kita sedang membahas ayat 1 dan 2. Saya akan membacakan Yunus pasal 1 ayat 1. Sekarang firman Yehuwa datang kepada Yunus anak Amitai, bunyinya, "Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan berserulah terhadapnya, karena kejahatannya telah naik ke hadapanku." Tetapi Yunus bangun untuk melarikan diri ke Tarsis dari hadapan Yehuwa. Ia pergi ke Yafo dan menemukan sebuah kapal yang akan berlayar ke Tarsis. Lalu ia membayar ongkosnya dan turun ke dalam kapal itu untuk pergi bersama mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Yehuwa. Kita sudah membicarakan bagaimana mungkin seorang Nabi Allah yang sejati dapat tidak menaati Allah. Sebenarnya pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin seorang Nabi Allah yang sejati dapat menaati Allah? Bagaimana hal itu terjadi? Kita sudah melihatnya. Allah yang menyebabkannya. Ia menggerakkan hati manusia itu untuk melakukan kehendaknya dan melaksanakan apa yang harus dilakukan. Dalam keadaan-keadaan tertentu dan pada waktu-waktu tertentu, sesuai dengan kerelaan Allah yang baik, ia mungkin tidak menggerakkan seseorang untuk menaatinya, melainkan membiarkan orang itu sendirian. Kita semua memiliki kaki dari tanah liat dan tubuh yang terbuat dari daging. Jadi jika kita dibiarkan sendirian, dosa dapat terjadi, dan itulah yang terjadi dalam kehidupan Yunus. Namun dosa yang terjadi itu berlangsung sesuai dengan kehendak Allah yang mengizinkan Yunus untuk sementara waktu menempuh jalannya sendiri. Hal ini melukiskan gambaran rohani yang indah yang akan kita lihat nanti. Namun untuk sekarang, mari kita kembali ke ayat 1, di mana kita membaca, "Sekarang firman Yehuwa datang kepada Yunus anak Amitai." Yunus anak Amitai. Yunus adalah seorang nabi Tuhan, tetapi namanya sangat menarik. Setelah kita mengetahui artinya, nama itu membuka gambaran rohani yang sangat baik. Jika engkau seorang anak Allah dan seorang pelajar Alkitab yang senang mempelajari Alkitab, engkau senang menemukan hal-hal tersembunyi dari Allah, harta karun yang terkubur, kekayaan rohani kebenaran yang Allah tempatkan di bawah permukaan kitab suci dan yang harus digali. Salah satu cara kita menggali, menyelidiki, dan mencari dalam Alkitab untuk menemukan butiran emas ajaran yang sejati ini adalah dengan mencari arti nama-nama pria dan wanita yang Allah tempatkan di halaman-halaman Alkitab. Ketika kita mencari arti nama Yunus, nama itu sebenarnya berarti burung dara atau burung merpati. Kata Ibrani untuk burung dara atau burung merpati sama dengan nama Yunus. Sebagai contoh, jika kita pergi, saya akan memberikan informasi ini. Yunus adalah nomor strong 3124, dan kata Ibrani untuk burung dara atau burung merpati adalah nomor 3123, tepat di sebelahnya. Apa yang dapat engkau lakukan adalah membuka konkordansi, mencari di bagian belakang, menemukan nomor-nomor itu, dan melihat katanya. Lihatlah kata Ibraninya, dan engkau akan melihat konsonan yang sama. Saya percaya dalam hal ini juga ada tanda vokal yang sama, tetapi tanda vokal itu ditambahkan kemudian, tanda vokal itu bukan diilhamkan, konsonan itulah yang merupakan firman Allah. Ketika engkau melihat konsonan yang sama, itu adalah kata yang sama. Kata itu memiliki nomor strong yang berbeda karena digunakan sebagai nama. Ketika Dr. Strong menyusun konkordansi Strong, ia memberikan penomoran yang berbeda. Jadi Yunus, kata Ibrani Yunus, yang kira-kira diucapkan sebagai Yona, terdapat dalam kitab Imamat dan kita akan melihat beberapa ayat. Saya rasa engkau akan segera melihat bagaimana Allah menggunakan nama Yunus dalam Imamat pasal 5 ayat 6-7. Dikatakan, dan ia harus mempersembahkan korban penebus salahnya kepada Yehuwa, karena dosanya yang telah ia lakukan, seekor betina dari kawanan domba, seekor anak domba atau seekor anak kambing, untuk korban penghapus dosa, dan imam harus mengadakan pendamaian baginya karena dosanya. Tetapi jika ia tidak mampu mempersembahkan seekor anak domba, maka ia harus mempersembahkan dua ekor burung dara atau dua ekor anak burung merpati kepada Yehuwa, yang satu untuk korban penghapus dosa dan yang lain untuk korban bakaran. Dua ekor anak burung merpati, kata merpati, dua ekor burung dara muda, dua ekor burung dara muda, dan itu harus digunakan sebagai persembahan korban. Hal itu berkaitan dengan pendamaian. Imam harus mengadakan pendamaian baginya karena dosanya, dan pendamaian itu akan dilakukan dengan menggunakan dua ekor anak burung merpati atau burung dara itu. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa rujukan kepada burung dara itu berkaitan dengan korban dan pendamaian. Sekali lagi, dalam Imamat pasal 12, mulai dari ayat 6, dan apabila hari-hari penyuciannya telah genap, baik untuk anak laki-laki maupun anak perempuan, ia harus mempersembahkan seekor anak domba berumur 1 tahun sebagai korban bakaran, dan seekor anak burung dara atau seekor burung dara muda sebagai korban penghapus dosa ke pintu kemah pertemuan kepada imam yang harus mempersembahkannya di hadapan Yehuwa dan mengadakan pendamaian baginya, dan ia akan menjadi tahir dari aliran darahnya. Inilah hukum bagi perempuan yang melahirkan anak laki-laki atau perempuan. Jika ia tidak mampu mempersembahkan seekor anak domba, maka ia harus mempersembahkan dua ekor burung dara atau dua ekor anak burung merpati, yang satu untuk korban bakaran dan yang lain untuk korban penghapus dosa, dan imam harus mengadakan pendamaian baginya, dan ia akan menjadi tahir. Hal yang sama, bukan? Persembahan korban, pendamaian, dua ekor burung merpati termasuk di dalamnya. Kita harus mempertimbangkan bahwa dua ekor burung merpati atau burung dara ini diperbolehkan karena orang-orang tidak mampu mempersembahkan seekor anak domba. Kemungkinan besar mereka tidak kaya. Mereka tidak memiliki banyak ternak, tetapi mereka dapat menemukan beberapa ekor burung merpati atau burung dara dan mempersembahkannya yang harganya jauh lebih murah. Kita dapat melihat perhatian Allah terhadap orang miskin, dan hal itu jelas berkaitan dengan seluruh program keselamatan Allah, karena keselamatan Allah adalah bagi orang yang miskin dalam roh. Orang-orang yang tidak mampu mempersembahkan anak domba itu, dalam kemiskinan mereka, masih dapat mempersembahkan burung merpati, masih ada korban bagi mereka, masih ada pendamaian bagi mereka. Allah tidak membeda-bedakan orang, baik yang kaya maupun yang miskin. Mungkin beberapa orang kaya berpikir, saya mempersembahkan seekor anak domba dan persembahan saya lebih layak, seperti Kain yang mempersembahkan korbannya dan Habel mempersembahkan korbannya. Mungkin salah satu alasan Kain tersinggung karena korbannya tidak diterima adalah karena ia merasa telah mempersembahkan persembahan yang sangat baik kepada Tuhan. Namun semua persembahan ini adalah lambang dan gambaran. Tidak ada satupun korban hewan atau persembahan makanan apapun yang pernah mendatangkan kasih karunia Allah kepada mereka, atau mengampuni dosa-dosa mereka, atau menghapuskan segala kekotoran rohani mereka sedikitpun. Allah memberitahu kita hal itu dalam Ibrani pasal 10, dan tentu saja baik untuk diingatkan akan kebenaran Alkitabiah ini. Di sini Ibrani pasal 10 ayat 1 mengatakan, sebab hukum Taurat hanya mempunyai bayangan dari segala sesuatu yang baik yang akan datang, dan bukan gambar yang sebenarnya dari hal-hal itu tidak pernah dapat. Dengan korban-korban yang mereka persembahkan tahun demi tahun terus-menerus, menyempurnakan mereka yang datang mendekat. Sebab jika tidak demikian, tidakkah mereka akan berhenti mempersembahkannya? Karena para penyembah itu setelah disucikan sekali untuk selamanya, tidak lagi mempunyai kesadaran akan dosa, tetapi dalam korban-korban itu setiap tahun diperingatkan kembali akan dosa-dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan dan kambing jantan menghapuskan dosa. Lihat, korban-korban itu adalah bayangan dari hal-hal baik yang akan datang. Bukan gambar yang sebenarnya dari hal-hal itu, tetapi mereka melambangkan. Itulah sebabnya kita menggunakan bahasa yang kita gunakan, yaitu lambang, gambaran, dan perumpamaan. Pada dasarnya perumpamaan sejarah. Setiap kali seekor hewan dikorbankan, itu menggambarkan korban dari kenyataan bahwa Yesus mati untuk dosa-dosa umatnya, dan Kristus menyelesaikan pendamaian bagi orang-orang pilihannya, dan pekerjaannya itu telah selesai sejak dunia dijadikan. Jadi apakah itu anak domba atau burung merpati, sebenarnya tidak penting. Namun menurut hukum Allah mengizinkan persembahan yang lebih ekonomis bagi mereka yang tidak memiliki uang, yang tidak kaya, untuk terus-menerus mempersembahkan seekor anak domba. Tetapi mereka dapat hanya mempersembahkan beberapa ekor burung merpati. Mari kita juga pergi ke Imamat pasal 14 dan saya akan membacakan ayat 21 dan 22. Imamat pasal 14 ayat 21, jika ia miskin dan tidak mampu, maka ia harus mengambil seekor anak domba sebagai korban penebus salah untuk diunjukkan guna mengadakan pendamaian baginya. Dan 1/10 efa tepung halus yang diaduk dengan minyak sebagai persembahan makanan, serta segantang minyak, dan 2 ekor burung dara atau 2 ekor anak burung merpati, sebanyak yang ia mampu, yang satu harus menjadi korban penghapus dosa dan yang lain korban bakaran. Jadi sekali lagi ada lebih banyak persembahan. Kembali ke ayat 20, kita menemukan bahasa yang sama tentang pendamaian. Imam harus mengadakan pendamaian baginya, dan ia akan menjadi tahir, lalu ayat 21 dan 22. Jadi 2 ekor burung merpati dan 2 ekor burung dara itu berkaitan sepenuhnya dengan pendamaian, dengan korban Kristus untuk dosa-dosa umatnya, dan sekali lagi semua korban hewan itu menunjuk kepada hal itu. Dalam Bilangan pasal 6 ayat 10 sampai 11 kita membaca, dan pada hari yang ke-8 ia harus membawa 2 ekor burung dara atau 2 ekor anak burung merpati kepada imam ke pintu kemah pertemuan. Imam harus mempersembahkan yang satu sebagai korban penghapus dosa dan yang lain sebagai korban bakaran dan mengadakan pendamaian baginya karena ia telah berdosa oleh karena mayat dan ia harus menguduskan kepalanya pada hari itu juga. Ikit. Jadi hal ini dengan jelas berulang kali menghubungkan burung dara dengan pendamaian dan dengan Kristus. Sekarang dalam perjanjian baru Allah benar-benar mendefinisikan makna rohani dari seekor burung dara dan ia melakukannya dalam 4 Injil yang agak tidak biasa. Biasanya ketika kita menemukan sesuatu yang dicatat dalam Injil, 3 di antaranya akan memilikinya dan kadang-kadang tidak yang 4, dan kadang-kadang hanya 1 yang memilikinya. Namun tidak terlalu sering 4-nya menyertakan peristiwa itu. Dalam hal ini mereka melakukannya. Jika kita pergi ke Matius pasal 3 ayat 16 sampai 17, ini adalah ketika Yohanes Pembaptis telah membaptis Kristus di Sungai Yordan dan dikatakan dalam ayat 16, dan ketika Yesus dibaptis, ia segera keluar dari air, dan lihatlah, langit terbuka baginya, dan ia melihat Roh Allah turun seperti burung dara dan hinggap di atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Roh Allah turun seperti burung dara dan datang ke atas Kristus. Hal yang serupa terdapat dalam Markus pasal 1 ayat 10, dan segera ketika ia keluar dari air, ia melihat langit terbuka, dan roh seperti burung dara turun ke atasnya. Ini tidak mengatakan bahwa roh adalah burung dara, tetapi turunnya roh ke atas Kristus. Tentu saja ini adalah saat yang agung, saat yang penting, karena Sungai Yordan melambangkan murka Allah, pada dasarnya neraka atau kubur. Yohanes membaptis Kristus, dan Kristus masuk ke dalam air Sungai Yordan yang melambangkan Kristus mengalami murka Allah, lalu ia keluar dari air itu. Setelah keluar, roh seperti burung dara turun ke atasnya, dan kemudian suara itu datang di sini dalam Markus pasal 1 ayat 11, dan terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Di sini kita melihat gambaran rohani yang indah tentang apa yang terjadi sejak dunia dijadikan. Kristus telah dibebani dengan dosa-dosa umatnya, ia dipukul oleh hukum Taurat, Allah sendiri yang membunuhnya, dan ia mati. Itulah yang dilambangkan oleh Kristus di Sungai Yordan, ia mati, ia berada dalam kubur, ia berada dalam neraka, tetapi kemudian Bapa membangkitkannya dan ia bangkit dari antara orang mati pada saat dunia dijadikan dan di kekekalan yang lampau untuk dinyatakan sebagai anak Allah. Roma pasal 1 memberitahu kita hal ini, Roma pasal 1 ayat 3 dan 4, tentang anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita, yang menurut daging lahir dari keturunan Daud, dan yang dinyatakan sebagai anak Allah dengan kuasa menurut roh kekudusan oleh kebangkitan dari antara orang mati. Sekarang biarkan saya membacanya lagi dengan menghilangkan bagian tengah itu. Yesus dinyatakan sebagai anak Allah oleh kebangkitan dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kita membaca, dan saya tidak akan pergi ke sana. Dalam Kolose dan tempat-tempat lain yang berbicara tentang Kristus sebagai yang sulung dari antara orang mati, yang sulung, yang pertama yang bangkit dari antara orang mati. Pernyataan itu, ia dinyatakan sebagai anak Allah melalui proses kebangkitan dari antara orang mati itu. Ia adalah yang pertama, ia adalah prototype, tentu saja tanpa keraguan, ia adalah satu-satunya pada saat dunia dijadikan. Tidak ada seorang pun sebelumnya yang pernah dapat melakukannya. Ia adalah pencipta yang membawa kehidupan dari kematian. Ia adalah yang sulung dari banyak saudara, seluruh program keselamatan Allah. kita yang telah diselamatkan Tuhan akan mengikuti. Kita sudah mengalami satu bagian yang mulia, yaitu kebangkitan jiwa, tetapi itu akan diikuti dengan tubuh jasmani kita, dan kita akan diubahkan dan dibuat baru. Inilah yang sedang dibicarakan. Ini adalah perumpamaan sejarah mini dengan baptisan Yohanes. Yesus di Sungai Yordan dalam murka Allah, di bawah murka Allah, bangkit dan segera Bapa berkata, "Engkaulah anakku yang kukasihi." Itulah pernyataan tentang keanakan, dinyatakan sebagai anak yang kepadanya. Aku berkenan melalui kebangkitan ini, jadi kebangkitan dari Yordan dalam baptisan itu secara rohani menunjuk kepada hal itu. Dalam Lukas pasal 3 kita menemukan rujukan ketiga dalam ayat 21 dan 22. Ketika seluruh orang banyak itu sudah dibaptis, Yesus pun yang juga dibaptis dan sedang berdoa, langit terbuka, dan Roh Kudus turun dalam rupa badani seperti burung dara ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan." Sekali lagi sedikit lebih deskriptif, Roh Kudus turun dalam rupa badani dan turun ke atasnya. Ini adalah salah satu alasan mengapa kita harus menghindari gambaran burung dara yang turun, karena Allah menggunakan hal itu di sini dengan sangat jelas untuk menghubungkannya dengan Roh Kudus. Tentu saja itu seperti Roh Kudus, tetapi jika kita dalam mim atau sesuatu yang lain, hari ini engkau dapat mengambil gambar apapun dan menggambarkannya, itu agak terlalu dekat dengan perintah bahwa kita tidak boleh membuat patung Allah. Jadi saya tidak menyarankan hal itu bagi siapapun. Tidak, kita tidak memerlukan itu. Kita hanya dapat menempatkan ayat itu. Roh Kudus turun seperti burung dara, dalam rupa badani seperti burung dara, tetapi selalu seperti. Kerajaan surga itu seperti seorang yang menabur benih di ladangnya, atau kerajaan surga itu seperti ini atau seperti itu, dan kemudian perumpamaan itu berlanjut. Ini adalah perumpamaan bahwa Roh Kudus itu seperti burung dara, suatu pernyataan perumpamaan, dan itu adalah peribahasa yang telah diberikan kepada kita definisinya bahwa burung dara berkaitan dengan Roh, Roh Kudus. Yunus adalah burung dara. Satu tempat terakhir. Mari kita pergi ke Yohanes pasal 1 ayat 32, dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku melihat Roh turun dari surga seperti burung dara, dan ia tinggal di atasnya. Aku pun tidak mengenalnya, tetapi ia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, ia telah berfirman kepadaku, 'Atas siapa engkau melihat Roh turun dan tinggal di atasnya, dialah yang membaptis dengan Roh Kudus.' Dan aku telah melihat dan memberi kesaksian bahwa ia adalah anak Allah." Jadi empat kali Tuhan menghubungkan burung dara dengan Roh Kudus. Sekarang mari kita kembali kepada Yunus dan membaca ayat satu lagi. Sekarang firman Yehuwa datang kepada Yunus anak Amitai. Bunyinya, "Bangunlah, pergilah ke Niniwe," dan seterusnya. Jadi Yunus, kita memiliki otoritas Alkitabiah, pembenaran Alkitabiah untuk memandangnya sebagai burung dara, terutama karena Yehuwa, yang adalah Allah, mengutusnya. Yehuwa mengutusnya. Apakah Allah mengutus Roh? Ya. Tentu saja. Berulang kali kita, saya tidak yakin berapa jumlah ayatnya, tetapi ada sejumlah ayat yang menunjukkan bahwa Allah mengutus Roh. Kita tahu bahwa untuk zaman perjanjian baru, pada dasarnya, jika engkau ingin membuat grafik atau peta tentang rencana Allah untuk zaman perjanjian baru, akan baik jika engkau memetakannya di sekitar dua pencurahan Roh Kudus. Yang pertama terjadi pada hari Pentakosta, atau setidaknya itu kelanjutannya sejak kelahiran Kristus, yang berkaitan sepenuhnya dengan Roh, bahkan pelayanan Yesus. Ingatlah, setelah Yesus bangkit di sini, jika saya kembali ke Matius pasal 4, setelah ia keluar dari Sungai Yordan, perhatikan pasal 4 ayat 1. Lalu Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Yesus dibawa oleh Roh. Roh itu memimpin dan Allah mengutus Roh dalam banyak kejadian. Jadi ketika kita melihat Yunus dan fakta bahwa Yehuwa datang kepadanya dan berkata, "Bangunlah, pergilah ke Niniwe," baiklah, kita dapat mulai berpikir. Kita dapat mulai merenungkan dengan mengingat bahwa sangat mungkin Yunus mewakili Roh Kudus yang diutus oleh Allah, tetapi dikatakan, "Yunus anak Amitai." Apa arti nama Amitai? Itu akan membantu untuk mengetahuinya. Jika kita mengetahui apa arti Amitai dalam hubungannya dengan nama Yunus atau burung dara yang mengidentifikasikan dengan roh, mungkin itu akan bermakna. Ternyata ketika kita melihat Amitai, Amitai adalah nomor Strong 573, itu berasal dari 571 dan 571 sering digunakan dalam Perjanjian Lama. Itu adalah kata Ibrani yang diterjemahkan sebagai kebenaran. Jadi sekarang kita memiliki potongan teka-teki lain, petunjuk lain bahwa Allah memberitahu kita bahwa Yunus burung dara adalah anak kebenaran, anak kebenaran. Mari kita pergi ke Yohanes pasal 14, dan kita harus menutup pelajaran ini pada titik ini setelah membaca ini. Yohanes pasal 14, dan kita membaca dalam ayat 16, "Aku akan berdoa kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran, yang dunia tidak dapat terima, sebab dunia tidak melihatnya dan tidak mengenalnya. Tetapi kamu mengenalnya, karena Ia menyertai kamu dan akan ada di dalam kamu." Kristus berkata, "Aku akan berdoa kepada Bapa. Bapa akan memberikan kepadamu, mengutus kepadamu, seorang penolong lain yang Yesus sebut sebagai Roh kebenaran, Yunus anak Amitai." Sekarang mari kita ganti Yunus dengan burung dara, dan burung dara lebih lanjut. Kita ganti dengan Roh, Roh Kudus, dan Amitai, kebenaran, Roh Kudus, anak kebenaran, atau Roh kebenaran, Roh kebenaran. Kita tidak punya waktu untuk menegaskan hal itu lebih lanjut, tetapi dengan pertolongan Tuhan kita akan melakukannya ketika kita berkumpul lagi dalam pelajaran Alkitab kita berikutnya. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam pelajaran Alkitab Malam Persekutuan E-Bible bersama pembawa acara dan guru Alkitab Anda, Chris McCann. Untuk lebih banyak pelajaran dan informasi, kunjungi situs web kami di webobuahbuah.org. Sampai pelajaran Alkitab kita berikutnya, kiranya kehendak Tuhan yang sempurna terjadi. Catatan, ayat-ayat perjanjian baru diterjemahkan langsung dari Textus Receptus, dan ayat-ayat perjanjian lama diterjemahkan dari teks Masoretik.

Halo dan selamat datang dalam pembelajaran Alkitab Persekutuan e-Bible yang sedang meneliti bukti Alkitabiah tentang akhir dunia pada tahun 2033. Ini adalah studi nomor 107 dan kita akan melanjutkan pembahasan Kitab Yunus. Kita akan menghabiskan waktu di Kitab Yunus. Kitab Yunus sangat penting berkaitan dengan kedatangan pertama dan kedua Kristus, tetapi keduanya saling berkaitan. Ada suatu pola yang telah ditetapkan Allah dengan kedatangan pertama Tuhan yang kita ikuti sampai titik ini, dan kita mengharapkan untuk terus mengikutinya sampai kesimpulannya. Jadi ketika kita melihat pasal 1 dan 2 dari Kitab Yunus, jangan mengira hal itu tidak ada hubungannya dengan tahun 2033. Hal itu sangat berkaitan dengannya. Sekali lagi, hal itu menetapkan garis waktu bagi kedatangan pertama Kristus, dan kita akan melihat suatu garis waktu yang pasti terbentuk dan ditetapkan. Kita juga akan melihat lamanya pemerintahan Raja Daud yang mengikuti pola yang sama, dan kita akan melihat kelahiran Kristus sampai penyaliban serta garis waktu itu saat kita membahasnya untuk menyusun garis waktu yang sangat kokoh dan sangat alkitabiah bagi kedatangan pertama Kristus. Kemudian ketika kita sampai pada pasal 3 dan pasal 4 dari Kitab Yunus, kita akan melihat pola itu berulang. Garis waktu bagi kedatangan pertama diikuti dengan sangat cermat oleh Allah dalam uraian tentang kedatangan kedua Kristus. Demikian pula waktu yang berlalu yang menunjuk kepada kedatangan pertama Kristus, titik awal yang sama akan menunjuk kepada kedatangan kedua Kristus dengan cara yang serupa. Jadi hal itu sangat penting bagi pembahasan ini. Kita telah menyebut seri ini bukti alkitabiah tentang akhir dunia. Itu adalah cara yang baik untuk mendekatinya dengan melihatnya secara analitis, secara objektif, bukan secara emosional atau secara pribadi. Sayangnya, dengan orang berdosa itulah cara dia sering mendekati Alkitab, karena dia mempunyai masalah besar dengan Allah dan firman Allah, sebab firman Allah menghukum dia dan menyatakan hukuman terhadap dia. Jadi dia tidak mau datang kepada Alkitab. Dia mempunyai reaksi alami untuk melarikan diri dari Alkitab yang secara ironis berkaitan dengan alasan rohani, mengapa Tuhan menyuruh Yunus melarikan diri dari hadirat Tuhan, dari hadirat Yehuwa. Hal itu melukiskan gambaran tentang pelarian umat manusia dari Allah. Alkitab satu-satunya Allah dan dari firman-Nya, karena firman Allah mendatangkan terang yang bersinar ke dalam kegelapan hidup mereka, dan menyingkapkan dosa mereka, menyingkapkan kerusakan mereka, menyingkapkan kesia-siaan hidup mereka. Jadi mereka sangat berinvestasi untuk tetap berada dalam kegelapan. Dalam kegelapan mereka dapat memiliki khayalan mereka. Mereka dapat memiliki anggapan bahwa semua orang ikut serta dan bermain bersama. Seolah-olah hidup ini bermakna dan memiliki arti serta tujuan yang dalam, dan engkau hanya menjalani hidup sebaik mungkin dalam beberapa tahun sementara itu. Tidak sama sekali, kematian merusak hidup. Karena kita semua tunduk kepada kematian, ketika kematian datang, ia merenggut segala sesuatu yang telah dibangun seseorang. Ya, tetapi anak-anaknya masih mengingat. Ya, lalu kematian datang bagi mereka, dan apakah cucu-cucunya masih mengingat? Cicit-cicit? Pada akhirnya kita sampai pada pertanyaan, apa yang kita ingat tentang nenek moyang kita? Apa yang menjadi kasih sayang, kepedulian, gagasan, penemuan nenek moyang kita ketika mereka hidup, dan segala sesuatu begitu penting pada waktu itu? Mereka tidak punya waktu untuk Alkitab. Mereka terlalu sibuk menjalani hidup mereka. Nah, mereka sudah lama pergi. Hanya tulang belulang atau debu mereka yang tersisa di tanah di suatu tempat, dan tidak ada yang mengingat mereka. Tidak ada yang memikirkan mereka, dan engkau bahkan tidak perlu kembali ke banyak generasi yang lalu. Ketika nenek moyang kita sudah pergi, itulah akhirnya. Pikiran mereka, impian mereka, harapan mereka, kasih sayang mereka, dan segala sesuatu yang lain lenyap bersama mereka. Semuanya lenyap bersama mereka.
Hal itu membuat hidup sia-sia kosong pada akhirnya. Jadi engkau ingin menjauhi Alkitab, orang berdosa yang telah memilih dunia ini telah ditipu oleh hatinya sendiri dan oleh dunia itu sendiri dan sepenuhnya terlibat di dalamnya. Itulah cara dia ingin pergi dan dia bersikeras untuk pergi ke sana. Dia tidak akan berani datang kepada firman Allah yaitu Alkitab. Ada ketakutan akan penyingkapan akan terang kebenaran yang akan bersinar ke dalam hatinya hidupnya, dan dia akan menyadari, aku telah salah. Aku telah salah sepanjang hidupku. Dunia ini salah. Marilah sadarlah engkau belum menyadarinya. Engkau belum menyadari bahwa engkau masih memiliki kasih terhadap dunia. Engkau masih memiliki tempat yang lembut dan lunak dalam hatimu. Bagi dunia ini lembaga yang rusak ini, atau semua lembaga dunia ini, segala keburukan, segala kekotoran, segala penderitaan, segala kesedihan, segala kematian. Dan engkau belum belajar untuk tidak mengasihi dunia seperti yang Allah katakan kepada kita dalam Alkitab. Jangan mengasihi dunia dan segala sesuatu yang ada di dalam dunia. Dalam surat Yohanes yang pertama, pasal 2, bicarakanlah tentang kata-kata hikmat, kata-kata yang seharusnya dibagikan setiap ayah kepada anak-anaknya, dan dituliskan pada tiang pintu serta dituliskan di mana-mana. Tentu saja hal itu tetap tidak akan berpengaruh mengenai sifat orang berdosa, tetapi inilah firman Allah mengenai dunia ini. Surat Yohanes yang pertama, pasal 2 ayat 15, jangan mengasihi dunia. Perintah Allah, jangan mengasihi dunia dan segala sesuatu yang ada di dalam dunia. Jika seseorang mengasihi dunia, kasih akan

Di sepanjang sejarah manusia telah berlalu sebelum dunia, tetapi dunia akan menyusul. Dunia sedang dalam perjalanan dan sudah dekat. Segala sesuatu akan segera berakhir. Dan engkau memiliki kasih terhadap dunia. Dan jika engkau mengasihi dosamu, jika engkau mengasihi minum-minuman mabuk, menggunakan obat-obatan terlarang, mengumpat berpesta pora, dan segala perbuatan buruk lainnya, segala pelanggaran, segala dosa yang sangat aktif dilakukan dunia, dan sibuk dengannya, jika engkau mengasihi hal-hal itu, engkau mengasihi dunia. Engkau mengasihi dunia. Engkau tidak mau melepaskan dosamu. Engkau terikat padanya. Engkau terikat pada hal-hal ini, jadi jauhkanlah dirimu, tetaplah menjauhi Alkitab. Engkau tidak ingin terang itu bersinar masuk untuk menyingkapkan dusta yang sedang engkau jalani, yang telah engkau jalani sepanjang hidupmu, dan engkau hanya ingin merasa puas. Hanya merasa puas dalam kegelapan, dan engkau memiliki banyak rekan konspirasi yang dengan senang hati akan menutup tirai jendela dan mematikan lampu, dan engkau dapat memiliki kegelapan itu. Jadi itulah orang-orang yang engkau dekati. Engkau akan bergaul dengan orang-orang yang buta rohani seperti engkau dalam kegelapan rohani yang tebal. Dan mari kita berpesta akhir pekan ini. Mari kita berpesta akhir pekan depan. Mari kita berpesta akhir pekan setelahnya. Ada pertandingan sedang berlangsung. Mari kita bersantai dan menikmati, dan begitulah seterusnya. Musim demi musim, tahun demi tahun, dasawarsa demi dasawarsa, dan sekarang engkau semakin tua. Nah, hal itu terjadi padaku. Engkau berusia 25 tahun, 30 tahun, 35 tahun, 40 tahun. Dan apa yang engkau pikirkan di depan, tidak ada seorang pun yang akan pernah memberitahumu di dunia ini. Mereka tidak akan pernah berhenti dan berkata, bahkan dalam keadaan yang paling baik sekalipun, jika aku berusia 40 tahun, mungkin aku akan hidup beberapa dasawarsa lagi, tetapi kemudian datanglah kematian. Dan itulah keadaan yang paling baik. Bahkan ketika engkau memasuki tahap akhir kehidupanmu, engkau berusia 65 tahun, 70 tahun, 75 tahun, 80 tahun dengan segala sakit dan nyeri serta penyakit, dan beberapa orang mereka baik-baik saja, mereka hidup sampai 90 tahun, tetapi mereka benar-benar sudah rapuh dalam tubuh, dan semua itu disebabkan oleh dosa. Alkitab itu benar. Alkitab itu benar dan setia. Itu satu-satunya kitab yang akan memberitahumu kebenaran tentang dirimu, tentang hidup, tentang dunia ini. Tidak ada agama lain yang akan melakukannya, dan tanpa ragu dunia tidak akan melakukannya. Alkitab Allah memberitahumu kebenaran bahwa engkau telah berdosa, dan hukuman bagi dosa adalah kematian. Karena itu engkau akan mati, dan kemudian engkau tidak akan ada lagi. Engkau akan berhenti ada. Tetapi anak pilihan Allah yang telah dipilih Allah dari dunia, dan telah menyelamatkan mereka melalui firman-Nya, yaitu Alkitab, pada hari keselamatan, itulah alasan yang indah untuk datang kepada Alkitab. Terang itu ia telah menyatakan hukuman. Terang itu menyatakan penghakiman atasmu, engkau adalah orang berdosa dan karena dosamu engkau akan mati. Tetapi terang itu juga membawa orang berdosa kepada akhir hukum Taurat, yaitu Kristus. Di sana ada seorang juru selamat. Di sana ada seorang juru selamat, dan ketahuilah, tidak ada kebenaran di dalam dirimu, tidak ada kebaikan di dalam dirimu. Engkau adalah orang berdosa yang kotor dan busuk. Engkau tidak dapat menyelamatkan dirimu sendiri, tetapi ada seorang juru selamat. Ada seorang juru selamat, dia penuh belas kasihan, penuh kasih karunia baik, dan penuh kasih, dan mungkin-mungkin saja dia telah menyelamatkan engkau. Datanglah kepadanya sebelum hari itu tiba, sebelum ketetapan itu terjadi, yaitu hari penghakiman. Sebelum pintu surga tertutup, Allah memohon kepada orang-orang, Allah meminta mereka sebagai seorang duta, Allah menggerakkan umat-Nya untuk membawa berita Injil, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dan kita dipandang dari generasi ke generasi,
Umat Allah dipandang sebagai

orang aneh dan gila dan kita tidak punya waktu atau minat terhadap apapun yang engkau katakan. Kita terlalu sibuk menikmati hidup kita dan kita sedang hidup omong-omong. Mengapa engkau tidak mendapatkan hidup? Mereka akan berkata kepada anak Allah. Nah, kebenarannya adalah kita memang memiliki hidup. Itulah sebabnya kita datang kepadamu dengan Injil, karena Allah telah memberikan kita hidup, yaitu hidup yang kekal, dan kita menginginkan hal itu bagimu. Dan semua orang itu generasi-generasi yang lalu, semua laki-laki, semua perempuan, semua orang bijak, semua pengejek, dan mereka dapat bersenang-senang dengan mengorbankan umat Allah, dan benar-benar membuat orang lain tertawa dan mengejek seluruh gagasan itu. Sementara mereka sesaat mengalihkan perhatian hanya untuk tertawa mengejek dan menghina, lalu kembali kepada kesenangan mereka dan kembali kepada kesenangan mereka. Di manakah orang-orang itu? Di manakah banyaknya orang-orang itu yang hidup mereka percaya dusta yang dikatakan dunia kepada mereka, dan mereka menjalani hidup mereka dengan bahagia selamanya? Tidak, hampir tidak mungkin. Bagaimana engkau dapat hidup bahagia selamanya ketika engkau mati setelah beberapa tahun yang singkat? Jadi mereka mengejar pengantin perempuan, mengejar keluarga, mengejar rumah, mengejar rekening bank dan rumah liburan, serta segala kesenangan dan kemewahan lainnya. Dan jika engkau tahu aku belum bahagia, tetapi jika aku mencapai tonggak berikutnya, yaitu mencapai 1 juta itu, di manakah mereka dan di manakah barang-barang mereka? Di manakah barang-barang mereka pergi? Barang-barang itu sudah pergi dan barang-barang mereka juga sudah pergi. Mereka tidak dapat mempertahankannya, seperti pepatah yang mengatakan engkau tidak dapat membawanya bersamamu. Mereka pergi dengan tangan kosong-kosong dan mereka pergi menuju ketiadaan. Mereka kehilangan segala sesuatu dan pergi menuju ketiadaan yang sebenarnya menuju ketidakberadaan. Dan pada hari terakhir mereka akan dimusnahkan apapun yang tersisa dari tubuh jasmani mereka dan dihapus dari keberadaan serta ingatan mereka akan dihapus. Menurut bahasa Alkitab, hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi, jadi mereka lenyap dalam setiap arti kata. Mereka telah binasa. Mereka telah dipotong dan dihapus dari Allah. Nah, Allah adalah hidup. Allah adalah hakikat keberadaan itu sendiri. Dia adalah hakikat, makna, dan tujuan. Dan ya, engkau memiliki hidup yang sia-sia, engkau memiliki hidup yang kosong, engkau memiliki hidup tanpa makna, tanpa tujuan, dan engkau tidak akan menemukannya dengan menjadi sukarelawan di suatu tempat, dan engkau tidak akan menemukannya dengan cara apapun yang lain dalam dunia ini. Engkau dapat menempuh 1 juta jalan lebar, tetapi semuanya menuju kepada kebinasaan. Hanya ada 1 jalan yang sempit yang digariskan Alkitab, dan itulah satu-satunya jalan di mana ada hidup. Dan itulah yang kita baca dalam Injil Matius pasal 7. Injil Matius pasal 7 mengatakan dalam ayat 13, "Masuklah melalui pintu yang sempit, karena lebarlah pintu, dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang menuju kepada hidup dan sedikit orang yang menemukannya." Suatu jalan yang sempit, satu jalan, satu jalan. Tidak ada nama lain yang diberikan di antara manusia yang olehnya kita harus diselamatkan, nama Yesus. Nama yang memalukan itu, orang-orang malu dengan nama itu, yaitu Yesus, kecuali mereka menggunakannya sebagai kata umpatan. Tetapi nama itu dan kitab ini yang membuat orang malu. Sekarang mereka tidak malu dengan dosa mereka yang mereka tampilkan secara terbuka, dan dosa memang hal yang memalukan. Mereka tidak malu dengan hal itu. Mereka tidak malu dengan dosa-dosa yang paling kotor pada hari ini. Mereka justru bangga dengan hal itu. Tetapi ketika menyangkut nama Yesus dan firman-Nya, yaitu Alkitab, maka ada rasa malu, dan hal itu memberitahumu segala sesuatu yang perlu engkau ketahui bukan tentang Alkitab, tetapi tentang manusia dan dunia ini.
Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, Sang Pencipta. Dia tanpa dosa. Dia adalah kekudusan itu sendiri. Dan kekudusan berarti tidak ada noda kekotoran, atau kekotoran rohani, atau kesalahan, atau kejahatan. Dia sepenuhnya benar, sepenuhnya baik. Dia sempurna. Dia adalah manusia Allah yang benar-benar sempurna. Dan engkau malu dengan dia, tetapi engkau tidak malu untuk berlarian bersama teman-temanmu dan melakukan segala macam hal dalam kegelapan seringkali. Meskipun tentu saja dalam zaman yang sesat ini ada pengecualian dan bahkan ada yang berlarian di siang hari, tetapi kebanyakan manusia melakukan perbuatan jahat mereka dalam kegelapan. Dan pada zaman dahulu hal itu disebabkan oleh hati nurani yang Allah berikan kepada manusia dan ditegaskan melalui hukum yang tertulis di dalam hati mereka tentang kesalahan jalan mereka, dan jadi mereka ingin melakukan hal-hal dalam kegelapan. Hal itu benar-benar merupakan gambaran tentang bagaimana mereka menjalani hidup mereka sendiri. Tetapi engkau melakukannya. Engkau melakukannya dan engkau dilihat oleh orang lain, tetapi Allah melarang siapapun melihat engkau dengan Alkitab di tanganmu dan mempelajari firman Allah. Jadi segala sesuatu sudah terbalik. Benar-benar terbalik. Dan pasti prioritas umat manusia, prioritas orang berdosa terhadap dosa, terhadap dunia, terhadap hal yang sedang menghancurkannya, prioritasnya sendiri bertentangan dengan dirinya sendiri, dengan kepentingan terbaik pribadinya sendiri. Tidak heran Allah berbicara tentang pemberian pertobatan kepada mereka yang menentang diri mereka sendiri. Musuhmu-musuhmu yang terburuk ada di sana menatapmu dari cermin. Itu adalah dirimu sendiri dan cara engkau telah menjalani hidupmu dan pergi dari hadirat Yehuwa. Pergi dari Alkitab berarti pergi dari hadirat Yehuwa. Jadi engkau memiliki banyak kesamaan dengan Yunus ketika dia melarikan diri dari hadirat Yehuwa dan naik kapal menuju Tarsis, tetapi hal itu karena dia adalah gambaran tentang Yesus yang bergabung dengan umat manusia. Dan juga dikatakan dalam Yunus pasal 1 ayat 3, dia pergi bersama mereka dari hadirat Yehuwa. Nah, seperti yang kadang-kadang cenderung aku lakukan, aku sedikit keluar dari jalur apa yang aku harapkan untuk dibahas hari ini, tetapi dengan pertolongan Tuhan, kita akan melanjutkan hal ini ketika kita berkumpul lagi dalam pembelajaran Alkitab kita berikutnya. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam pembelajaran Alkitab Malam Persekutuan e-Bible bersama pembawa acara dan guru Alkitabmu, Chris McCann. Untuk lebih banyak pembelajaran dan informasi, kunjungi situs web kami di www.eebiblefellowship.org. Sampai pembelajaran Alkitab kita berikutnya, kiranya kehendak Tuhan yang sempurna terjadi. Catatan. Ayat-ayat perjanjian baru diterjemahkan langsung dari Textus Receptus, dan ayat-ayat perjanjian lama diterjemahkan dari teks Masoretik. Catatan. Ayat-ayat perjanjian baru diterjemahkan langsung dari Textus Receptus, dan ayat-ayat perjanjian lama diterjemahkan dari teks Masoretik.

Terima kasih telah mendengarkan siaran Radio Bahasa Indonesia e-Bible Fellowship. Untuk lebih banyak pengajaran Alkitab dan informasi lainnya, silakan kunjungi situs web kami di duniaterbagi.org. Anda juga dapat menghubungi kami melalui email di info@ebiblefellowship.org. Kiranya Allah memberkati pendengaran akan firman-Nya, dan kiranya kehendak-Nya yang sempurna terjadi.

0: Merdeka itu bukan hanya soal sejarah, tapi tentang bagaimana suara kita membawa perubahan. Apakah Anda terpanggil menjadi dampak bagi bangsa Indonesia?
1: Ini saatnya ikutan Fantastic Voice of Freedom. Bakal ada talk show inspiratif, sharing community, performance dari young generation, pray for nation, hingga praise and worship yang menguatkan. Siap-siap juga buat ikutan game seru dan bawa pulang door prize menarik.
0: Data tanggalnya, hari Sabtu 22 Agustus 2026, mulai jam 2 siang sampai jam 8 malam, berlokasi di area lobby Maxbox Lippo Village, dan kita dapat melihat langsung aktivitas dari Obi Fan Heartland Radio.
1: Acara ini gratis dan bekerja sama dengan Maxbox Lippo Village, Inside Production, Yayasan Yaski, dan Heartland Radio. Ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu dan jadilah bagian dari perubahan. Daftarkan diri Anda melalui WhatsApp ke 0819-269-1000. 0819-269-1000.
2: Come and join us, Fantastic 2026, Voice of Freedom.
3: Masih sering sulit tidur? Sudah berbaring lama, tapi mata tetap terjaga? Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir IpSleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
4: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
3: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan Marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi ke WhatsApp 0821-1395-7120.
4: IpSleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.

Ya, 100.6 Heartland FM, your family station. Selamat malam, Harner. Apa kabarnya hari ini? Happy Sunday ya. Bagi mendengar semua dimanapun Anda berada. Semoga hari ini hari yang menyenangkan. Jadinya aktivitas dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Ya, semangat kemerdekaan semakin terasa ya. Mana besok sudah merayakan hari kemerdekaan yang ke-81 tahun. Ya, kita berdoa semoga Indonesia semakin maju, kuat, dan sejahtera. Baik, senang berjumpa lagi bersama saya, Bung Toga, akan menemani Harner. Satu jam ke depan, mendengarkan puji-pujian, informasi, dan renungan-renungan firman Tuhan. Yang tentunya akan memberkati, menguatkan, dan menghibur kita malam hari ini ya. Untuk itu jangan kemana-mana, Harner, tetap stay tune di Heartland FM. Sebelumnya kita mendengarkan satu pujian dari Jericho Vocal Group, Semesta Bernyanyi. Kiranya semua yang bernapas memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Tetap semangat dan maju terus dalam Tuhan.

Apabila yang seorang jatuh, yang lain mengangkat temannya. Tetapi celakalah orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Hardliners, sahabat sejati tidak selalu punya solusi, tapi selalu ada untuk menggenggam tanganmu di saat lemah.

0: Merdeka itu bukan hanya soal sejarah, tapi tentang bagaimana suara kita membawa perubahan. Apakah Anda terpanggil menjadi dampak bagi bangsa Indonesia?
1: Ini saatnya ikutan Fantastic Voice of Freedom. Bakal ada talk show inspiratif, sharing community, performance dari young generation, pray for nation, hingga praise and worship yang menguatkan. Siap-siap juga buat ikutan game seru dan bawa pulang door prize menarik.
0: Data tanggalnya, hari Sabtu 22 Agustus 2026, mulai jam 2 siang sampai jam 8 malam, berlokasi di area lobby Maxbox Lippo Village, dan kita dapat melihat langsung aktivitas dari OBFM Heartland Radio.
1: Acara ini gratis dan bekerja sama dengan Maxbox Lippo Village, Inside Production, Yayasan Yaski, dan Heartland Radio. Ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu dan jadilah bagian dari perubahan. Daftarkan diri Anda melalui WhatsApp ke 0819-269-1000. 0819-269-1000.
0: Come and join us, Fantastic 2026, Voice of Freedom.

sujud dan terima kasih dari lubuk hati paling dalam kita mengucap terima kasih atas anugerah. Ya, kita boleh ada saat ini. Ini suatu tidak kebetulan, Harnan, ya. Kita juga ada di tanah air Indonesia, di Nusantara ini. Bukan karena kita milih, tapi oleh karena anugerah Tuhan kita ada di tanah air Indonesia ini. Ya, berbicara mengenai kemerdekaan, di mana bangsa Indonesia bisa akan merayakan kemerdekaan yang ke-81 tahun, ya. Wow, usia yang sudah sangat dewasa. Ya, di mana kita pahami bahwa kemerdekaan itu adalah bebas dari penjajahan, kita dijajah lagi. Tapi kemerdekaan secara kenegaraan yang kita pahami adalah bebas dari penjajahan. Dan kemerdekaan di dalam Tuhan juga ada, Harnar, ya. Di mana kemerdekaan kita orang percaya adalah kemerdekaan di dalam Kristus, ya. Bahwa kemerdekaan seringkali ya kita pahami sebagai kebebasan dari penjajahan, sehingga kita dapat hidup dengan aman dan menentukan pilihan kita sendiri. Namun sebagai orang percaya, ada kemerdekaan jauh lebih dalam, yaitu kemerdekaan yang kita terima dalam Yesus Kristus. Ya, seseorang bisa saja hidup bebas secara jasmani, tetapi hatinya masih saja terikat oleh dosa, kepahitan, ketakutan, kekhawatiran, iri hati, kesombongan, atau kebiasaan buruk. Karena itu, kemerdekaan sejati bukan hanya tentang bebas melakukan apa yang kita inginkan, melainkan bebas dari kuasa dosa untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, seperti Galatia 5 ayat 1 mengatakan, kita untuk tetap berdiri teguh dalam kemerdekaan yang telah Kristus berikan. Artinya, jangan kembali kepada kehidupan yang lama yang telah Tuhan bebaskan kehidupan kita dari dosa. Ya, karena di tengah-tengah kita bisa akan merayakan kemerdekaan yang ke-81, biar juga kita diingatkan bahwa kemerdekaan kita dalam Kristus untuk kita senantiasa, ya, hidup benar-benar merdeka di dalam Tuhan. Ya, artinya harian mungkin ada kita yang masih terikat oleh luka masa lalu, ada yang masih diperbudak oleh dosa, ada yang hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, ada pula yang secara lahiriah terlihat bebas, tetapi batinnya jauh dari damai sejahtera. Hari ini Tuhan mengingatkan kita bahwa Yesus sanggup memerdekakan kita sepenuhnya. Di itu datanglah, kita serahkan semua pergumulan, ketakutan, dosa, keterikatan semua ke tangan Tuhan, karena Dia telah membebaskan hidup kita dari dosa. Biarkan Kristus menjadi Tuhan yang memimpin setiap langkah kehidupan kita. Karena itulah anugerah-Nya yang luar biasa atas kehidupan kita. Itu biar kita senantiasa bersuka cita, berbahagia di dalam Tuhan. Seperti pujian berikut, kita berbahagia di dalam Tuhan karena Tuhan telah memerdekakan kita dari lumpur dosa, dari keterikatan dosa. Tetap stay tune.

Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.

Ya, 100.6 Heartland FM. Ya, baik ya, renungan yang sudah kita dengar tadi ya, tentang kemerdekaan. Intinya Harner, bahwa kemerdekaan bangsa mengingatkan kita bahwa kita adalah bangsa yang telah dibebaskan dari penjajahan. Tetapi kemerdekaan dalam Kristus mengingatkan kita bahwa kita telah dibebaskan dari kuasa dosa untuk menjadi milik Tuhan dan hidup dalam kebenarannya. Ya, kiranya melalui kemerdekaan yang Tuhan berikan, hidup kita bukan hanya menjadi bebas, tetapi juga menjadi hidup yang memuliakan Tuhan dan membawa berkat bagi kemuliaan namanya. Ya, merdeka sebagai bangsa dan merdeka juga di dalam Kristus Yesus. Ya, terima kasih Harana atas kebersamaannya. Terasa ya, waktu sudah menunjukkan hampir pukul 9. Dimana saya harus pamit undur diri dari pendengaran Anda. Dan jangan kemana-mana, selain ada program Rohani Jalur Hati, suatu program yang menuntun kita kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan dan pribadi yang dewasa sudah dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, tiba saatnya saya Rung Toga pamit undur diri dari pendengar Anda. Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa.

0: Apakah Anda memiliki hati menjalankan misi penyebaran kabar baik bagi dunia bersama kami? Simak program Jalur Hati, program yang mengajak Anda mendengarkan sepenuh hati, mengajak Anda berbicara dari hati ke hati. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Tuhan memberikan hati untuk menjalankan misi bersama.
1: Shalom, selamat malam Heartliners dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dari tim misi Yayasan Yaski, saya Riyama dan juga rekan saya Bung Wandi, menemani Anda pada malam hari ini di program Jalur Hati, di mana hari ini tema kita adalah Bersedialah untuk Berubah, yang terambil dari buku renungan hari ini tahun 2026 dengan ayat firman terambil dari Mazmur 139 ayat 23, yaitu selidiki aku ya Allah dan kenalah hatiku. Sebelum kita mendiskusikan lebih jauh lagi, saya undang untuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi yang Maha Kasih, ya Allah yang Maha Kuasa, kami datang pada saat ini Tuhan, mendekat dengan hati yang penuh limpah padamu Bapa, mengaku keterbatasan kami dalam memahami rencanamu yang jauh lebih besar dari pemikiran kami. Di hadapanmu Bapa, kami serahkan seluruh kekhawatiran kami, kami serahkan keraguan kami dan ambisi kami yang sering ingin mengatur waktu dan jalan hidup menurut kehendak kami sendiri. Kami mohon hikmat-Mu untuk kami lebih sabar Tuhan, untuk melihat jalur-jalur-Mu yang sering lewat melalui jalur mata kami sendiri. Anugerahkan kepada kami kesabaran agar kami bisa menunggu pada waktunya, bukan dengan pasif, melainkan juga untuk kami terus bertumbuh dengan iman yang tentunya berasal daripada-Mu saja. Tuhan Yesus, ajari kami juga untuk kami boleh melihat diri kami seperti Engkau melihat kami Bapa. Periksalah hati kami, tunjukkan apa yang tidak berkenan kepada-Mu dalam pikiran, perkataan dan sikap kami. Berikan kami hati yang mau dikoreksi dan dibentuk oleh-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Heartliners, sebelum kita akan membaca materi kita pada malam hari ini yang berjudul Bersedialah untuk Berubah, saya undang untuk semuanya kita menyimak beberapa lagu berikut ini.

Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di program Jalur Hati. Langsung saja saya bacakan untuk tema kita hari ini, Bersedialah untuk Berubah, yang terambil dari buku renungan hari ini tahun 2026. Berjudul Selidikilah Aku Ya Allah dan Kenalah Hatiku. Perubahan harus terjadi di dalam diri Anda sebelum dapat terjadi di sekitar Anda. Dalam salah satu komik klasik Peanuts, Lucy berkata kepada Charlie Brown bahwa ia ingin mengubah dunia. Charlie pun bertanya, dari mana kamu akan mulai? Dengan gaya khas Lucy, ia menjawab, aku akan mulai dari kamu. Pikirkan ini, saat kita mengalami masalah dalam pernikahan, kita sering berdoa, Tuhan tolong ubah pasangan saya. Tapi mungkin segalanya mulai membaik saat kita rela berdoa, Tuhan tolong ubahkan aku. Mengubah suasana dan dinamika dalam rumah tangga biasanya dimulai dari perubahan dalam tindakan dan reaksi diri sendiri. Alkitab berkata, dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau cacimaki dengan cacimaki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. 1 Petrus 3 ayat 8-9. Ketika kita tidak menyukai sesuatu, kita ingin semua orang berubah, kecuali diri kita. Tapi kenyataannya, kita seringkali enggan berubah. Jika Anda ingin mengubah dunia Anda, Anda harus terlebih dahulu mengubah diri Anda sendiri. Pemazmur berdoa, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saat Anda mulai berubah menjadi lebih baik, orang lain akan memperhatikan dan menanggapi Anda secara berbeda. Maka jadikan ini doa Anda hari ini, Tuhan, biarlah perubahan yang kuinginkan dimulai dari diriku sendiri. Demikian bacaan kita pada malam hari ini dengan judul Bersedia untuk Berubah. Penjelasan dari Mazmur 139 ayat 23, kalau kita lihat di sini konteksnya menegaskan sifat Allah yang mengetahui segala sesuatu. Ia mengetahui perbuatan kita. Dia mengetahui kata-kata dan pikiran kita. Dalam Mazmur, dalam ayat 23, pemazmur beralih dari pengakuan tentang pengetahuan ilahi menjadi doa pribadi. Ia meminta Allah untuk menyelidiki dirinya secara mendalam. Isi ayat ini sebetulnya adalah inti dari doa, yaitu selidiki aku. Tadi ada kata-kata ya, ketika Anda dengar selidikilah aku, itu artinya permohonan supaya Allah mengungkap bagian-bagian tersembunyi di dalam hati kita yang mungkin tidak kita sadari atau yang disembunyikan dari diri sendiri. Lalu juga di ayat tersebut ada kata-kata kenalah hatiku. Kenalah hatiku maksudnya bukan sekedar mengetahui fakta, tetapi pemahaman yang intim tentang motif, keinginan, dan kondisi batin. Kemudian ujilah aku. Di sini meminta Allah untuk menguji, menyaring pikiran dan motif. Ujian di sini bersifat korektif, bukan hanya penghakiman, tetapi proses pembentukan untuk berubah begitu ya. Lalu kenalah pikiranku. Nah, di sini meminta pencerahan terhadap pola pikir dan cara berpikir yang mungkin bertentangan dengan kehendak Allah. Jadi memang di ayat doa ini, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, kita mengakui bahwa hanya Allah yang bisa melihat dan menilai motif terdalam dalam diri kita. Di sini juga menunjukkan kerendahan hati. Pemazmur membuka diri untuk dikoreksi. Lalu juga ada mengandung unsur pertobatan dan juga kesiapan untuk diubah. Doa ini bukan sekedar ingin dibenarkan, tetapi ingin dibentuk sesuai dengan kebenaran Allah. Lalu juga ada model doa pribadi, contohnya bagi orang percaya untuk meminta pemeriksaan batin secara terus-menerus supaya hidupnya sesuai dengan kehendak Allah. Jadi sepertinya kita bisa pakai doa ini ketika kita merasa bimbang, ketika kita merasa galau, ada kecenderungan dosa gitu ya, atau ketika ingin pembaruan rohani. Nah, siapkan hati kita untuk kita mau dikoreksi, bisa melalui Roh Kudus, bisa melalui firman Tuhan,
Tuhan, atau mungkin bisa melalui nasehat saudara-saudara seiman kita ya. Buat Anda yang mungkin ikut di komsel, ikut di gereja, bahkan mungkin ikut di ibadah-ibadah lainnya, ada yang mengkoreksi hati Anda, ya mungkin itu caranya seperti itu. Kemudian setelah memohon pemeriksaan, kita minta juga pertolongan untuk berubah. Jadi bukan sekedar ngomong aja gitu, tapi memang harus ada perubahan, harus ada transformasi. Sering sekali kita berpikir perubahan dimulai dari usaha diri kita sendiri. Jadi kita berusaha keras untuk berubah. Kita punya tekad, punya niat baik, bahkan kita punya target. Ayat ini mengajak kita memulai dari yang lain. Minta Tuhan menyelidiki hati. Bukan karena dia tidak tahu, enggak, Tuhan tahu. Tetapi karena kita perlu dihadapkan pada apa yang tersembunyi. Bisa motif, kebiasaan, rasa takut, supaya bisa berubah dengan benar. Jadi, bersedia berubah artinya berani melihat diri sendiri di hadapan Tuhan dan bersedia dibentuk olehnya. Ada 4 langkah sederhana untuk mulai berubah. Yang pertama, yang pasti ajak Tuhan masuk. Kita bisa mulai dengan doa singkat. Tuhan, selidiki aku, bukan dengan doa formal, tapi doa yang jujur, minta Tuhan menunjukkan bagian yang perlu diubah yang mana. Dan terima apa yang muncul. Kalau Tuhan menyingkap sesuatu lewat hati, firman, atau orang lain bahkan, jangan langsung bela diri. Kita bisa catat, kita bisa renungkan, bahkan kalau perlu kita akui begitu. Lalu juga buat rencana kecil setelah tahu area yang mau diubah. Misalnya sepertinya rasa iri saya nih harus dirubah, atau mungkin harusnya rasa doa yang saya yang malas nih yang harus dirubah. Saya akhir-akhir ini sepertinya malas berdoa, ini harus saya rubah begitu. Jadi buat langkah kecil dan konkret, misalnya tarik napas dulu waktu marah, atau baca 5 menit Alkitab setiap pagi, dan minta bantuan dan juga konsisten, minta Roh Kudus gitu ya, untuk tolong kita. Ajak seorang teman seiman untuk bisa confirm, dan ulangi langkah kecil ini setiap hari. Perubahan itu tidak instan, tapi butuh waktu. Bukan sekedar semangat satu hari saja, tapi harus terus berulang-ulang. Nah, memang ada hambatan biasanya yang muncul ya. Ketika ada niat baik, ketika ada sesuatu yang ingin kita ubah, pasti aja ada tantangannya, ada hambatannya. Hambatan yang mungkin muncul diantaranya, malu. Karena kita biasanya takut dihakimi. Tapi kita ingat tujuan pemeriksaan Tuhan untuk membentuk, bukan menghancurkan. Jadi gak perlu malu, gak perlu takut dihakimi. Lalu kadang-kadang hambatan yang lain yang muncul, kita takut konsekuensinya. Kalau kita takut konsekuensi, kita coba cari teman rohani atau pemimpin yang bisa kasih dukungan ketika menjalani perubahan. Kemudian hambatan lain, kadang-kadang ini kita susah konsisten. Kayak tadi gitu ya, oh saya lagi malas berdoa nih, saya harus ubah, saya harus rajin berdoa. Tapi ternyata ada hambatannya, kita susah banget untuk konsisten. Kita mulai aja dulu dari hal kecil, lalu tambah bertahap. Ada doa singkatnya mungkin ya, Tuhan tolong selidiki hati, tunjukkan apa yang harus dirubah, beri saya keberanian untuk mengaku, hikmat untuk memperbaiki, dan kuasa Roh untuk hidup berbeda, seperti itu. Nah, itu tadi sedikit begitu ya, refleksi dari ayat Mazmur 139 ayat 23, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Kita akan break sebentar, Heartliners, nanti kita akan lanjutkan lagi di sesi yang berikutnya. Kita dengarkan lagu pujian berikut ini.

0: ada yang baru loh.
1: Wah, apaan tuh?
0: Kini Anda tidak perlu repot lagi untuk mendapatkan dan berbagi buku renungan hari ini.
1: Gimana caranya?
0: Yes, ada Yeski Shop, toko online Yeski peduli di Shopee.
2: Di Shopee.
0: Temukan buku renungan hari ini di Shopee dengan kata kunci Yeski Shop. Dapatkan dan bagikan melalui 3 pilihan untuk Anda. Yang pertama, Anda bisa mendukung atau berdonasi. Yang kedua, mendapatkan dengan mengganti ongkos cetak. Ketiga, juga mendapatkan secara gratis di luar ongkos kirim.
3: Dengan Yeski Shop, toko online Yeski Peduli, Anda bisa mendapatkan sekaligus berbagi buku renungan hari ini. So, tunggu apa lagi? Kunjungi Yeski Shop di Shopee dan jadilah berkat buat sesama.
4: Jangan lupa bagiin ke saudara-saudara ya. Yeski Shop di Shopee. Biar semua dapat berkat juga.
5: Kehidupan kita sebagai orang percaya adalah berserah terhadap kehadiran Yesus Kristus yang akan menyatakan kehidupannya melalui kehidupan kita. Itulah yang disebut dengan kehidupan Kristiani. Bukannya harus begini atau dilarang begitu, melainkan mengalirnya kehidupan Yesus Kristus melalui kehidupan kita. Kita sudah dibebaskan, kita mempunyai sifat baru. Kita sudah dibebaskan dari kesalahan serta hukuman atas dosa, dan kita mempunyai standar tingkah laku yang sama sekali baru. Ingatlah bahwa Dia yang memanggilmu juga akan melaksanakannya. Artinya, apapun yang Allah kehendaki Anda perbuat, Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri Anda akan melaksanakannya melalui Anda di dalam kuasanya.
6: Pendengar, sudahkah Anda merdeka di dalam Tuhan? Sudahkah Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda? Untuk keperluan konseling pribadi, Anda dapat menghubungi kontak radio kesayangan Anda ini, atau juga Anda dapat berkirim pesan ke pusat konseling Yayasan Yeski di 0812-8784-7210. Tuhan Yesus memberkati.
7: Bersedialah untuk berubah. Topik kita pada hari ini di program Jalur Hati. Tadi saya sudah bacakan materi dari buku Renungan Hari Ini tahun 2026. Tadi ada contoh juga bagaimana suasana dinamika dalam rumah tangga yang biasanya dimulai dari perubahan dalam tindakan dan reaksi diri sendiri ya. Perubahan yang nyata memang dimulai dari dalam diri kita. Dan ada penjelasan sebetulnya ya terkait prinsip ini dalam konteks pernikahan dengan dasar alkitabiah, psikologis dan mungkin langkah praktis yang bisa diterapkan begitu. Dalam alkitabiah singkat Mazmur 139 ayat 23, pemazmur meminta Tuhan menyelidiki hati dan pikiran, memberi model doa. Jadi buka diri kita kepada Allah untuk diperiksa dan dibentuk. Dalam relasi pernikahan, doa semacam ini mengalihkan fokus dari ubahlah dia ke ubahlah aku dulu. Jadi jangan kadang-kadang nih Tuhan ubah dia, ubah suami saya, ubah istri saya, padahal sebetulnya ubah diri kita dulu, ubah aku dulu. Sikap yang selaras dengan panggilan pertobatan yaitu kerendahan hati dan juga proses diubahkan oleh Tuhan. Mengapa mengubah diri sendiri lebih efektif daripada kita memaksa untuk merubah orang lain, bahkan merubah pasangan? Perubahan kita mempengaruhi iklim emosional dan interaksi. Kalau kita merespon berbeda, lebih tenang, lebih empatik, biasanya pasangan bereaksi dan hubungan perlahan berubah. Seringkali lebih cepat daripada menunggu pasangan kita berubah dulu. Coba deh, ketika kita berubah terlebih dahulu, itu prosesnya lebih cepat daripada kita menunggu pasangan untuk merubah dirinya. Kita hanya punya kontrol penuh atas diri sendiri. Mengharapkan orang lain berubah tanpa peran kita itu rentan menyebabkan friksi dan kekecewaan berkepanjangan. Perubahan dari dalam memutus siklus reaktif. Respon lama kita seperti mengkritik, menarik diri, itu sering memicu respon pasangan. Jadi ganti respon tersebut dapat menghentikan konflik yang ada gitu. Contohnya ketika kita bertobat dan berubah, kesaksian hidup seringkali mempengaruhi orang lain bisa lebih kuat daripada kata-kata menasehati. Nah, area dalam diri yang biasanya perlu diperiksa dan dirubah itu apa? Motif, biasanya seperti itu. Apa tujuan tindakan kita? Mendapat pengakuan, menghindari kesepian, lalu juga harapan yang tidak realistis. Ada mungkin peran luka masa lalu yang mempengaruhi kehidupan kita sekarang. Kadang-kadang ada masalah-masalah masa lalu ternyata mempengaruhi kehidupan kita saat ini, walaupun kita sudah dewasa gitu. Kita masih ingat dan itu membentuk hati kita, membentuk karakter kita. Itu sebetulnya bahaya sih. Jadi memang harus disembuhkan perlahan begitu ya. Kita perlu untuk berdoa, untuk pemeriksaan diri. Kita perlu melakukan doa terbuka, mulai dengan minta Tuhan menyelidiki hati kita, balik lagi ya ke sana lagi. Kemudian juga mungkin kita perlu mencatat pola-polanya selama seminggu. Kita perlu catat konflik-konflik apa sih yang muncul, apa yang kita rasakan, yang kita pikirkan, yang kita lakukan. Karena kalau kita catat apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, lama-lama kita mengenali diri kita sendiri. Itu udah otomatis gitu ya. Udah otomatis seperti itu. Nah, komunikasi dengan pasangan ini juga bisa menerapkan perubahan. Jadi kita perlu jelaskan niat kita, kalau saya sedang mencoba berubah supaya hubungan kita lebih baik. Jadi tolong beritahu kalau saya ternyata gak konsisten, kembali ke sifat-sifat saya yang lama gitu. Minta pengertian, bukan sebagai pembenaran untuk kekurangan, melainkan supaya ada ruang untuk terlatih, untuk saling mengerti. Dan jadwalkan juga waktu bertemu, waktu ngobrol, dan cari suasananya ketika tenang, bukan di tengah pertengkaran. Pasti ada hambatan, hambatan yang mungkin muncul, yang pasti memang perubahan lambat gitu ya. Bersiap untuk proses jangka panjang. Rayakan kemajuan kecil. Ketika ada proses yang berubah sedikit demi sedikit, gak apa-apa, dirayakan kemajuan-kemajuan kecil itu. Terus konsisten, perubahan kita tetap bernilai yang pasti. Bila perlu, ajak pasangan ke konseling pernikahan dengan tujuan bersama. Ingat bahwa tujuannya adalah konstruktif, pembentukan, bukan menyalahkan diri terus-menerus. Perubahan sejati melibatkan mengakui kesalahan, meminta maaf, dan berusaha nyata untuk memperbaiki. Pengampunan, memberi dan menerima, ini juga menjadi hal yang sangat penting. Doa yang memohon kepada Tuhan untuk memeriksa hati, seperti tadi di Mazmur 139 ayat 23, itu harus diikuti dengan tindakan nyata seperti pertobatan, pengakuan, perubahan perilaku, dan juga restorasi kalau perlu gitu ya. Contohnya bagaimana? Contoh praktis sederhananya begini. Situasinya nih, Anda gampang marah ya ketika mungkin pasangan Anda terlambat pulang. Biasanya pulang sore, ini pulang malam gitu. Apa yang bisa Anda lakukan? Ini soal kontrol ya. Mungkin Anda merasa kurang dihargai. Nah, ketika marah muncul, tunggu 10 menit, tarik nafas, kirim pesan, atau mungkin bicara gitu. Aku tuh khawatir kalau kamu tuh pulang malam seperti ini gitu. Dan kemudian juga bagaimana responnya. Biasanya itu akan menurunkan eskalasi sih gitu ya, reaksi dari pasangan kita. Kalau pola konflik melibatkan kekerasan, kemudian juga mungkin ada hal-hal yang bikin kita trauma berat, kita perlu cari konseling pernikahan profesional atau dukungan gereja. Perubahan pribadi tetap penting, tapi keselamatan dan pemulihan juga memerlukan sesuatu yang khusus gitu. Jadi intinya ketika kita serius berdoa, Tuhan ubah saya, kita mengambil langkah yang sangat dahsyat gitu. Kita membuka pintu bagi Roh Tuhan untuk bekerja di dalam hati, untuk mengubah atmosfer hubungan kita. Yang pasti ketika kita berubah, perubahan itu menular. Pasangan juga akan berubah, anak-anak juga akan berubah. Seringkali ketika satu orang berubah sungguh-sungguh, pasangan pun terdorong ikut berubah, atau kondisi relasi menjadi lebih sehat, sehingga pemulihan dan keharmonisan mulai muncul gitu. Jadi teman-teman, yang pasti ubah diri kita sendiri dulu ya. Ketika dan pasti kasih akan memulai dari hati kita. Seringkali dalam konflik rumah tangga, suara doa kita terdengar seperti tuntutan, Tuhan ubah dia. Dan sebetulnya wajar sih kalau kita mungkin capek, kita lelah, kita terluka, ingin situasi cepat berubah. Tapi Alkitab balik lagi ngajak kita, mulailah dari diri kita sendiri gitu ya. Penuh belas kasih, rendah hati, mengasihi, menolak balas dendam. Ketika kita berdoa, Tuhan ubah saya, bukan artinya pasrah itu enggak, artinya kita nyerah itu enggak, melainkan membuka pintu bagi Roh untuk membentuk respon kita sehingga kasih kita nyata bekerja dalam hubungan. Kenapa sih harus mulai dari diri sendiri? Yang pertama, kita hanya punya kendali penuh atas diri kita. Mengubah sikap dan reaksi kita adalah hal yang mungkin dibanding kita merubah orang lain. Yang kedua, perubahan hati ini mengubah interaksi. Respon kita dalam meredam konflik, menolong pasangan merasa aman itu berubah juga. Kemudian kita punya sikap seperti belas kasihan dan juga rendah hati gitu ya. Jadi kita perlu berdoa, kita perlu merespon dengan cepat, kita bahkan perlu juga minta dukungan dari teman-teman rohani atau mungkin pembimbing kita tentang usaha kita berubah supaya keluarga juga berubah menjadi lebih baik gitu ya. Itu yang bisa kami bagikan untuk sesi saat ini, dan kita akan masih lanjutkan lagi, tapi sebelumnya kita dengarkan dulu beberapa pujian berikut ini.

0: ada yang baru loh.
1: Wah, apaan tuh?
0: Kini Anda tidak perlu repot lagi untuk mendapatkan dan berbagi buku renungan hari ini.
1: Gimana caranya?
0: Yes, ada Yeski Shop, toko online Yeski peduli di Shopee.
2: Di Shopee.
0: Temukan buku renungan hari ini di Shopee dengan kata kunci Yeski Shop. Dapatkan dan bagikan melalui 3 pilihan untuk Anda. Yang pertama, Anda bisa mendukung atau berdonasi. Yang kedua, mendapatkan dengan mengganti ongkos cetak. Ketiga, juga mendapatkan secara gratis di luar ongkos kirim.
3: Dengan Yeski Shop, toko online Yeski Peduli, Anda bisa mendapatkan sekaligus berbagi buku renungan hari ini. So, tunggu apa lagi? Kunjungi Yeski Shop di Shopee dan jadilah berkat buat sesama.
4: Jangan lupa bagiin ke saudara-saudara ya. Yeski Shop di Shopee. Biar semua dapat berkat juga.
5: Kita semua suka dengan istilah merdeka dalam membuat pilihan kita sendiri tentang apa yang akan kita lakukan dan kemana kita akan pergi. Tetapi Kristus memberikan kemerdekaan yang jauh lebih besar dari ini, yaitu kemerdekaan rohani dari kuasa iblis dan hukuman dosa. Yesus berkata bahwa satu-satunya cara untuk merdeka adalah dengan mengenal kebenaran dan menjadi murid-Nya dan percaya kepada-Nya dan terus hidup dalam firman-Nya.
6: Pendengar, sudahkah Anda merdeka di dalam Tuhan? Sudahkah Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda? Untuk keperluan konseling pribadi, Anda dapat menghubungi kontak radio kesayangan Anda ini, atau juga Anda dapat berkirim pesan ke pusat konseling Yayasan Yeski di 0812-8784-7210. Tuhan Yesus memberkati.
7: Oke, tema kita bersedialah untuk berubah di program Jalur Hati. Nah, tadi perubahan dalam pernikahan gitu ya. Kalau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, kita harus berubah terlebih dahulu sebelum kita merubah pasangan kita. Nah, bagaimana dengan pekerjaan? Di tempat kerja, Mazmur 139 ayat 23 yang tadi kita baca, itu juga bisa menjadi doa sebelum memulai pekerjaan. Tuhan, periksalah motivasi saya dalam bekerja. Apakah saya bekerja hanya untuk cari pengakuan aja, atau saya iri dengan keberhasilan teman? Apakah saya tetap jujur ketika tidak ada yang melihat? Nah, kadang yang perlu diperbaiki bukan kemampuan kita, tetapi hati di balik pekerjaan kita. Misalnya, saya bekerja keras, tapi apakah karena tanggung jawab atau karena ingin dipuji? Kemudian saya kecewa karena tidak dipromosikan. Apakah ada iri hati? Lalu juga, saya punya konflik dengan teman kerja saya. Apakah saya punya bagian dalam masalah tersebut? Atau mungkin apakah saya tetap memberikan yang terbaik meskipun tidak ada apresiasi sama sekali? Pesannya adalah, Tuhan, bukan hanya hasil pekerjaanku yang Engkau lihat, tetapi juga hati dan motivasi ketika mengerjakan. Kemudian ayat ini dalam pelayanan, kalau kita kaitkan, mungkin ini justru bagian yang paling dalam. Seseorang bisa aktif melayani Tuhan, tetapi hatinya sedang jauh dari Tuhan. Di Mazmur 139 ayat 23 ini mengajak kita bertanya, Tuhan, mengapa saya melayani? Kenapa saya mau ikut ambil bagian dalam pelayanan ini? Apakah karena benar-benar ingin melayani Tuhan? Atau ingin berguna bagi orang lain? Atau ingin dianggap hebat? Atau bahkan kita ingin mendapat pengakuan? Merasa dibutuhkan? Atau bahkan karena takut mengecewakan orang? Kadang kita bisa sangat sibuk melakukan pekerjaan Tuhan, tetapi lupa berjalan bersama Tuhan. Jadi sebetulnya apa benang merahnya? Yang pasti inti dari Mazmur 139 ayat 23 ini adalah mengajarkan sebuah kebiasaan yang sederhana tetapi sangat dalam. Yang pertama, berhenti, periksa hati, dengarkan Tuhan, dan yang terakhir, berubah. Dalam pernikahan, apakah sikapku sudah mencerminkan kasih? Dalam pekerjaan, apakah motivasi saya sudah benar? Dalam pelayanan, apakah

YouTube, di Heartland Network, dan juga melalui Yaski TV dan juga program-program kami yang lainnya. Jadi follow ya Instagram, kemudian juga TikTok untuk mendapatkan informasi, bahkan program-program untuk orang dewasa, untuk anak-anak gitu ya, untuk orang tua, bahkan melalui jaringan radio juga. Radionya ada di Heartline dan juga ada di Yaski Radio, seperti itu ya. Bahkan untuk podcast juga ada di podcast.yaski.co.id dan juga melalui website di yaski.co.id. Terima kasih untuk semua yang sudah menyimak program Jalur Hati pada malam hari ini. Nantikan program kami di minggu yang akan datang, tentunya masih seputar materi renungan dan juga pelayanan di Yayasan Yaski. Akhirnya kami tim misi Yayasan Yaski, saya Ria dan juga Bung Wandi undur diri pada saat ini. Christ to the world by media, keep on growing and never give up.

Shalom Hardliner, sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial, Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.

0: Saudara pendengar, bukti bahwa kita sungguh orang percaya adalah bahwa kita telah dimeteraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikan Allah dan tinggal di dalam kita.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Apakah Anda bosan berusaha karena selalu gagal menjalani kehidupan Kristiani? Mungkin tampaknya bahwa semakin keras Anda berusaha menjadi individu yang baik-baik, semakin Anda menjadi frustrasi. Pesan hari ini membawa dorongan bagi kita semua yang berulang kali gagal dalam upaya kita untuk menjalani kehidupan yang kudus. Dr. Stanley menunjukkan bahwa dengan kekuatan sendiri kita tidak akan pernah berhasil. Itulah sebabnya, maka Allah mengutus Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memungkinkan kita untuk melaksanakan apa yang tidak sanggup kita laksanakan dengan kekuatan sendiri. Mari kita mendengarkan Charles Stanley menjelaskan peran Roh Kudus dalam menghasilkan sifat seperti Kristus.
0: Seandainya seseorang yang belum mengenal iman Kristiani bertanya, bagaimana caranya mengenali seorang umat Kristiani? Dapatkah Anda mengatakan bahwa saya adalah umat Kristiani? Dapatkah teman Anda yang belum percaya menunjuk Anda dan mengatakan kepada sesama orang yang belum percaya bahwa Anda adalah umat Kristiani? Apa yang lain dalam kehidupan Anda yang membedakan Anda dari orang yang tidak percaya? Apa yang lain dalam gaya hidup Anda yang membedakan Anda dari rata-rata orang? Apakah ada sesuatu tentang Anda yang membedakan Anda, atau apakah Anda sama saja dengan rata-rata orang yang berusaha menyesuaikan diri dengan dunia, yang ikut arus, yang melakukan hal-hal yang dilakukan rata-rata orang, karena Anda tidak mau dikucilkan dan ditunjuk sebagai umat Kristiani? Hal itu sangat penting bagi Allah. Itulah sebabnya Allah banyak berfirman tentang hal itu. Judul pesan hari ini adalah menghasilkan sifat seperti Kristus. Saudara pendengar, dalam Yohanes 15 kita akan membaca bahwa buah itu sangat penting bagi Tuhan Yesus Kristus. Yesus mengatakan dalam Yohanes 15 ayat 1-8, Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Hal itu dinyatakan Yesus pada malam sebelum ia disalibkan. Yesus sangat serius mengingatkan murid-muridnya akan beberapa hal penting. Salah satunya adalah bahwa ia akan mengutus Roh Kudus yang akan menjadi penghibur mereka. Demikianlah Yesus menyebut Roh Kudus dalam Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dalam ayat 13-15, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitahukan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku.

0: Saudara pendengar, terlepas dari karya Roh Kudus, kita tidak mungkin menjalani kehidupan seperti yang Allah kehendaki. Kita tidak mungkin melaksanakan karya yang Allah kehendaki dengan efektif. Salah satu alasan sebagian orang tidak mau menjadi umat Kristiani adalah karena mereka tidak sanggup menjalani kehidupan Kristiani. Mereka mutlak benar. Tidak ada seorang manusia pun yang sanggup menjalani kehidupan Kristiani dengan kekuatannya sendiri. Akan tetapi saya ingin menyampaikan sesuatu yang akan membesarkan hati Anda. Yesus pun sudah mengetahui bahwa murid-muridnya tidak akan sanggup menjadi atau melaksanakan panggilan mereka terlepas dari kehadiran Roh Kudus. Itulah sebabnya maka Yesus melarang mereka untuk memberitakan Injil hingga hari Pentakosta, yaitu hingga Roh Kudus turun menaungi mereka dari tempat tinggi. Itulah sebabnya Yesus mengatakan dalam Yohanes 16 ayat 7, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, Penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Yesus tahu betul bahwa untuk menjalani kehidupan Kristiani seperti yang ia kehendaki, untuk melaksanakan karya seperti yang ia kehendaki, Roh Kudus mutlak harus datang menaungi kita. Alasan kedua mengapa Yesus mutlak harus pergi adalah karena ia harus disalibkan dan pulang kepada Bapa. Sebab tanpa penyaliban, Yesus dan kenaikannya setelah mana ia pulang kepada Bapa, tidak akan ada penebusan bagi umat manusia. Jadi, Yesus perlu meninggalkan murid-muridnya pertama untuk disalibkan demi pengampunan dosa seluruh umat manusia, dan kedua, agar Roh Kudus datang dan tinggal di dalam setiap orang percaya untuk memungkinkan kita menjadi dan melaksanakan apa yang Allah kehendaki. Saudara pendengar, dalam bacaan di atas kita melihat betapa Yesus berkepentingan terhadap buah dalam kehidupan orang percaya, yaitu buah Roh Kudus. Sebab buah Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari adalah ekspresi lahiriah bahwa kita sungguh adalah pengikut Yesus. Berbuah inilah yang sangat penting bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Matius 7 ayat 15-16, dalam khotbahnya di bukit, Yesus mengajarkan bagaimana kita dapat membedakan nabi palsu dari nabi asli, membedakan orang yang sungguh percaya dari orang yang hanya mengaku percaya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Lalu dalam ayat 20-23 Yesus melanjutkan, "Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga?' Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, 'Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan.'" Yesus ingin menyampaikan bahwa melakukan pekerjaan baik, melakukan pekerjaan religius, bukanlah tanda sejati, bukan tanda Kristiani sejati. Dalam Yohanes 15 ayat 16, Yesus mengingatkan murid-muridnya, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu." Jadi Yesus mengkaitkan berbuah dengan panggilannya kepada mereka sebagai murid-muridnya. Sebab di mata Tuhan, penting sekali orang percaya itu berbuah. Dalam hal ini ada dua jenis buah, buah kegiatan dan buah sikap. Saudara pendengar, dalam Matius 7 ayat 22-23 Yesus mengatakan, "Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga?' Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, 'Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan.'" Jadi, mengusir setan, melakukan banyak pekerjaan mengagumkan, mengadakan mujizat demi nama Tuhan, tidak menjamin bahwa ia akan berkenan. Seandainya pekerjaan merupakan bukti konkret bahwa Anda adalah murid Yesus, atau bahkan seorang umat Kristiani, tentu Yesus tidak akan mengatakan demikian. Demikianlah banyaknya orang rajin ke gereja, rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, rajin melakukan kebajikan bagi sesamanya secara keuangan, atau bahkan memberi di gereja dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan religius. Akan tetapi hal itu tidak menjamin bahwa mereka sungguh percaya dan sungguh pengikut Kristus. Saudara pendengar, secara internal, bukti bahwa kita sungguh percaya adalah bahwa kita telah dimeteraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikan Allah. Seperti dikatakan dalam Efesus 1 ayat 13, di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Roh Kudus tinggal di dalam kita yang percaya. Dalam Efesus 4 ayat 30 kita diperingatkan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Lalu bagaimana dengan secara eksternal di dunia nyata kemana Yesus telah memanggil kita? Apa buktinya bahwa Anda sungguh percaya? Mungkin Anda rajin ke gereja. Jangan lupa bahwa banyak orang sesat pun rajin ke gereja. Mungkin Anda rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, sama saja. Sudah dibaptis, sama saja. Mengapa? Semuanya itu baik. Semuanya itu bagian dari menjadi umat Kristiani. Akan tetapi bukan demikian bukti keselamatan Anda. Tuhan Allah tahu bahwa dengan kemampuan dan kekuatan sendiri, tidak seorang manusia pun sanggup mengekspresikan secara lahiriah apa yang perlu diekspresikan, apa yang Allah kehendaki sebagai bukti konkret bahwa Anda sungguh pengikut Yesus. Lalu apa persisnya bukti konkret yang Allah cari? Dalam Galatia 5 ayat 16-23 dikatakan, maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Hidup oleh roh maksudnya adalah bergantung kepadanya, bersandar kepadanya, percaya kepadanya. Selama kita masih hidup dalam tubuh jasmani yang fana ini, kita pasti tetap mempunyai hasrat, yaitu hasrat yang memang diberikan oleh Allah. Akan tetapi, ketika kita tidak hidup oleh roh, hasrat itu bisa terkendali, ulangi. Akan tetapi, ketika kita tidak hidup oleh roh, hasrat itu bisa tidak terkendali sehingga hidup kita sama saja seperti orang yang belum diselamatkan. Apabila kita hidup oleh roh, setiap kali kita ingin menuruti keinginan daging, akan terjadi konflik. Dan apabila kita sepenuhnya berserah kepada roh, maka buahnya akan kelihatan dan tidak ada hukum yang menentang buah-buah roh seperti itu. Ketika Yesus membicarakan tentang berbuah, saya percaya bahwa yang Yesus utamakan adalah kita menjadi apa. Berbuah yang Yesus kehendaki bukanlah berbuah dari diri, ulangi. Berbuah yang Yesus kehendaki bukanlah berbuah dari kita sendiri sebagai orang percaya, melainkan terekspresikan buah-buah Roh Kudus melalui kita yang percaya. Buah-buah Roh Kudus itulah yang Allah cari dalam kehidupan orang percaya. Anda mungkin mengatakan, apakah berarti Allah menghendaki saya selalu mengasihi, selalu sukacita, selalu damai sejahtera, selalu sabar, selalu hati, selalu baik hati, selalu setia, selalu lemah lembut, selalu menguasai diri? Dengan kekuatan Anda sendiri, hal itu tidak mungkin. Allah pun mengetahuinya. Itulah sebabnya maka Yesus melarang memberitakan Injil sebelum Roh Kudus datang menaungi mereka. Buah roh adalah ekspresi lahiriah dari bukti bahwa Anda sungguh anak Allah. Ketika Anda berjumpa dengan seseorang yang gaya hidupnya adalah mengasihi, sukacita, damai sejahtera, sabar, murah hati, baik hati, setia, lemah lembut, menguasai diri, itulah pengikut Kristus sejati. bukan berarti bahwa segala buah roh akan selalu terekspresikan dengan nyata dan sama. Ketika Anda pertama kali menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, kemungkinan besar Anda belum banyak tahu karena tidak ada yang mengajari Anda. Anda harus belajar dari kegagalan demi kegagalan, mengakui dan bertobat. Bahkan mungkin tanpa menyadari bahwa Roh Kudus tinggal di dalam Anda untuk mengekspresikan kehidupan Yesus Kristus melalui Anda. Yang jelas, dalam kehidupan setiap orang percaya akan ada indikasi tentang kesembilan buah Roh Kudus itu. Mungkin tidak terekspresikan sekaligus dengan sama dan nyata, namun ada. Sebab Roh Kudus sungguh tinggal di dalam setiap orang percaya. Tanggung jawab utama Roh Kudus adalah mengekspresikan kehidupan Yesus Kristus melalui setiap orang percaya. Jadi, janganlah mengatakan, saya memang melihat kasih, sukacita, damai sejahtera. Namun saya tidak melihat dalam dirinya kesabaran dan penguasaan diri. Jadi orang ini pasti bukan orang percaya. Jangan lupa bahwa selama kita masih hidup di dalam tubuh jasmani yang fana ini, tidak ada orang percaya yang sempurna. Setiap orang percaya tetap mempunyai hasrat alami yang diberikan Allah kepadanya. Hanya saja, orang percaya akan belajar menaklukkan hasratnya itu kepada Roh Kudus. Mengetahui bahwa tidak mungkin kita menjalani kehidupan Kristiani dengan kekuatan kita sendiri. Bagaimanakah Allah memungkinkan kita hidup dalam Roh? Sehingga kita terus bertumbuh dan menjadi saluran melalui mana Roh Kudus mengekspresikan kehidupan Yesus Kristus, sehingga kematangan kita sebagai umat Kristiani semakin, tampak. Jawabannya terangkum dalam Yohanes 15. Bukti internal bahwa kita sungguh percaya adalah kehadiran Roh Kudus. Bukti eksternal bahwa kita sungguh percaya adalah buah-buah Roh Kudus itu. Buah-buah Roh Kudus itu akan muncul hanya selama kita sepenuhnya bergantung kepada Roh Kudus. Kembali ke Yohanes 15 ayat 1-2. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Untuk apa seseorang mengusahakan kebun anggur kalau bukan untuk mendapatkan buahnya? Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Lalu dalam ayat 8 Yesus mengatakan, dalam hal itulah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Jadi, maksud pengusaha kebun anggur memotong dan membersihkan rantingnya adalah demi mengejar buahnya semaksimal mungkin. Dengan demikian, sang pengusaha yaitu Allah Bapa dipermuliakan, yaitu ketika murid-murid Yesus berbuah banyak. Saudara pendengar, jadi nyata benar bahwa yang Allah dan Yesus Kristus kejar adalah agar setiap orang percaya berbuah. Itulah sebabnya dalam Yohanes 15 ayat 16 Yesus mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Berbuah itulah yang saya maksudkan dengan sifat seperti Kristus. Di atas, saya telah mengatakan adanya dua jenis buah, buah tindakan dan buah sikap. Buah tindakan belum tentu membuktikan bahwa orang yang bersangkutan sungguh percaya. Sikap atau sifatnya lah yang membuktikan bahwa orang yang bersangkutan sungguh percaya. Masalahnya begini, bagaimana kita mengekspresikan sifat seperti Kristus kalau kita hidup dalam situasi, keadaan, kesulitan, ujian, pencobaan, kepedihan, beban, dan sebagainya. Sementara dunia terus saja memanggil-manggil dan merayu kita. Dengan kekuatan kita sendiri, kita memang tidak mungkin mengekspresikannya. Lalu, Yesus menjelaskan caranya begini, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Dalam Kolose 3 ayat 4 dikatakan, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dia dalam kemuliaan. Jelas sekali dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah hidup kita. Ranting hanyalah memunculkan buahnya, bukan menghasilkan buahnya. Yang menghasilkan buah adalah getah yang mengalir dari akar melalui pokok anggurnya hingga ranting-rantingnya. Jelas sekali hubungan antara getah, pokok anggur dengan ranting-rantingnya. Itulah sebabnya Yesus mengatakan dalam Yohanes 15 ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ranting yang terpisah dari pokok anggurnya pasti mati. Ranting yang mati tak akan mungkin memunculkan buah lagi. Sebab orang yang percaya, yang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, kita mempunyai hubungan rohani yang kekal dengan Yesus Kristus. Sehingga kita selamanya terjamin. Sebab begitu kita percaya, Roh Kudus tinggal di dalam kita, mengekspresikan kehidupan Yesus Kristus melalui kita, yang berarti kita menyatu dengan Yesus Kristus. Yesus mengatakan dalam Yohanes 15 ayat 4-5, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara pendengar, sebagai orang percaya, Yesus tinggal di dalam kita melalui kehadiran dan kuasa Roh Kudus, dan kita tinggal di dalam dia. Hanya kesatuan seperti itulah yang akan menghasilkan buah, yaitu berkat karya Kristus melalui Roh Kudus di dalam kita. Itulah sebabnya dalam Yohanes 14 ayat 18 Yesus mengatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Demikianlah perwujudan karya Roh Kudus yang paling penting adalah menciptakan dan menghasilkan sifat Kristus melalui setiap orang percaya. Puji nama Tuhan.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Dengan kekuatan sendiri, Anda tidak akan mungkin menjalani kehidupan Kristiani. Hanya kuasa Roh Kudus dalam setiap orang percaya yang mengubah pergumulan menjadi sukses. Terimalah nasihat Charles Stanley, serahkanlah kehidupan Anda kepada Roh Allah, dan biarlah Ia menghasilkan karakter seperti Kristus melalui Anda. Ketika segalanya berjalan lancar, kita mudah sekali percaya kepada Allah. Akan tetapi, justru kesusahanlah yang menguatkan iman Kristiani. Itulah sebabnya Yakobus 1 ayat 2-5 menasihatkan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak memangkit-mangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama adalah persembahan dari In Touch Ministry.

Saudara pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati, siaran pengajaran yang memberikan kekuatan iman bagi orang percaya yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya. Jangan lupa memberikan respon Anda melalui SMS atau WA ke nomor 0812-8784-7210. Anda juga dapat berkirim pesan elektronik atau email ke redaksi@sentuhanhati.com. Tuliskan nama, alamat, dan kesan pesan Anda. Anda dapat mendengarkan kembali siaran Sentuhan Hati ini dengan mengakses podcastyaski.co.id. Sekali lagi, podcast.yaski.co.id. Di sana Anda dapat mendengarkan ulang, lalu membagikannya untuk berbagi berkat kepada sesama. Siaran ini terselenggara atas kerjasama InTouch Ministry dan Yayasan Yaski. Sampai jumpa di siaran Sentuhan Hati selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.

Indonesia adalah rumah kita. Mari jaga, mari cintai, mari berkarya untuknya. Karena merdeka berarti berani memberi yang terbaik. Heartline Radio memberi semangat bagi Indonesia.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Cara menggunakan apa yang Anda punya. George Washington Carver adalah seorang ahli botani Amerika yang hidup pada tahun masa 1900-an dan menjadi terkenal karena menemukan 300 manfaat dari kacang tanah. Sebagian besar orang tidak akan mau menghabiskan hidup mereka hanya untuk meneliti kacang. Namun, konon George Carver pernah bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, apakah alam semesta itu?" Tuhan berkata, "George,

0: Telitilah kacang tanah itu sementara aku mengurus alam semesta. George Carver menemukan bahwa jika seorang petani menanam kacang di tanah yang telah kehabisan nutrisi sesudah bertahun-tahun ditanami kapas, zat nitrogen yang sangat penting bagi tanaman akan masuk kembali ke tanah. Lalu, ia berusaha menemukan manfaat tanaman kacang untuk membuat bercocok tanam kacang layak dari segi ekonomi. Dari kacang tanah, George Carver membuat keju, susu, mentega, tepung, tinta, pewarna, sabun, pigmen, dan banyak hal lainnya. Masalah tentang alam semesta terlalu besar bagi kita. Namun, kita bisa mengerjakan apapun peluang yang telah Tuhan taruh di depan kita. Dia tidak meminta kita untuk melakukan apa yang tidak mampu kita lakukan. Talenta, kemampuan, dan sifat yang telah Allah berikan kepada kita adalah mandat yang harus digunakan sesuai kepentingannya. Dia tidak mengharapkan kesempurnaan. Sebaliknya, Dia ingin kita setia menggunakan apa yang telah Dia berikan kepada kita. Alkitab berkata, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Dalam 1 Korintus 4 ayat 2. Mungkin Anda dikaruniai keterampilan memotivasi, atau keterampilan artistik, atau keahlian di bidang komputer. Mungkin mandat yang Allah berikan kepada Anda adalah keluarga Anda. Apapun karunia itu, ketahuilah bahwa Anda bisa memenuhi tujuan Allah menciptakan Anda.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godlines Ministries. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat datang di kisah tentang Yakub dengan Rahel. Kisah hari ini terinspirasikan oleh kejadian-kejadian yang dicatat dalam firman Allah dalam kitab Kejadian. Yakub memperdayai kakak kembarnya Esau demi menerima berkat ayah mereka Ishak. Karena takut Esau membunuhnya, Yakub mendengarkan nasihat ibunya dan melarikan diri ke Padan Aram untuk memilih seorang istri dari antara putri-putri pamannya Laban. Ketika Yakub melihat Rahel, putri Laban yang lebih kecil, ia jatuh cinta kepadanya. Ia memintanya kepada Laban untuk menjadi istrinya sebagai ganti dari 7 tahun bekerja bagi Laban. Akan tetapi, setelah 7 tahun, Laban memperdayai Yakub dengan memberikan Lea, putrinya yang lebih besar. Apakah Yakub melupakan impiannya menikah dengan Rahel? Atau apakah ia meninggalkan Padan Aram, melupakan Rahel, dan kembali ke Kanaan? Kita akan menemukannya dalam kisah ini.

Nama saya Yakub. Saya melarikan diri dari kakak saya, Esau, ketika ia ingin membunuh saya dan tiba di Padan Aram, negeri nenek moyang saya. Saya menemukan sebuah sumur dan menanyakan kepada beberapa orang gembala tentang paman saya, Laban. Mereka menjelaskan kepada saya tentangnya dan menunjuk kepada Rahel yang sedang menuju ke sumur.

0: Izinkan saya membantumu menggeser batu dari mulut sumurnya agar kamu dapat memberi domba-dombamu minum.
1: Terima kasih. Wow, kuat sekali. Terima kasih telah menolong saya.
0: Sama-sama. Sekarang izinkan saya membantumu memberi domba-dombamu minum.
1: Terima kasih.
0: Beres sudah.
1: Cepat sekali. Terima kasih lagi.
0: Sama-sama. Maaf, saya belum memperkenalkan diri. Nama saya Yakub. Saya datang dari Kanaan. Bibimu Ribka adalah ibu saya, dan saya adalah saudara sepupumu.
1: Oh ya? Ayah saya, Laban, pernah bercerita tentang bibi saya, Ribka. Bagaimana kabarnya?
0: Baik. Allah telah menjadikan perjalanan saya berhasil. Akhirnya saya berjumpa dengan sanak saudara setelah berhari-hari menempuh perjalanan. Maaf saya emosional. Saya tidak mampu mengendalikan perasaan saya.
1: Tidak apa, saya maklum.
0: Rahel, kamu cantik sekali.
1: Terima kasih. Izinkan saya pulang dan memberitahu ayah bahwa kamu ada di sini.
0: Tentu, saya akan menunggu di sini.

Maka Rahel memberitahu ayahnya, Laban, tentang saya. Laban menyambut saya dan saya menumpang di sana dan bekerja baginya tanpa upah selama 1 bulan penuh. Putrinya yang lebih besar, Lea, baik hati dan tampaknya menyukai saya. Tapi saya mencintai putrinya yang lebih kecil, Rahel. Rahel sangat cantik, bermata sangat indah dan bersuara halus. Suatu hari, paman Laban mengatakan bahwa ia mau mengupah saya atas jasa saya.

0: Iya, Ku. Kamu sudah sebulan bekerja bagi Paman. Tapi Paman belum mengupahmu. Katakanlah berapa upahmu.
1: Paman Laban, saya sangat mencintai Rahel. Kami juga sangat akur. Bagaimana kalau saya bekerja bagi Paman tanpa upah selama 7 tahun? Setelah tahun ke-7, Paman berikan Rahel menjadi istri saya.
0: Kamu kan keponakan Paman. Paman percaya kamu akan lebih baik bagi Rahel daripada dengan pemuda lain. Boleh kalau begitu.

Maka saya tinggal di rumah paman Laban dan bekerja baginya selama 7 tahun. Walaupun saya harus menunggu hingga tahun ke-7 untuk menikahi Rahel, namun saya merasa hanya beberapa hari saja sebab saya sangat mencintai Rahel. Setelah 7 tahun bekerja, kami mengadakan pesta perkawinan yang meriah. Tapi ketika saya terjaga keesokan paginya setelah malam pengantin, terjadilah suatu hal yang tak terduga.

0: Lea, mengapa kamu di tempat tidur bersamaku? Mana Rahel?
1: Sekarang aku istrimu, Yakub. Rasanya Rahel masih di tendanya.
0: Ayahmu telah menipuku.
1: Tega-teganya kamu berkata begitu. Memangnya kamu tidak menginginkan aku? Mau kemana?
0: Aku perlu bicara kepada ayahmu.
1: Apa ia akan mendengarkanmu?
0: Paman Laban, kan saya sudah bilang bahwa saya menginginkan Rahel menjadi istri saya sebagai upah bekerja 7 tahun tanpa upah. Mengapa Paman memberikan Lea kepada saya?
2: Keponakanku, kamu belum tahu adat istiadat kita ya? Putri yang lebih besar harus menikah dulu sebelum yang lebih kecil. Lea yang lebih besar, bukan? Kalau kamu benar-benar ingin menikahi Rahel, Paman bisa memberinya kepadamu setelah kamu menyelesaikan minggu pengantin ini dan...
0: Dan apa?
2: Dan kamu harus berjanji bekerja bagi Paman 7 tahun lagi tanpa upah.
0: Akan saya kerjakan apa mau Paman. Tapi Paman tidak boleh menipu saya lagi.
2: Paman kan hanya punya 2 orang putri.
3: Setelah minggu pengantin selesai, paman saya, Laban, memenuhi janjinya dan memberikan Rahel menjadi istri saya. Saya juga bekerja baginya 7 tahun lagi. Saya lebih mencintai Rahel daripada Lea, sebab Rahel lah yang pertama saya pilih. Tuhan Allah tahu bahwa saya tidak segenap hati mencintai Lea. Tuhan menjadikan Lea mengandung dan melahirkan seorang putra bagi saya. Tapi Rahel mandul. Lalu Lea melahirkan 3 putra lagi dan ia pikir saya akan lebih memperhatikan dia karenanya. Rahel selalu di samping saya, tetapi ia cemburu terhadap Lea karena Lea mempunyai anak sementara ia tidak. Kedua kakak beradik ini terus memperebutkan kasih sayang saya. Seharusnya saya tidak mengabaikan Lea. Lalu suatu hari, Rahel berbicara kepada saya tentang sesuatu yang menjadikan saya sangat marah.

0: Yakub, bangun. Ada yang mau kubicarakan. Bangun.
1: Ada apa sih? Hari masih malam kan?
0: Aku tidak punya anak. Aku mau punya putra sendiri. Kalau tidak, aku akan mati.
1: Memangnya aku bisa apa kalau kamu tidak mengandung? Kamu tahu aku bukan Allah. Kalau ia belum memberimu anak, ya sudah.
0: Mengapa kamu meninggikan suaramu terhadapku? Katanya kamu cinta kepadaku.
1: Rahel sayangku, aku minta maaf. Tapi kan terpulang kepada Allah untuk membuatmu mengandung, bukan aku.
0: Kalau kamu cinta kepadaku, ambillah hambaku Bilha. Biarlah dia melahirkan anak bagiku.
1: Kamu tahu aku hanya mencintaimu. Tidak, aku tidak mau mengambil Bilha.
0: Kalau begitu, biar aku mati di depanmu.
1: Jangan begitu. Akan kuturuti kemauanmu. Pokoknya jangan bilang kamu akan mati.

Maka Rahel memberikan Bilha sebagai gundik saya, dan Bilha melahirkan dua orang putra bagi saya. Rahel sangat senang karenanya. Tetapi Lea cemburu dan terus bertempur dengan Rahel. Karena Lea telah berhenti melahirkan, ia memberikan hambanya Zilpa sebagai gundik saya yang kedua. Zilpa melahirkan dua orang putra. Baru Lea senang. Tetapi ia dan Rahel terus saja memperebutkan cinta saya. Belakangan, Lea melahirkan dua putra lagi dan seorang putri. Lalu suatu hari, Rahel dan saya kegirangan karena sesuatu yang melampaui harapan kami.

0: Rahel, mengapa kamu tertawa?
1: Aku hamil. Aku akan punya anak sendiri. Kabar baik, bukan?
0: Oh ya? Rahelku sayang, akhirnya Allah menjawab doa-doa kita.
1: Betul. Ia telah membuang aibku. Mulai sekarang, aku takkan lagi menanggung malu karena tidak punya anak sendiri.
0: Sudah kamu pikirkan namanya?
1: Yusuf, kalau anaknya laki-laki.
0: Nama yang baik.

Setelah kelahiran Yusuf, saya ingin kembali ke Kanaan beserta istri-istri dan anak-anak saya. Tetapi paman saya Laban memohon agar saya tetap tinggal dan membantu dia menggembalakan ternaknya. Saya juga berunding dengannya bahwa sebagian dari ternaknya akan menjadi upah saya. Kami sepakat, ketika jumlah ternak saya semakin banyak, Laban menjadi sangat marah. Lalu Tuhan Allah menyuruh saya meninggalkan Padan Aram. Allah mengatakan akan melindungi saya. Suatu hari, ketika Laban pergi menggunting bulu dombanya, saya beritahu keluarga saya bahwa kami harus melarikan diri dari Laban. Kami pun bergegas. Namun ketika kami tiba di negeri perbukitan Gilead, Laban menyusul kami.

0: Nyamuk telah memburu kita ke bukit ini. Kalau ia memulai peperangan terhadap kita, aku khawatir bagaimana jadinya karena orang-orangnya lebih banyak daripada kita.
1: Haruskah kita pergi sekarang?
2: Aku sangat lelah karena berhari-hari menempuh perjalanan. Bisakah kita bicara dengannya? Rahel dan aku kan putrinya. Rasanya ia tidak akan mencelakakan kami.
0: Ia tak akan mencelakakan kalian. Tapi aku takut ia akan merenggut kalian dariku. Kita perlu percaya janji Tuhan yang akan melindungi kita. Kurasa ayah kalian telah datang. Biar aku menghadapinya.
1: Hati-hati.
2: Cepat kembali ya.

0: Pamanku Laban, apa kabar?
1: Mengapa kamu diam-diam melarikan diri? Tidak mengizinkan aku mengucapkan selamat jalan kepada putri-putriku dan cucu-cucuku. Tahukah kamu, aku berkuasa mencelakakanmu. Tapi Allahmu melarangku melakukannya dalam mimpi. Aku tahu kamu rindu pulang ke negeri asalmu. Tapi kamu tidak perlu membawa dewa-dewaku.
0: Saya takut paman akan mengambil istri-istri saya. Saya mengambil dewa-dewa paman. Kata siapa? Sekarang silakan geledah setiap tenda, dan kalau paman menemukan berhala paman itu, ambillah, dan orang yang mencurinya akan mati.
1: Baik,

0: Ayah, apa yang ayah cari?
1: Kamu lihat berhala-berhala ayah, tidak?
0: Tidak.
1: Kamu sedang menduduki apa?
0: Pelana saya. Tapi, maaf, saya tidak bisa bangkit berdiri. Sebab saya sedang datang bulan.
2: Sudah ketemu?
1: Tidak.
2: Saya tidak melakukan kejahatan apapun, tapi paman memburu saya. Saya sudah tinggal bersama paman dan bekerja bagi paman selama 14 tahun untuk mendapatkan kedua putri paman, lalu 6 tahun lagi untuk menggembalakan ternak paman. Selama kurun waktu itu, paman selalu mengubah upah saya, tetapi saya tidak pernah memprotes. Untung Tuhan menyertai saya ketika paman memburu saya. Kalau tidak, paman sudah akan mencelakakan saya. Allah melihat bagaimana buruknya paman memperlakukan saya, dan oleh karenanya ia menegur paman, bahkan ketika paman sedang tidur.
1: Yakub, segala yang kamu miliki adalah milikku. Kedua putriku, ternakku, cucuku. Tapi sekarang kamu yang memilikinya. Bagaimana kalau kita membuat perjanjian di antara kita?
2: Baik, saya akan bangun sebuah tugu.
1: Yakub, semoga Tuhan menjadi saksi kita. Jangan pernah memperlakukan putri-putriku dengan tidak baik atau mengambil istri lain. Juga kita masing-masing tidak boleh menyeberangi tumpukan batu ini untuk mencelakakan yang lain.
2: Saya berjanji di hadapan Tuhan Allah kita. Mari makan bersama.
1: Bagus.

Maka kami pun makan. Keesokan paginya, Laban mengucapkan selamat jalan kepada kami dan kembali ke rumahnya. Tapi satu hal mengganggu saya. Seandainya saya kembali ke Kanaan, saya harus berjumpa dengan kakak saya Esau, bertahun-tahun setelah saya menipu dia untuk mendapatkan hak kesulungannya. Saya minta agar Allah menolong saya, dan ia memberi saya hikmat tentang bagaimana saya harus menjumpai Esau. Saya suruh hamba-hamba saya untuk menyiapkan ternak sebagai hadiah bagi Esau, dan saya utus mereka mendahului saya sebagai cara untuk melunakkan hatinya. Suatu malam, setelah keluarga saya menyeberangi sungai Yabok, saya tinggal sendirian dan bergumul dengan seorang yang belum pernah saya lihat.

0: Cukup. Cukup.
1: Tidak semudah itu ya. Aduh, sakit sekali.
0: Sekarang sudah hampir fajar. Lepaskan aku.
1: Tidak akan, hingga engkau memberkati aku.
0: Baik, siapa namamu?
1: Yakub.
0: Karena engkau telah bergumul dengan Allah dan manusia dan menang, namamu akan disebut Israel mulai dari sekarang.
1: Tunggu, tunggu. Ah, ia sudah lenyap. Apakah ia Tuhan Allah? Pasti. Ya Allah, terima kasih telah menyayangkan nyawaku. Engkau sungguh selalu menyertaiku. Terpujilah namamu.

Setelah itu, saya tinggal bersama keluarga saya. Tetapi tiba-tiba saya melihat Esau datang dari kejauhan. Ia membawa serta 400 orang. Jantung saya berdebar-debar.

0: Rahel, Lea, kakakku Esau datang bersama orang-orangnya. Kita perlu menghadapi dia. Aku akan pergi dulu menjumpai dia. Lea, suruh Bilha dan Silpa beserta anak-anak mereka mendahului di depan. Kamu dan ketujuh anak kita di tengah. Rahel, kamu dan Yusuf tetap di belakang.
1: Akankah kita semua selamat?
2: Anak-anak kita adalah harta kita. Jangan sampai hilang satupun.
0: Aku tahu. Pokoknya lakukan saja apa yang kusuruh. Pergilah.

0: Rahel, kamu tahu bahwa aku sangat menyayangimu dan Yusuf. Itulah sebabnya aku menempatkan kalian di belakang, dan Yusuf terlalu muda untuk menghadapi bahaya.
1: Kami juga menyayangimu, Yakub. Aku khawatir.
0: Jangan khawatir, sebab Allah telah berjanji akan menjagai aku. Pergilah bersiap-siap.
1: Baik.

Maka saya pun pergi menjumpai Esau. Saya 7 kali bersujud dengan muka hingga ke tanah. Setelah 7 kalinya saya bersujud, Esau berlari menghampiri saya. Jantung saya semakin berdebar-debar.

0: Adikku Yakub, sudah lama aku tidak melihatmu.
1: Betul, tuanku.
0: Siapa orang-orang yang bersamamu itu?
1: Istri-istri dan anak-anakku. Mereka semua sujud menyembahmu.
0: Apa maksud semua ternak yang kujumpai itu?
1: Agar aku berkenan di matamu, tuanku.
0: Aku sudah memiliki banyak ternak. Ambillah kembali.
1: Tidak, tuanku. Terimalah kalau engkau mengampuni aku.
0: Aku mengampunimu, adikku.
1: Bagaimana kabarnya ayah dan ibu?
0: Ayah baik-baik saja, tapi ibu telah tiada.
1: Aku sangat kehilangan mereka.
0: Sekarang pulanglah dan temuilah ayah. Aku mau pulang ke Seir.
1: Selamat jalan, tuanku.

Setelah berpisah dengan Esau, saya bersama keluarga pergi ke Sikhem di Kanaan dan tinggal di sana. Lalu suatu hari Allah menyuruh saya kembali ke Betel, di mana saya pernah bermimpi melihat malaikat-malaikat naik turun tangga. Sebelum kami berangkat, saya suruh keluarga saya memberikan segala berhala mereka, dan saya kuburkan berhala itu di bawah sebuah pohon ek di Sikhem. Setelah itu kami tinggal di Betel selama beberapa lama, lalu pindah lagi. Ketika sedang dalam perjalanan ke Efrat, saya mengalami hari paling menyedihkan seumur hidup saya.

0: Yakub, istri Tuan melahirkan seorang anak lelaki. Tapi ia...
1: Rahel sayangku, kamu pasti kesakitan. Kamu baru melahirkan anak kedua.
0: Yakub, aku tahu. Aku tak akan lama lagi. Kamu harus merawat bayi itu dan Yusuf.
1: Pasti, pasti. Tapi janganlah tinggalkan aku.
0: Jangan menangis, Yakub sayangku. Aku mau menamai anak kita Ben Oni sebagai pengingat susahnya melahirkan dia. Dialah anak kedukaanku.
1: Rahel. Rahel. Rahel.

kecintaan Yakub kepada Rahel terbukti dari kerelaannya bekerja tanpa upah. Pertama, ia membantu Rahel memberi domba-dombanya minum. Jatuh cinta pada pandangan pertama, Yakub meminta Rahel dari pamannya Laban untuk menjadi istrinya. Laban memperdaya Yakub dan memberikan Lea setelah Yakub bekerja baginya selama 7 tahun. Yakub sangat marah, namun tidak putus asa. Ia berjanji kepada Laban untuk bekerja 7 tahun lagi demi mendapatkan Rahel. Kecintaannya kepada Rahel memberitahu kita bahwa sebagai pasangan menikah, kita pun perlu saling melayani dalam pernikahan kita. Sebab pelayanan adalah cara yang sangat baik untuk mengekspresikan kecintaan dan kepedulian kita terhadap pasangan. Bukanlah kodrat kita untuk melayani sesama, kita suka melayani diri sendiri. Namun hal itu menuntun kepada keterisolasian dan kepedihan. Keinginan untuk melayani diri sendiri ini berakar dari kodrat kita yang berdosa. Hendaknya kita meminta tolong kepada Allah, sementara kita melayani pasangan kita serta orang lain. Kisah Yakub juga mengajar kita bahwa kita perlu bersabar ketika kita mencintai seseorang. Pelayanan Yakub kepada Laban menunjukkan ketekunannya. Sebelum kita menikahi seseorang yang kita cintai, kita mungkin menjumpai masa penantian seperti membangun kepastian keuangan kita atau memupuk hubungan kita. Menanti akan membantu kita mengembangkan karakter daya tahan yang kuat. Sekarang tibalah saatnya kita menanggapi firman Allah. Firman Allah menjelaskan bahwa setiap orang adalah orang berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Allah itu benar dan kudus. Dosa menjadi penghalang antara Allah dengan kita. Saudara dan saya terpisah dari Allah karena dosa kita. Walaupun kita orang berdosa, namun Allah tetap mengasihi kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Allah adalah Allah pengampun. Ia telah menyediakan jalan agar orang berdosa dapat diampuni dan dipulihkan ke dalam hubungan yang benar dengannya. Saya akan memanjatkan doa singkat dari hati saya kepada Allah. Dengarkan doa saya dan setelahnya, saya akan memimpin saudara memanjatkan doa yang sama. Ya Allah, aku tahu bahwa aku telah berdosa. Aku mengaku kepadamu bahwa aku orang berdosa. Aku menyesal aku berdosa. Terima kasih bahwa engkau tetap mengasihi aku. Terima kasih bahwa engkau telah menyediakan jalan bagi dosa-dosaku untuk diampuni. Aku mau mengenal jalan itu. Amin. Sekarang ulangi doa saya dengan bersuara. Kita akan memanjatkannya sebagian-sebagian. Jadikan doa ini doa saudara sendiri kepada Allah. Panjatkan sungguh-sungguh dengan segenap hati. Ya Allah, aku tahu bahwa aku telah berdosa. Aku mengaku kepadamu bahwa aku orang berdosa. Aku menyesal aku berdosa. Terima kasih bahwa engkau tetap mengasihi aku. Terima kasih bahwa engkau telah menyediakan jalan bagi dosa-dosaku untuk diampuni. Aku mau mengenal jalan itu. Amin. Kisah selanjutnya dalam serial Asmara dalam Perjanjian Lama adalah kisah Simpson dengan istrinya orang Filistin. Sampai jumpa.

Lewat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dan satu yang perlu kita ingat, bahwa Dia tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita tanpa seizin daripada-Nya. Sebab sementara kita melewati segala sesuatu itu, Dia senantiasa memberikan kekuatan-Nya bagi kita, untuk kita boleh cakap menanggung segala perkara. Itu sebabnya di dalam segala keadaan kita, jangan pernah menyerah kalah. Sebab Allah yang menyertai kita jauh lebih besar dari segala persoalan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan satu lagi yang perlu kita catat, bahwa apapun yang kita alami tidak akan pernah melampaui kekuatan kita untuk menanggung.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Apakah hari ini Anda telah menjadi berkat bagi sesama? Apakah hari ini Anda telah mencerminkan Kristus bagi orang-orang di sekitar Anda? Saya, Sasongko Adiono, akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.
2: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul Menemukan Tujuan Hidup Anda. Nas Alkitab dari Kisah Para Rasul 26 ayat 16. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi. Dalam permainan bisbol, penangkap bola mencoba mengalihkan perhatian pemukul. Suatu ketika saat Robbie Bera menjadi catcher di belakang plate, Hank Aaron datang untuk memukul. Yogi mulai mengoceh. Hank, posisi tulisan di tongkatmu salah. Tulisan itu seharusnya menghadap ke arahmu. Yogi terus mengganggu. Sebaiknya kamu periksa. Hank tidak mengatakan sepatah kata pun. Pada lemparan berikutnya, Hank memukul bola melewati pagar tengah lapangan. Dia mengitari base, melangkah di home plate, menatap Yogi Berra dan berkata, aku tidak datang ke sini untuk membaca, aku datang untuk menang. Sangat penting untuk mengetahui siapapun membujuk Anda keluar dari panggilan atau tujuan Anda. Di dunia saat ini, orang berkata bahwa mereka mencoba menemukan diri mereka sendiri. Pencarian seperti itu tidak ada gunanya. Tony Evans menyatakan, jika Anda tidak tahu siapa diri Anda, bagaimana Anda tahu apa yang harus dicari? Dan bagaimana Anda tahu kalau Anda sudah menemukannya karena Anda tidak tahu apa yang Anda cari? Pemanggang roti tidak menemukan dirinya sendiri. Pemanggang roti hanya harus melakukan apa yang diinginkan pembuatnya. Paulus mengalami pertemuan secara ajaib di jalan menuju Damaskus ketika Kristus berkata kepadanya, aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Kisah Para Rasul 26 ayat 16. Untuk menemukan tujuan hidup Anda, Anda harus mulai dengan Tuhan sebagai titik acuan. Dia menciptakan Anda, Dia menebus Anda, Dia memiliki rencana untuk hidup Anda, dan Dia akan mengungkapkannya kepada Anda. Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: Suatu hari, seorang sersan Amerika bernama Carl Powers menyukai Billy dan menawarkan kepadanya kesempatan untuk pergi ke Amerika. Ketika Livingstone meninggal, mereka menemukan tubuhnya yang sedang berlutut berdoa di samping tempat tidurnya.
1: Moto hidup Livingstone adalah, saya tidak akan memberikan nilai apapun pada segala hal yang saya miliki atau punyai, kecuali jika mereka terkait dengan kerajaan Tuhan.
2: Program Radio Wajah-Wajah Iman menyoroti kisah kehidupan 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Dengarkan program Radio Wajah-Wajah Iman di Yaski Radio setiap hari pukul 3 dini hari di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com. Program Radio Wajah-Wajah Iman, telusuri perjalanan iman dan ikuti jejak langkah pahlawan yang telah menjadi pemenang kehidupan. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music.

0: katanya cowokku selingkuh.
1: Ih, dasar cowok. Balas aja, Sya, biar adil. Kamu juga deket sama cowok lain, biar rasain tuh.
0: Hah, emang boleh gitu?
1: Nah lo, curhatnya bener, tapi solusinya ngaco. Kadang kita butuh tempat curhat yang bukan cuma dengerin, tapi kasih arah yang bener.
0: Yuk, dengerin curhat seru. Tempat curhat yang ngasih jalan keluar sesuai firman Tuhan.
1: Setiap Rabu jam 12 siang waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan channel YouTube Yaski TV.

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol, ketika manusia menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin, ketika air mata menetes, mengundang iba, dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita dalam kesakitan, dalam kesulitan, dan dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda dan menolong sesama. Setiap hari jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Salam hangat sahabat Yaski. Malam hari merupakan waktu yang tepat untuk merenungkan kasih Kristus yang Anda rasakan dan alami sepanjang hari ini. Saya Sasongko Adiono hadir menemani Anda malam ini dengan berbagai program dan lagu rohani serta renungan yang menenangkan hati dan menghibur jiwa. Mari kita bersama-sama meresapi kedamaian Tuhan di malam yang indah ini. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati.
0: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Episode 19, Di Tangan Penjunan. Firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal 18 ayat 6b. Demikianlah firman Allah. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Saudara pendengar yang terkasih, meskipun Allah telah menyelamatkan orang percaya di dalam darah Yesus Kristus, tidak berarti mereka telah memiliki hidup yang serupa dengan Kristus. Hidup serupa dengan Dia memerlukan proses pembentukan. Proses ini dikerjakan oleh Roh Kudus melalui berbagai sarana, baik melalui firman, pengalaman sulit, atau penderitaan. Tujuan pembentukan ini adalah agar di dalam pribadi orang Kristen, kuasa Allah semakin luas dan pengakuan akan kedaulatan Allah semakin berakar dalam segala aspek kehidupan orang itu. Hasilnya, kerendahan hati akan muncul seperti terang. Visi kerajaan Allah adalah seluruh program pembentukan Allah bagi orang percaya. Kerajaan Allah adalah penguasaan Allah dalam setiap aspek kehidupan. Hal itu bisa terjadi ketika ada kerendahan hati. Musa menyatakan, "Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana." Ulangan pasal 8 ayat 3. Dari pernyataan Musa, Allah secara intensional mengajarkan kerendahan hati bagi umatnya, supaya penguasaan Allah semakin nyata. Kerendahan hati hadir bersamaan dengan pengenalan akan Allah. Jadi, pembentukan karakter yang ilahi adalah hidup yang berpusatkan Allah dan hati yang takut akan Allah. Karakter yang mulia perlu dilihat dari sudut pandang Allah. Karakter itu dibentuk oleh Allah melalui pengalaman hidup dan interaksinya dengan firman Allah, meski umumnya kita sulit belajar mengenal Dia dari firman Allah. Kesulitan itu disebabkan hati manusia yang keras, suka memberontak, dan tidak mau mendengarkan suara Tuhan yang lembut. Didikan Tuhan mungkin terasa sakit dan pahit bagi hati yang keras, tetapi bagi hati yang lembut, didikan Tuhan seperti embun bagi jiwa yang kering, yang menghadirkan ketaatan dan damai sejahtera. Lebih baik dididik Tuhan sejak dini, daripada mendapat penghukumannya di kemudian hari. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Mengapa Tuhan membentuk umatnya seperti tukang periuk membentuk bejana? Apakah tujuan Allah membentuk umatnya? Apakah metode pembentukan dari Tuhan? Apakah Anda pernah mengalami pembentukan Tuhan melalui berbagai persoalan hidup sehari-hari? Ceritakanlah. Dalam hal apakah Anda sulit dibentuk oleh Tuhan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus bersama Pendeta Agus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

temukan jawaban atas persoalan hidup Anda dan panduan untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan bersama Dr. David Jeremiah dalam program Titik Balik. Titik Balik memberikan pengajaran yang mendalam dari perspektif Alkitabiah, memberikan pemahaman baru tentang sisi kehidupan yang relevan pada masa kini. Dengarkan program Titik Balik setiap hari jam 9 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Jadikan momen ini sebagai titik balik dalam hidup Anda untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati.

Bagaimana rasanya hidup sebagai seorang Kristen di Aceh? Tanah yang kental dengan budaya, hukum dan tradisi. Apa cerita sesungguhnya tentang orang-orang Kristen di tanah syariah? Temui mereka yang menjalani kehidupan penuh tantangan, namun tetap teguh dalam iman. Dengarkan kisah mereka yang meski jarang terdengar, mengungkap ketabahan dan semangat yang luar biasa. Program Kristen di Tanah Syariah mengajak Anda mengenal lebih dekat kehidupan umat Kristen di Aceh. Dengarkan perjalanan iman mereka. Temui keluarga-keluarga yang tetap saling mendukung meski berada dalam lingkungan yang berbeda. Dan dengarkan kisah nyata yang penuh inspirasi ini. Setiap Jumat minggu ketiga di www.yaski.co.id kami menyuguhkan cerita yang mengungkap kasih Tuhan di tengah keragaman. Program ini akan membawa Anda menyelami dinamika kehidupan beragama, mencari keseimbangan antara identitas iman dan keharmonisan sosial. Jangan lewatkan Kristen di Tanah Syariah. Temukan kisah nyata yang menguatkan dan lebih memahami bagaimana orang Kristen hidup di Tanah Syariah. Setiap Jumat minggu ketiga, pukul 18 sampai 20 waktu Indonesia Barat di Yaski Radio. Anda bisa dengarkan melalui www.yaski.co.id. Anda juga bisa memberikan kesaksian, saran, dan pertanyaan ke nomor WhatsApp 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di www.yaski.co.id.

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol, ketika manusia menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin, ketika air mata menetes, mengundang iba, dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita dalam kesakitan, dalam kesulitan, dan dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda dan menolong sesama. Setiap hari jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Shalom sahabat Yaski. Bintang-bintang mulai bersinar di langit, menggantikan sinar matahari yang telah terbenam. Tapi cahaya Kristus tidak akan pernah padam. Tuhan senantiasa hadir untuk menerangi jalan Anda dan memandu Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menghadirkan berbagai program lagu rohani dan renungan untuk menguatkan hati Anda. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan.

Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus.

0: ketika William Carey naik ke mimbar di Kapel Lal Bazar di Kalkuta. Ia melihat sepasang sepatu tua terikat di meja. Dia teringat bahwa dulu dia bekerja sebagai tukang sepatu dan pekerja kulit di India yang dianggap rendah di masyarakat. Carey melihat sepatu itu dan berkata, "Jika Tuhan dapat melakukan hal-hal besar melalui seorang pembuat sepatu miskin seperti saya, maka Tuhan juga dapat melakukan hal-hal besar melalui siapapun. Bahkan orang yang paling rendah hati pun dapat mempercayainya."
1: William Carey, yang juga dikenal sebagai Bapak Misi Modern, menghadapi banyak alasan untuk menyerah. Namun, dia berhasil mengatasi tantangan-tantangan itu dan akhirnya sukses.
0: Carey belajar banyak hal secara otodidak. Ketika hanya orang-orang dengan gelar dari Oxford dan Cambridge saja yang dianggap sebagai orang terpelajar. Orang-orang yang belajar secara otodidak dianggap tidak terdidik. Pada saat dia berusia 12 tahun, Carey telah menguasai bahasa Latin. Ia juga mempelajari bahasa Ibrani dan Yunani sambil bekerja sebagai tukang sepatu dan mahir dalam setidaknya 6 bahasa.
1: Ketika Carey mulai memiliki keinginan untuk menyebarkan pesan kekristenan ke seluruh dunia, ia merasa berkecil hati karena gereja menganggapnya tidak layak untuk menerima pengorbanan yang diperlukan untuk membuat mereka bertobat. Seorang pendeta bahkan mengatakan kepada Carey untuk menyerah karena Tuhan akan membuat orang-orang yang tidak percaya bertobat dengan sendirinya. Namun, Carey tidak menyerah. Ia percaya bahwa setiap orang itu penting bagi Tuhan dan bahwa Yesus mati untuk dosa setiap orang. Dunia harus mendengar manusia diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus.
0: Carey memberitahu keponakannya, Justice, "Jika seseorang ingin menulis tentang hidup saya setelah saya meninggal nanti, mereka harus ingat satu hal. Jika mereka menulis bahwa saya itu pekerja keras, maka mereka menggambarkannya dengan tepat. Apapun yang lebih dari itu akan terlalu berlebihan. Saya tidak memiliki banyak bakat, tetapi saya bekerja dengan keras untuk mencapai tujuan. Saya dapat sukses karena saya terus maju."
1: Warren Wiersbe mengatakan, "Carey adalah plodder. Kata plod dalam bahasa Inggris kuno berarti genangan air. Bahasa Denmark juga memiliki kata yang serupa yang berarti lumpur. Plodder adalah seorang yang rela membasahi kakinya dan mengarungi air untuk mencapai tujuannya. Dia terus melangkah."
0: Ketika saya membaca kata-kata ini, saya teringat akan Sir Edmund Hillary yang menaklukkan Gunung Everest. Dia pernah ditanya tentang rahasia kesuksesannya. Hillary menjawab bahwa ketika orang lain menyerah, dia terus mengambil langkah demi langkah. Jika Anda bertanya rahasia mereka kepada seorang atlet yang terus berlari dalam maraton, meskipun dalam rasa sakit dan haus, mereka akan memberitahu Anda bahwa mereka menjaga kecepatan dan terus berlari.
1: Anda merasa ingin menyerah dan berhenti? Anda ingin pergi, memulai hidup baru di tempat lain di mana orang menghargai Anda dan membayar sesuai kemauan Anda? Karakter sejati Anda diuji oleh apa yang membuat Anda berhenti.
0: Kepada jemaat di Filipi, Paulus menulis, "Inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Filipi 3 ayat 13 dan 14.
1: Tetaplah bersemangat dan teruslah berjalan seperti yang dilakukan oleh pria ini yang memberikan dampak besar bagi dunia. Melakukan hal-hal yang seharusnya Anda lakukan setiap hari, seperti merawat anak-anak, menyelesaikan tugas dan pekerjaan, atau berbicara kepada sekelompok kecil orang yang sulit dan tidak menghargai, adalah cara untuk membuat Tuhan senang. Dan mungkin itulah yang Anda perlukan untuk mencapai kesuksesan.
0: Saudara pendengar, sebagian besar hidup kita tidaklah beragam. Kita bangun dan melakukan hal-hal yang sama setiap hari. Namun, belajarlah untuk setia dalam tugas-tugas kecil ini untuk mencapai hal-hal besar. Ingat, ketika orang lain berbalik, Hillary mengambil satu langkah lagi.
1: Saudara pendengar, apa tugas Anda yang paling tidak menyenangkan yang harus Anda lakukan secara rutin? Apakah dengan melakukannya terlebih dahulu dapat membantu? Dapatkah Anda melihatnya sebagai tantangan pribadi untuk melihat seberapa baik Anda menyelesaikannya? Apakah Anda merasa lebih baik ketika mengetahui bahwa Tuhan memperhatikan kesetiaan Anda meskipun orang lain tidak mengakui kerja keras Anda? Tuhan memperhatikan Anda.

0: Jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Hidup penuh pertanyaan, dan seringkali jawabannya tidak pernah pasti. Apakah perceraian itu salah? Bagaimana seharusnya kita memandang LGBT? Apa yang Alkitab terangkan tentang perselingkuhan? Kalau kamu punya pertanyaan seperti ini, jangan biarkan rasa penasaranmu hilang begitu saja. Bergabunglah di Just X bersama narasumber terpercaya setiap Kamis minggu kedua pukul 14 waktu Indonesia Barat, live di Yaski Radio. Kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang sering jadi perdebatan dalam kekristenan, langsung, terbuka, dan berdasarkan firman Tuhan. Dengarkan melalui aplikasi Jalur Hati atau di yaskiradio.com. Just X, karena setiap pertanyaan layak mendapatkan jawaban yang benar. Jika kamu punya pertanyaan lain seputar kekristenan, kirimkan pertanyaanmu ke WhatsApp Yaski Radio di nomor 0851 1989 9898.

0: Di balik setiap peristiwa, ada fakta yang perlu dipahami, bukan hanya dilihat di permukaan.
1: Kalau gereja selalu bicara tentang damai,

0: Tuhan mendengarkan setiap jeritan yang naik kepadanya dari hati manusia. Akan tetapi, kebanyakan orang tidak mendengarkan jawaban Tuhan. Akhirnya mereka tidak mengharapkan jawaban atas jeritan hatinya. Dan mereka binasa di dalam kebutuhannya. Mereka tuli terhadap segala hal. Oleh sebab itu, Tuhan bersabda kepada kita, "Dengarkanlah kepadaku, aku ingin menjawab teriakan hatimu yang memohon pertolongan. Tenanglah, bacalah firmanku, maka engkau akan mendengarkan suaraku."
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Setan senang mengintimidasi kita sehingga kita mulai berpikir sudah tidak ada jalan keluar, tidak ada harapan, tidak ada kemenangan, tidak ada mujizat. Namun Tuhan kita di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang maha dahsyat. Di saat terjepit sekalipun, Dia selalu punya cara untuk menolong, untuk mengangkat, untuk menyatakan jalan keajaibannya, untuk menyatakan kuasa, kemuliaan, dan kebaikannya.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: gambar kedaulatan Tuhan. Betapapun sulitnya situasi kita, kita dapat percaya bahwa Tuhan pegang kendali. Firman Tuhan dari kitab Mazmur 103 ayat 19 sampai dengan 22.
1: Tuhan menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pejuang-pejuang perkasa yang melaksanakan firman-Nya tatkala mendengar suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segenap bala tentaranya, hai para pelayan-Nya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala ciptaan-Nya di segala tempat kekuasaan-Nya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati. Terkadang sulit untuk memahami tujuan Tuhan atas penderitaan. Tetapi kebenarannya Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita. Tulisan-tulisan Daud menunjukkan pentingnya mempercayai bahwa Tuhan pegang kendali. Betapapun sulitnya situasi itu. Tuhan melindunginya ketika ia melarikan diri dari Raja Saul.

mengapa kita harus berpaling dalam penderitaan? Saudara pendengar, di dalam 1 Tawarikh pasal 29 ayat 12, Daud berkata bahwa Tuhan berkuasa atas segalanya dan memiliki kekuatan untuk mengokohkan Anda. Percayalah pada kemampuan Tuhan untuk melepaskan Anda dari segala kesulitan. Meskipun Anda tidak selalu memahami alasannya, Anda tetap dapat mempercayai tujuannya.

renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

0: Merdeka! Bebaskan langkah, kobarkan semangat, cintai negerimu, berkaryalah untuk Indonesia. Heartland Radio menemanimu di setiap langkah bulan kemerdekaan.
1: Good morning, 100.6 FM.
2: Santapan Harian, Senin 17 Agustus 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Samuel pasal yang kedua, ayat pertama hingga ayatnya yang ketujuh. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di saat ini kami berserah penuh untuk mendengarkan sabdamu dan memberi diri untuk melakukan kehendak dalam setiap perkataanmu. Kami mohon, bersabdalah bagi kami. Di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin.
2: 2 Samuel 2 ayat 1-7. Beberapa waktu kemudian Daud meminta petunjuk kepada Tuhan. Haruskah aku pergi ke salah satu kota Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku harus pergi? Firman-Nya, ke Hebron. Lalu Daud pergi ke sana juga kedua istrinya, Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail janda Nabal orang Karmel. Daud membawa orang-orang yang menyertai dia masing-masing dengan keluarganya. Mereka menetap di kota-kota Hebron. Lalu orang-orang Yehuda datang dan mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Kemudian diberitahukanlah kepada Daud demikian. Orang-orang Yabes Gilead telah menguburkan Saul. Daud lalu mengirim utusan kepada orang-orang Yabes Gilead dengan pesan. Diberkatilah kamu oleh Tuhan karena kamu telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanmu Saul dengan menguburkannya. Sekarang kiranya Tuhan menunjukkan kasih dan setianya kepadamu. Aku pun akan melakukan kebaikan yang sama kepadamu, karena kamu telah melakukan hal itu. Kuatkanlah hatimu sekarang dan jadilah kesatria. Memang tuanmu Saul sudah meninggal, tetapi aku telah diurapi oleh kaum Yehuda menjadi raja atas mereka.

sahabat Scripture Union Indonesia, di dalam sejarah ketika seorang raja baru menggantikan raja lama, biasanya ia akan menghabisi para pengikut yang setia kepada raja sebelumnya. Namun, jika raja itu adalah orang beriman dalam Tuhan, apa yang seharusnya dia lakukan? Dalam hal ini, Daud memberikan teladan yang luar biasa. Daud bertanya kepada Tuhan kemana ia harus pergi dan Tuhan menyuruhnya untuk pergi ke Hebron. Daud pun pergi beserta kedua istrinya dan orang-orangnya dengan keluarga mereka. Lalu orang-orang Yehuda datang dan mengurapi Daud menjadi raja atas kaum Yehuda. Pada saat itulah mereka memberitahu Daud tentang orang-orang Yabes Gilead yang telah menguburkan Saul. Apa respon Daud? Ia mengirim utusan kepada orang-orang Yabes Gilead, bukan untuk mengancam mereka, tetapi sebaliknya, untuk memuji kesetiaan mereka kepada tuan mereka, Saul. Ia meminta Allah untuk memberkati mereka dengan kasih setianya. Ia sendiri berjanji untuk melakukan kebaikan yang sama kepada mereka. Ia juga menguatkan hati mereka dan meminta mereka untuk menjadi kesatria yang melayani dia. Perkataan Daud merupakan tindakan yang benar. Orang yang setia kepada tuan mereka seharusnya dipuji, walaupun tuan mereka adalah orang lain, atau bahkan pemimpin yang lama. Tindakan mereka menunjukkan kesetiaan mereka dan Allah senang kepada orang yang setia. Kepemimpinan Daud perlu menjadi teladan bagi kita. Ia memiliki kebesaran hati yang patut dipuji, yang mau menghargai dan menerima mereka yang setia. Seorang pemimpin seharusnya berbesar hati. Kita seharusnya melihat pemimpin lama bukan sebagai saingan, melainkan sesama orang pilihan Tuhan. Kita juga seharusnya melihat orang-orang yang pernah melayani dia bukan sebagai ancaman, melainkan sesama pelayan Tuhan yang melayani tujuan yang sama. Ingatlah, Tuhan yang sesungguhnya dari semua pelayanan kita adalah Kristus. Sehingga setiap pemimpin adalah hambanya, dan hamba yang setia kepada Kristus patut kita hargai dan kuatkan. Mari kita berdoa. Kristus Sang Kasih, bukakanlah mata hati kami untuk melihat dan menghargai setiap pribadi yang setia berjalan bersama kami dalam kasih dan pelayanan. Ajarlah kami menerima mereka dengan syukur. Sebab melalui kesetiaan mereka, Engkau menghadirkan kekuatan, penghiburan, dan berkat dalam perjalanan hidup kami. Di dalam namamu Yesus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

Indonesia adalah rumah kita. Mari jaga, mari cintai, mari berkarya untuknya. Karena merdeka berarti berani memberi yang terbaik. Heartline Radio memberi semangat bagi Indonesia.

Kita merdeka, kita berkarya, kita bangga menjadi Indonesia. Heartline Radio untuk Indonesia.

para pahlawan berjuang untuk kemerdekaan. Hari ini, giliran kita mengisi kemerdekaan dengan karya, dengan prestasi, dengan kepedulian, dan dengan cinta untuk negeri. Mari gunakan kebebasan untuk menjadi lebih baik, melangkah bersama, berkarya untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Teruslah merdeka, teruslah berkarya bersama Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Renungan hari ini berjudul Anda Cukup Memiliki, bagian pertama. Nats firman Tuhan dari Yohanes 16 ayat 24. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Apakah Anda sudah berdoa tetapi Tuhan belum menjawab? Mari kita lihat beberapa kuncinya. Pertama, mungkin Anda berharap banyak kepada Tuhan tetapi tidak banyak kepada diri Anda sendiri. Mungkin dia meminta Anda untuk bekerja lebih keras dengan memanfaatkan kecerdikan yang telah dia berikan kepada Anda. Ingatlah, janji Tuhan tidak pernah menjadi alasan untuk kita bermalas-malasan. Elia sedang mengalami kekeringan yang dahsyat ketika Tuhan berkata, "Bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." 1 Raja-Raja 17 ayat 1-4. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. 1 Raja-Raja 17 ayat 5. Tanyakan kepada Tuhan apakah ada sesuatu yang harus Anda lakukan, dan ketika dia memberitahu Anda, lakukanlah. 2. Mungkin doa-doa Anda tidak cukup jelas. Bukankah Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan? Iya, tetapi dia ingin mendengarnya dari Anda. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Yakobus 4 ayat 2. Tuhan ingin kita tekun berdoa. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Lukas 11 ayat 9. Ketiga, kita gagal menyadari bahwa Tuhan ingin memenuhi kebutuhan kita pada waktunya. Anda bertanya, tetapi bagaimana jika masalah saya bertambah buruk? Jangan khawatir, masalah itu tidak akan pernah terlalu besar untuk diselesaikan oleh Tuhan. Kita cenderung berpikir bahwa permintaan kita adalah jawaban terbaik Tuhan untuk kebutuhan kita, meskipun firman-Nya meyakinkan kita, ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Mazmur 84 ayat 12.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: Dengar dan simak Inspirative Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Salam jumpa pendengar FM yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara pagi ini? Kembali kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan di hari Senin tanggal 17 Agustus 2026. Kita merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Dan hari ini menjadi sebuah perayaan besar di seluruh negeri, di seluruh tanah air Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kita merayakan dan mensyukuri 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagai bangsa, sebagai rakyat, sebagai masyarakat, kita perlu bersyukur karena kita tidak lagi di bawah penjajahan bangsa lain. Tidak lagi di bawah kendali otoritas negara lain seperti pada zaman Belanda, pada zaman Jepang, dan lain-lainnya. Tetapi pertanyaan penting untuk kita renungkan pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini adalah apakah sungguh-sungguh kita sudah merdeka sebagai bangsa? Apakah kita sudah sungguh-sungguh merdeka terhadap tekanan-tekanan yang kita alami dalam hidup? Secara spiritual, pertanyaan lebih dalam itu kita bisa tanyakan apakah kita sudah sungguh-sungguh merdeka atas dosa, atas belenggu yang menyulitkan manusia. Biarlah refleksi dan renungan pada hari raya kemerdekaan Republik Indonesia ini mengembalikan kita pada esensi sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Oleh sebab itu, pagi ini saya akan membahas dan membaca dua ayat di dalam Galatia pasal 5, ayat 1 dan ayat 13. Mengenai kemerdekaan yang sejati, Galatia pasal 5, ayat 1 dan ayat 13. Bunyinya demikian, simak, perhatikan, dengarkan baik-baik Galatia 5 ayat 1 dan ayat 13. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain. Nah, dua ayat ini menegaskan dengan sangat dalam dan sangat dasar mengenai kemerdekaan sejati. Galatia 5 ayat 1 mengatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Perhatikan baik-baik, garis bawahi kalimat awal di dalam ayat yang pertama dari Galatia 5 ini. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Jadi kemerdekaan sejati, kemerdekaan secara sempurna itu datang dari Kristus. Datang melalui Kristus. Datang oleh karena Kristus. Karena itulah, Paulus berkata dan memberi nasihat kepada jemaat di Galatia supaya mereka sungguh-sungguh merdeka. Kristus yang mampu, sanggup, bisa memerdekakan orang-orang Galatia dan kita pada masa modern sekarang ini. Karena itu, karena kita sudah sungguh-sungguh merdeka di dalam Kristus, maka kita perlu berdiri teguh. Karena itu berdiri teguh. Banyak goncangan-goncangan, banyak gelombang yang menerpa hidup kita, sehingga banyak orang Kristen tidak menjadi teguh pendiriannya. Mudah goyah, mudah tumbang, mudah tercabut dari akarnya. Kenapa itu? Karena dosa. Karena godaan-godaan yang tidak bisa diselesaikan. Dan godaan-godaan yang mengalahkan orang-orang percaya. Karena dia tidak berakar di dalam Kristus. Pohon kelapa yang ada di pinggir-pinggir pantai itu, sekalipun angin kencang, angin kuat, dia tidak akan mudah roboh. Kenapa? Karena akar pohon kelapa itu kuat ke bawah, mencengkram tanah, sehingga walaupun daun pohon kelapa yang tinggi itu melenggak-lenggok, miring-miring, tapi dia gak mudah roboh, gak mudah patah, gak mudah runtuh. Kenapa? Karena akarnya kuat. Oleh karena itu Paulus berkata, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bapak ibu saudara sekalian, ketika kita sudah dimerdekakan dari dosa, kita keluar dari kubangan dosa, kita tidak bisa lagi kembali kepada dosa lama. Kita tidak bisa lagi kembali kepada kubangan lama. Seperti seorang yang sudah mandi, berganti dengan pakaian yang bersih, kan tidak mau pakaian kita atau diri kita yang sudah bersih itu main kotor-kotor lagi kan? Kenapa? Karena ketika kita main kotor lagi, kita tidak akan nyaman dalam diri kita. Pakaian kita kotor, tangan kita kotor, kaki kita kotor, apalagi mau menjelang tidur, istirahat malam. Kan tidak mungkin orang istirahat atau tidur malam itu dengan keadaan kaki yang kotor, tangan yang kotor, badan yang kotor. Dia tidak akan nyaman. Nah, itu gambaran dari dosa dan kuk perhambaan. Maka Paulus berkata, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kuk perhambaan dalam konotasi dosa di sini ya, atau dalam pemahaman atau pengertian dosa. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemerdekaan sejati datang dari Kristus, oleh karena Kristus, disebabkan oleh Kristus. Tidak ada cara lain. Kalau kita baca Undang-Undang Dasar 1945 itu dibuka dengan oleh karena rahmat Allah, oleh karena kasih karunia Allah, kita mendapatkan kemerdekaan kita. Oleh karena kebaikan Tuhan atas bangsa ini, sehingga kita boleh merdeka. Nah, sekarang kita sudah beranjak usia 81, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Tapi kita harus kembali kepada dasar kita. Siapakah yang memerdekakan bangsa ini? Siapakah yang membuat bangsa ini merdeka selain para pahlawan itu? Karena kasih karunia Tuhan, karena rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita boleh merdeka. Dan hari ini akan ada banyak diadakan upacara-upacara. Upacara bendera maksudnya. Untuk memperingati dan menghormati perjuangan para pahlawan untuk membuat negara ini merdeka. Tapi sekali lagi, secara spiritual Paulus menasihatkan jemaat di Galatia dan juga jemaat Tuhan pada masa kini untuk mengetahui bahwa Kristuslah yang telah memerdekakan kita. Ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Jangan karena kita sudah merasa sudah diselamatkan, sudah menerima Kristus, lalu kita hidup seenaknya. Tidak bisa. Kita harus hidup di dalam pertumbuhan yang maksimal. Melalui apa? Melalui melayani. Karena kalimat itu berkata, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi kemerdekaan itu justru dipanggil oleh Tuhan untuk kita melayani. Kita dimerdekakan untuk melayani. Melayani sesama manusia. Yang biasa disebut dengan pelayanan diakonia, pelayanan sosial. Tapi juga pelayanan kepada jemaat atau masyarakat yang disebut dengan pastoralia, penggembalaan. Atau didaskalia kalau itu dalam bidang pengajaran. Misalnya menjadi guru, jadi dosen misalnya. Itu teaching, itu didaskalia dalam bahasa Yunani. Mengajar. Jadi ketika kita dimerdekakan, ingat ada tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani, untuk bersaksi. Itu pelayanan pemberitaan kabar baik, marturia. Marturia itu pemberitaan kabar baik. Nah, kita harus melayani dengan kasih. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita dimerdekakan oleh Tuhan bukan untuk diri kita sendiri, tapi dimerdekakan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Kita hidup sebagai orang yang merdeka bukan karena kita secara egois menerima kebaikan atau benefit buat diri kita sendiri. Oh tidak, bukan hanya diri kita, tapi itu adalah sarana, alat, tools untuk kita melayani sesama kita, melayani orang lain. Dan itulah kemerdekaan yang sejati. Kemerdekaan yang sungguh-sungguh. Kita sudah lepas dari berbagai jenis perbudakan. Kita sudah dilepaskan dari dosa, dari kesia-siaan hidup. Lalu kita diberi jaminan keselamatan kehidupan yang kekal oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu melayani Tuhan, mengasihi Kristus. Karena dia sudah memerdekakan kita, dan kita harus membalas cinta Tuhan dengan menyerahkan hidup kita, patuh dan dengan setia melayani Kristus Yesus Tuhan kita. Ini adalah panggilan tertinggi dalam hidup kita. Ingat sekali lagi, seperti contoh ya, burung dalam sangkar itu. Ketika pintu dibuka, burung itu bisa keluar, bisa pergi, dia bisa merdeka. Tetapi kalau burung itu terbang ke jalan raya, lalu ketabrak mobil, itu bukan merdeka, itu celaka. Bapak ibu saudara sekalian, maka kita harus menggunakan kemerdekaan kita itu dengan bertanggung jawab. Bukan seenaknya sendiri, bukan sembarangan. Karena Kristus menebus kita dengan harga yang mahal. Oleh sebab itu kita perlu bersyukur, menaikkan segala syukur kita kepada Tuhan dan juga atas bangsa ini yang sudah merdeka selama 81 tahun. Kiranya Kristus menolong dan memberkati bangsa kita ke depan, memberkati masyarakat, rakyat, sehingga menjadi adil dan makmur, sejahtera dalam anugerah Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang arahkan tubuh dan rohmu kepada Tuhan dan terimalah doa berkat pagi ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan dan kuasa dari Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara dimanapun saudara berada mulai pagi ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya Pendeta John Dialo menyampaikan salam. Tuhan memberkati. Merdeka. Selamat Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Merdeka, merdeka, merdeka.
0: Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti, HOBC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818-176223.
2: Good morning, 100.6 FM.
3: Hai pendengar, salam sejahtera buat Anda dan keluarga dimanapun berada. Kembali Anda menyimak program Voice of Yaski, sebuah renungan untuk Anda memulai hari dan pekan yang baru bersama Tuhan Yesus Kristus. Masih bersama dengan Pendeta Wilson Suwanto. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
4: Saudara yang terkasih, kita akan membaca Yakobus 5 ayat 12 dan selanjutnya. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Ayat 13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Saudara, kita sudah belajar di bagian ini, Yakobus menuliskan betapa kita perlu sabar. Seperti petani menantikan hujan. Dalam sabar itu, hati itu tetap teguh dan mulut itu tidak bersungut-sungut menyalahkan sesama. Karena menyadari bahwa Tuhan adalah hakim. Yang kita juga sudah belajar dari tokoh-tokoh seperti para nabi dan Ayub sebagai teladan ketekunan. Dan kita diingatkan bahwa Tuhan itu Maha Penyayang, berlimpah kasih sayang. Dan ini satu-satunya kali kata ini muncul di seluruh Perjanjian Baru untuk menggambarkan betapa banyaknya dalamnya belas kasihan Tuhan. Nah, dari soal kesabaran itu, Yakobus saat ini berbicara mengajar bagaimana kita seharusnya berkata-kata. Dan bagaimana kita seharusnya berdoa satu sama lain, khususnya ketika salah satu dari kita menderita, bergembira, atau sakit. Tadi kita sudah baca di ayat 12, Yakobus memulai dengan kata-kata yang terutama atau di atas segalanya. Jadi setelah bicara panjang lebar tentang kesabaran menghadapi penindasan, seolah-olah tiba-tiba Rasul Yakobus beralih ke topik yang nampaknya berbeda. Jangan bersumpah. Tapi ini bukan sesuatu yang aneh atau seperti melompat. Ketika hidup terasa tidak adil, ketika kita ingin meyakinkan orang bahwa kita benar-benar akan menepati janji kita di dunia yang penuh kebohongan, maka ada godaan untuk memperkuat kata-kata kita dengan sumpah. Saya sumpah demi Tuhan. Atau saya sumpah demi kuburan orang tua saya. Sungguh mati, saya janji. Nah, ini cara manusia menambahkan lapisan jaminan ekstra pada kata-katanya sendiri. Seolah-olah kata-kata biasa kita tidak cukup dipercaya tanpa jaminan tambahan. Nah, sebetulnya ajaran ini juga menggemakan pengajaran Yesus dalam khotbah di bukit di Matius 5 ayat 34 sampai 37. Dan kita yakin Yakobus pasti mengambilnya dari sana. Karena Yakobus adalah saudara Yesus yang ya tentu saja tumbuh mendengar ajaran-ajarannya. Yesus mengajarkan, jangan bersumpah sama sekali. Baik demi langit, demi bumi, atau demi Yerusalem. Karena semuanya itu pada akhirnya adalah milik Tuhan. Dan bukan milik kita yang bisa dijadikan jaminan. Jika ya, hendaklah katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Inti dari perintah ini bukan dilarang, bukan larangan terhadap kata demi. Oh, kalau ngomong tidak boleh pakai kata demi. Bukan. Tetapi suatu panggilan agar kita berintegritas sehingga kata-kata kita sendiri tanpa perlu ditambah apapun atau sumpah apapun sudah cukup bisa dipercaya. Orang yang hidupnya jujur tidak perlu sumpah untuk membuat orang lain percaya kepadanya. Kejujuran yang konsisten itu pada dirinya sudah jadi jaminan yang cukup orang percaya apa yang dia katakan. Saudara, seorang bapak reformator John Calvin ketika menafsirkan ayat ini, dia mencatat bahwa akar masalah bukan pada kata sumpah, tetapi apa yang dinyatakan tentang hati manusia, yaitu kebiasaan bersumpah lahir dari dunia yang sudah terbiasa bohong. Sehingga orang merasa perlu terus-menerus menambahkan jaminan supaya kata-katanya dipercaya. Semakin sering seseorang harus bersumpah agar dipercaya, semakin itu jadi tanda bahwa biasanya tanpa sumpah, kata-kata dia itu bohong dan tidak ada bobotnya. Nah, Yakobus bukan sedang mengatakan ini boleh, ini tidak boleh. Dia sedang memanggil kita semua, jemaatnya, kepada suatu kehidupan yang sama sekali berbeda. Yaitu kehidupan di mana simple, ya itu ya, tidak itu tidak, tidak lebih tidak kurang. Dan Yakobus sudah membahas ini di pasal-pasal sebelumnya mengenai kuasa kata-kata, bagaimana lidah kita sekecil apapun punya kuasa untuk mengarahkan dan menghancurkan. Kalau kita dulu pernah belajar bahwa dari hati yang sama, sumber yang sama, tidak boleh mengeluarkan air tawar dan air pahit. Sekarang Yakobus menunjukkan lebih spesifik aplikasinya. Orang yang hatinya sudah dibaharui, yang punya Roh Kudus, tidak perlu memperkuat kata-katanya dengan sumpah. Karena kata-katanya sendiri dari sumber yang sudah dibersihkan, sudah cukup kuat berdiri sendiri. Jadi prinsip ya adalah ya, tidak adalah tidak, ini harus dipegang oleh setiap orang Kristen di dalam semua aspek, semua wilayah kehidupan. Dalam pernikahan misalnya, ada suami atau istri yang terbiasa membuat janji-janji kecil yang tidak pernah mereka tepati. Nanti kita liburannya, minggu depan saya akan lebih sering di rumah, saya akan berubah. Janji-janji ini diucapkan dengan tulus pada saat itu, tapi tidak pernah diikuti dengan tindakan perubahan nyata. Lama-kelamaan pasangan mereka belajar untuk tidak lagi percaya kata-kata tersebut. Bahkan ketika mereka maksudnya itu baik. Nah, kepercayaan yang hilang seperti ini jauh lebih sulit dipulihkan. Jauh lebih sulit dipulihkan. Karena fondasi dari setiap hubungan yang sehat adalah trust, keyakinan bahwa kata-kata pasangan kita bisa dipercaya, berbobot. Dalam membesarkan anak, orang tua, ada orang tua sering mengancam dengan konsekuensi yang mereka tidak jalankan. Kalau kamu lakukan itu lagi, mainan ini akan mama buang. Tapi ternyata tidak dibuang. anak tumbuh dengan pola ini akan sulit mempercayai otoritas apapun di kemudian hari. Karena mereka sudah belajar sejak dini bahwa kata-kata orang dewasa yang mereka paling dekat, yaitu orang tua mereka, ternyata nggak bisa dipegang. Di dalam dunia usaha, seorang pengusaha yang konsisten menepati setiap kesepakatan, bahkan yang kecil, bahkan yang tidak tertulis secara hukum, itu mempunyai reputasi yang jauh lebih berharga daripada kontrak legal setebal apapun. Orang yang kata-katanya selalu bisa dipegang akan selalu punya mitra bisnis yang mempercayainya. Karena sulit mencari orang yang bisa dipercaya zaman sekarang. Sebaliknya, orang yang sering mengingkari kesepakatan dari hal kecil, meskipun secara hukum tidak melanggar apapun, sulit dipercaya. Karena lebih mementingkan keuntungan jangka pendek dan bukan integritas. Nah, kemudian Yakobus tidak berhenti di sana. Dia lanjut di ayat 13 bicara mengenai doa. Kalau ada di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Jadi Yakobus membahas begitu luas aspek emosi. Dari penderitaan sampai kegembiraan. Dari titik terendah sampai titik tertinggi dalam hidup manusia. Dan di sisi manapun, bawa itu kepada Tuhan dalam doa. Ya, istilah menderita di sini ya sama, bicara mengenai penindasan, ketidakadilan yang dialami, yang sudah kita bahas, dan juga penderitaan sehari-hari, sakit hati, kecewa, lelah, sedih, yang sering kali datang dan pergi dalam hidup kita. Yang menarik, Yakobus tidak membedakan instruksi dalam hal penderitaan besar dan penderitaan kecil. Sama, mau menderita besar, menderita kecil, responsnya sama, berdoa. Bukan menahan diri, bukan memendam, bukan berpura semuanya baik-baik saja, sementara hati hancur di dalam, berdoa. Dan sebaliknya, ketika bergembira, responsnya juga simple, menyanyi. Bukan menyimpan sukacita itu sendirian, bukan merasa perlu menyembunyikannya supaya tidak terkesan sombong, tapi menyanyikannya, memuji Tuhan sebagai bentuk syukur kepada Tuhan yang memberi sukacita itu. Iman Kristen yang sehat, menurut Yakobus, bukan iman yang datar secara emosional. Iman Kristen yang sehat adalah iman yang membawa seluruh rentang emosi manusia, baik itu penderitaan maupun sukacita, kepada Tuhan yang hadir dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Itu sebabnya ini sama dengan yang Paulus tuliskan dalam Filipi 4. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Baik Yakobus maupun Paulus sama kesimpulannya. Tidak ada keadaan hidup yang terlalu kecil untuk dibawa kepada Tuhan dalam doa. Dan tidak ada keadaan atau situasi hidup yang terlalu berat di mana Tuhan tidak bisa menangani. Jadi doa bukan hanya untuk krisis besar. Doa adalah bahasa sehari-hari dari hati yang terus-menerus bersandar kepada Tuhan, memohon belas kasihannya dalam susah maupun senang, dalam hal besar maupun kecil. Nah, menarik di ayat yang ke-14, ada instruksi yang dituliskan Yakobus. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Saudara, orang sakit tidak diminta untuk berdoa sendiri dan berjuang sendiri. Dia diminta untuk memanggil, mengundang para penatua. Ini gambaran iman yang sepenuhnya komunal, bukan individualistis. Sakit dalam pandangan Yakobus bukan sesuatu yang harus dihadapi sendirian di kamar tidur dengan pintu tertutup. Oh, iman kamu harus besar, kamu hadapi ini sendiri. Kalau imanmu itu ada, kamu pasti bisa sembuh. Bukan seperti itu. Sakit adalah kesempatan bagi komunitas iman untuk hadir, untuk berdoa bersama, untuk membawa orang yang lemah itu di hadapan Tuhan secara kolektif. Saudara, menyedihkan kalau kita mendengar ada seorang yang menelpon kepada sebuah gereja lalu mengatakan, Pak, saya sedang sakit, apakah bisa didoakan? Ya, mungkin maksudnya didoakan, dibesuk. Kemudian jawaban dari pihak sana mengatakan, doa aja sendiri, Tuhan tahu dengar. Bukan itu maksud Tuhan. Bukan itu maksud Yakobus. Diminta untuk memanggil. Dan mereka datang. Tidak pilih-pilih. Jadi, pada waktu itu disebutkan mengoleskan minyak zaitun. Apa artinya? Ini makna simbolis yang dalam. Minyak itu dipakai untuk mengurapi raja, nabi, dan imam. Menandakan bahwa mereka dikhususkan, diperlengkapi oleh Roh Kudus untuk tugas mereka. Ketika penatua mengoles orang sakit dengan minyak dalam nama Tuhan, mereka bukan memberikan pengobatan fisik. Mereka sedang menyatakan secara rohani bahwa orang sakit ini diserahkan sepenuhnya kepada kuasa dan otoritas Tuhan yang sanggup memulihkan baik tubuh maupun jiwa. Saudara, ketika ada seseorang yang sakit, yang memanggil para penatua jemaatnya untuk datang ke rumahnya atau ke rumah sakit, mendoakannya, itu adalah suatu sikap penyerahan penuh kepada Tuhan. Ini bukan bicara jaminan otomatis, kesembuhan cepat, detik itu juga. Tetapi kehadiran komunitas iman itu menyatakan bahwa orang yang sakit ini tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Tidak menghadapi ini sendirian. Masalah Tuhan kapan menyembuhkan dia dengan cara seperti apa, atau apapun itu kehendak Tuhan. Gereja, komunitas iman itu hadir sebagai tubuh Kristus, sebagai perpanjangan dan jaminan kehadiran Tuhan. Bahwa kita tidak ditinggalkan sendiri. Dan di ayat 15 ada janji yang luar biasa. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Saudara yang perhatikan, yang menyelamatkan bukan minyak, bukan upacara, tapi doa yang lahir dari iman. Minyak itu tanda, bukan sumber kuasa. Sumber kuasa adalah Tuhan sendiri yang bekerja melalui doa yang dipanjatkan dengan iman yang sungguh-sungguh. Maka kita perlu membaca ayat ini dengan hati-hati supaya tidak jatuh dalam dua ekstrim yang sama-sama salah. Ekstrim pertama mengklaim kalau orang didoakan dengan iman pasti sembuh detik itu juga tanpa pengecualian. Ini tidak sesuai dengan banyak contoh di Alkitab. Paulus berdoa 3 kali minta duri dan ladang dicabut, tidak dicabut-cabut oleh Tuhan. Itu ekstrim pertama, jangan sampai kita jatuh ke sana. Ekstrim kedua, menganggap doa kesembuhan fisik tidak penting, tidak lagi berkuasa. Ini juga keliru. Yang benar adalah Tuhan sanggup dan seringkali memilih untuk menyembuhkan melalui doa yang lahir dari iman. Tetapi kesembuhan itu selalu tunduk pada kehendaknya yang berdaulat. Persis seperti prinsip di pasal 4, jika Tuhan menghendaki. Dan hubungan antara sakit dan dosa juga dibahas di sini. Jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Yakobus tidak mengajarkan bahwa semua penyakit disebabkan dosa. Dia hanya mengatakan kemungkinan itu ada dan itu pun bisa dihandle oleh Tuhan. Karena Yesus mati membasuh dosa-dosa kita. Dan Tuhan berkuasa menyembuhkan orang yang sakit sesuai dengan kehendak dan rencananya. Nah itu sebabnya di ayat 16 Yakobus mengatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Jadi bukan hanya penatua yang mendoakan orang sakit, tapi seluruh jemaat untuk berdoa saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Ini sangat sering diabaikan dalam gereja-gereja di zaman sekarang karena dirasa sulit dilakukan dan bisa memalukan. Berlawanan dengan insting kita untuk menjaga reputasi atau citra diri kita. Kita jauh lebih nyaman mengaku dosa secara pribadi kepada Tuhan dalam doa tertutup daripada mengaku dosa kepada saudara seiman yang bisa melihat wajah kita dan mungkin akan mengingat kelemahan kita di kemudian hari. Tapi Yakobus tahu sesuatu yang sangat penting dengan natur dosa. Dosa itu berkembang biak dalam kegelapan dan kerahasiaan. Dosa yang disembunyikan dan yang tidak pernah diakui kepada siapapun cenderung tumbuh semakin besar, semakin mengikat, semakin sulit dilepaskan. Tetapi dosa yang diakui secara jujur

0: Sangat besar ini menggambarkan doa bukan sekedar ritual upacara kosong, bukan kata-kata yang dilempar ke udara, lalu ditelan oleh udara, kata-kata yang diucapkan sambil lalu. Tapi doa itu sedang bekerja, sedang beroperasi, sedang menghasilkan efek yang nyata di dunia yang tidak kelihatan. Doa orang benar bukan dari orang, doa orang yang sempurna tanpa dosa. Kalau begitu tidak ada seorang pun yang bisa berdoa dengan kuasa. Karena kita sudah belajar dari pasal 3, kita semua tersandung dalam banyak hal. Doa orang benar adalah doa orang yang hubungannya dengan Tuhan sudah dipulihkan lewat pengakuan dan pertobatan yang jujur. Doa yang keluar dari hati yang sudah dibersihkan, bukan yang masih menyembunyikan sesuatu di baliknya. Maka saudara sekalian, biarlah kita boleh melakukan firman Tuhan ini. Perhatikan cara kita berbicara selama beberapa hari ke depan. Berapa sering kita merasa perlu harus menambah kata saya janji, demi Tuhan, sumpah mati. Kenapa kalau sampai kita merasa perlu melakukan itu? Mari kita melatih diri untuk berkata ya kalau maksudnya ya, dan tidak kalau maksudnya tidak, tanpa perlu penguat tambahan apapun. Dan biarlah konsistensi hidup kita yang menjadi jaminan kejujuran kata-kata kita. Dan pikirkan satu orang dalam hidup kita yang kita cukup percaya, kita cukup hormati secara rohani. Kalau ada sesuatu yang kita sembunyikan, pergumulan, coba pikirkan, apakah mungkin ini waktu yang tepat untuk menyampaikan kepada orang tersebut? Dan kalau ya, mintalah dia mendoakan saudara secara khusus. Kita akan merasakan bedanya membawa pergumulan itu keluar dari kegelapan dan menyerahkannya kepada doa yang lahir dari iman bersama dengan saudara seimannya dipercaya. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah meninggalkan kita dalam segala keadaan, susah maupun senang. Dia hadir di sana dan kita bisa merasakan penyertaannya setiap saat.
1: Demikian tadi Voice of Yaski bersama Pendeta Wilson Suwanto. Anda bisa kembali mendengarkan episode kali ini melalui Spotify Voice of Yaski, atau Anda juga dapat mendengarkan, membagikan, bahkan mengunduh episode-episode Voice of Yaski lainnya melalui podcast Yaski di podcast.yaski.co.id. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam sehat selalu, dan Tuhan Yesus memelihara Anda dan keluarga.
2: Good morning, 100.6 FM.
3: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
4: Di mana Tuhan saat Anda diuji? Oleh karena Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi Engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai Engkau. Yesaya pasal 43 ayat 4 dan 5. Waktu seseorang yang telah menjadi teman saya selama lebih dari 40 tahun terkena pneumonia yang agak parah dan harus berjuang untuk memulihkan kesehatannya, seorang pendeta menelponnya. Pendeta itu berkata bahwa pasti ada dosa dalam hidupnya, dan jika ia rela mengakui dan meninggalkan dosa itu, Tuhan akan menyembuhkannya. Itu mirip sekali dengan sebagian dari nasihat yang didapat Ayub dari para sahabatnya. Namun, seperti kata orang, siapa yang perlu musuh kalau sudah punya teman yang seperti itu? Faktanya, kita hidup di dunia yang cacat, di mana orang yang baik menderita, dan terkadang orang yang jahat sepertinya baik-baik saja. Namun, tunggu. Hidup punya cara untuk menyamakan keadaan. Dengan kata lain, Tuhan menilai semuanya. Dan ini adalah kabar yang sangat baik. Yesaya memandang keadaan di sekitarnya dan menyadari bahwa tidak ada yang bisa lepas dari kodratnya sebagai

0: manusia. Ia mencatat pesan dari Tuhan. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai dengan 3. Perhatikan bahwa Yesaya memulai setiap pernyataan itu dengan kata apabila, bukan seandainya. Artinya, hal itu pasti akan terjadi. Jadi sebaiknya Anda siap. Pertama, Yesaya berbicara tentang dalamnya ujian Anda, yaitu air yang dalam. Kalau Anda pernah menggunakan tongkat untuk mencoba menyeberangi sungai yang deras, di mana airnya deras, batunya licin, dan Anda tidak bisa melihat di mana ada lubang yang dalam, maka Anda paham bahwa bisa seperti itulah pemulihan dari sakit penyakit, bencana finansial, atau hubungan yang rusak. Kapan saja kaki Anda bisa terdorong oleh arus sehingga Anda hanyut, atau Anda tersandung karena pijakan Anda goyah. Seringkali begitulah keadaannya saat Anda melalui ujian. Lalu Yesaya menyebutkan gejolak dalam ujian Anda. Sungai-sungai tidak akan menghanyutkan Anda, yang digunakan adalah kata jamak. Artinya, Anda akan mendapatkan lebih dari beberapa tantangan sebelum sampai ke pintu surga. Tapi, memetik dari perkataannya, Anda akan bertahan melaluinya. Seperti kata teman saya, Anda mungkin akan babak belur, tapi Anda akan bertahan melaluinya. Terakhir, Yesaya berbicara tentang intensitas ujian Anda. Anda akan berjalan melalui api, tapi tidak akan terbakar. Bagus. Mengapa? Karena apa yang Tuhan janjikan? Contohnya apa? Renungan hari ini hanya memungkinkan saya menyebutkan 6 janji besar atau alasan untuk bersuka cita di dalam ujian. Anda bisa menemukannya semua di Yesaya 43 di Perjanjian Lama. Pertama, Tuhan berkata, "Aku akan menyertai engkau." Apa yang Anda hadapi tidaklah penting jika Anda tahu bahwa Dia ada di sisi Anda untuk menuntun, menghibur, dan menyokong Anda. Katanya, engkau tidak akan dihanyutkan. Engkau tidak akan dihanguskan. Anda ingat ketiga pemuda Ibrani yang dimasukkan ke perapian itu? Tuhan yang menyelamatkan mereka juga akan membawa Anda melewati ujian. Tuhan berkata, engkau berharga di mataku. Pikirkan ini sejenak. Apa yang membuat sesuatu berharga? Berlian disebut sebagai batu mulia, tapi sesuatu yang berharga biasanya memiliki ikatan emosional. Apa yang berharga bagi orang lain mungkin Anda anggap sebagai sampah. Ini berarti Tuhan peduli terhadap Anda. Tuhan berkata, engkau mulia. Itulah inti dari kasih karunia. Tindakan Tuhan bagi Anda yang tidak layak Anda dapatkan. Terakhir, Tuhan berkata, aku ini mengasihi engkau. Wow, perkataan itu mengandung seluruh pesan dari Perjanjian Baru. Aku mengasihi engkau. Anda berkata, saya tidak termasuk. Meskipun Anda tidak paham alasannya, saya juga tidak. Itulah pesan positif dari kitab ini. Itulah mengapa Tuhan mengutus putranya untuk menyediakan jalan menuju pengampunan, penyucian, dan pengharapan. Itulah kabar terbaik yang ada di atas bumi.
1: Good morning, 100.6 FM. Good morning, and welcome to your day in Jakarta. No matter what might be on your agenda, it's wise to take a few moments to remind yourself what really matters before you get started. What will bring purpose and meaning in the midst of all the activity and details? Rick Warren's program, Our Daily Hope, is coming right up. His talks are filled with valuable nuggets of truth and encouragement that can guide you through your day, no matter what might happen. One of the best ways to remember something you heard is to share it with someone. When you listen to this morning's program and hear something you'd like to remember, Tell us about it here at Heartline.